0: Nasrani jelas kita ketahui mereka memang bukan ya seagama dengan kita. Tapi ahli bid'ah mereka menampakkan bahwasanya mereka juga muslim ya. Tapi apa yang diucapkan justru bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih berbahaya karena mereka musuh dalam selimut ya. Adapun di hukum akhirat ya, kita yakin bahwasanya Yahudi dan Nasrani tentu ya tempat mereka di neraka. Adapun ahli bid'ah selama dia masih punya keimanan maka akan keluar dari neraka. Tapi ada bid'ah-bid'ah yang memang mengeluarkan seorang dari Islam ya, terutama bid'ah mukafir, bid'ah jahmiyah ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifat ya, tidak perlu beramal. Juga banyak bid'ah-bid'ah yang mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Juga bid'ah Rafidah yang mengkafirkan para sahabat. Kemudian ya, beliau mengatakan idza 'alima Allahu min ar-rajuli annahu mubghidun li sahibi bid'ah. Yes. Kalau Allah mengetahui bahwasanya seorang itu benci kepada ahli bid'ah, ghafara lahu, maka Allah akan puni dia, wa in qalla 'amaluhu miskun 'amalan sedikit. Tentu untuk menghukumi dia selaku adalah ahli bid'ah, kita harus mengetahui apa saja bid'ah-bid'ah dalam agama kita ya, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Rafidah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Murji'ah ya. Sehingga kita bisa mengetahui siapa ahli bid'ah. Wala yakun sahibu sunnatin yumali sahibu bid'atin illa nifaqa. Tidaklah sahibu sunnah, pengikut sunnah berkawan berdekat dengan sahibu bid'ah kecuali karena kemunafikan. Wa man a'rada biwajhi an sahibi bid'ah. Siapa memalingkan wajahnya dari ahli bid'ah, mala Allahu qalbahu imanan. Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Wa man intahara sahibi bid'atin amanahu Allahu yawmal fazl akbar. Siapa yang membantah ya ahli bid'ah, maka Allah akan memberikan keamanan di hari yang penuh dengan ketakutan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ahli bid'ah ya, mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ingin minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi mengatakan ummati, mereka umatku, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Mereka membuat syariat baru dan disandarkan kepada Islam, disandarkan kepada Nabi sallallahu, padahal Nabi tidak pernah mengajak kepada perkara tersebut. Wa man ahana sahiba bid'atin rafa'a Allah fil jannah mi'ata darajah. Siapa yang menghinakan pelaku bid'ah atau ahli bid'ah, maka Allah akan mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Fala takun sahiba bid'atin fillahi abada. Maka jauhi bid'ah ya. Dan ketahui ya bahaya bid'ah dan apa saja bid'ah-bid'ah yang sangat berbahaya, sehingga kita bisa terlindungi dari bahaya mereka. Dan beliau menutup dengan wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, dan semoga salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab Syarh Sunnah dari dirus oleh Imam Abil Hasan bin Ali Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi pelajaran penting bagi kita agar kita selalu berusaha menetapi sunnah Nabi sallallahu dan menjauhi segala perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema peringatan bahaya dari ahli bid'ah. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa di mana?
2: Saya dengan Ibu Warti di Gunung Putri.
1: Silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
2: Pertanyaannya sepertinya ini keluar dari tema ya Ustaz, tapi saya ingin bertanya. bagaimana gitu sebaiknya saya sebagai seorang ibu yang baru ditinggal suami meninggal.
1: Baik.
2: Dan anak laki-laki saya ingin mengajak ibunya untuk di rumahnya, tapi istrinya tidak bisa menerima saya. Saya sebagai seorang ibu, bagaimana ya Ustaz, sebaiknya?
1: Baik, itu saja ibu pertanyaannya.
2: Baik Ustaz, syukur jaya
1: khairan. Iya, oh iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Nah, silakan,
0: apa tadi Ustaz yang disampaikan saya kurang jelas.
1: Baik. Baik, ya, ibu ini saat ini ditinggal oleh suami, maksudnya suaminya sudah meninggal. Kemudian sang anak yang laki-laki mengajak ibu untuk tinggal di rumahnya, akan tetapi menantunya tidak berkenan untuk ibu itu tinggal bersama mereka. Bagaimana sikap yang bijak untuk dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya? Nah, silakan Ustaz.
0: Sebelumnya tentu kita mengucapkan kepada ibu tadi yang bertanya, Adzamallahu ajrakum ajraki wa ahsana azaik wa ghafara limayitik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar dan menjadikan musibah ini kebaikan, dan semoga Allah mengampuni suami ibu yang sudah meninggal. Innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbiri wal tahtasibi. Sungguhnya semua milik Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah ambil, apa Allah berikan itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan segala sesuatu ada waktunya. Bahkan dunia ini ada waktunya juga, tidak akan kekal. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan ucapkanlah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika Ummu Salamah ditinggalkan oleh Abu Salamah, ya, maka diajarkan doa ini. Bacalah doa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dari musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan ganti untuk yang lebih baik. Dan Ummu Salamah, ya meskipun membaca doa tersebut, dia mengatakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Maka serahkan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kemudian tentu ya jika anak ibu mendengarkan kajian kita ini, maka wajib bagi seorang anak laki-laki ya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Ya. Dan tentunya ya mungkin jika ada anaknya yang lain, dia bisa memilih anaknya yang lain. Kalaupun harus tinggal bersama nantunya, maka diusahakan supaya berbeda mungkin dapurnya, ya berbeda ruangannya, sehingga tetap ada privasi. Dan dikatakan kepada menantunya tadi, seandainya suaminya juga meninggal, kemudian nanti dia ingin tinggal dengan anaknya, kemudian menantunya dia tidak menyukainya, bagaimana perasaannya, ya sehingga diajak dialog, ya diajak berpikir, supaya terbuka hatinya dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang di atas kemampuannya, dan musibah apapun yang menimpa seseorang kalau dia bersabar, maka akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajatnya di hari kiamat nanti. Barakallahu fiik.
1: Wa fiik barakallah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana awal mulanya munculnya bid'ah dan siapa pencetus ahli bid'ah yang pertama kali? Apakah bid'ah tetap ada sampai hari kiamat datang dan apa yang harus kita waspadai sebagai umat muslim? Syukran Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Nabi SAW ya masih hidup, ya, beliau sudah mengingatkan umatnya bahaya bid'ah ini. Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang akan panjang umurnya di antara kalian, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Dan Nabi SAW ya, setelah menyampaikan masalah tersebut, beliau memberikan solusi segera. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru. Nabi sudah memperingatkan ya, di masa hidup beliau, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amal yang bukan tidak ada perintahnya dari aku maka tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad, siapa yang buat perkara baru maka akan tertolak. Juga Nabi mengabarkan bahwasanya akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka ketika Nabi SAW sudah meninggal, ya, di zaman Abu Bakar sudah muncul orang-orang yang mulai murtad dari agama ini. Sehingga dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka agar mereka kembali kepada Islam. Kemudian di sahabat Umar, ya, tentunya Islam masih sangat kuat, ya. Dan beliau pun terbunuh juga dari ya orang Majusi. Namun ketika sahabat Umar meninggal, ya, dan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya pintu fitnah itu mulai terbuka, ya. Dan ketika Nabi mengabarkan tentang pintu yang terbuka tersebut, ditanyakan oleh sebagian sahabat, apakah pintu fitnah itu dibuka atau dipecah? Ayuksarul bab am yuftah, ya. Kata Nabi SAW, bal yuksar, ya, pintunya itu bukan dibuka tapi dipecah. Dan suatu yang pecah maka tidak bisa untuk ditutup kembali. Maka begitu sahabat Umar meninggal, ya, di zaman sahabat Uthman muncullah bid'ah khawarij. Ya. Mereka mengepung rumah sahabat Uthman, menuduh sahabat Uthman sebagai orang yang banyak berbuat kesalahan, ya, mendahulukan keluarganya, atau menghambur-hamburkan harta kaum muslimin, sehingga mereka membuat isu-isu yang dusta terhadap sahabat Uthman yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, mengepung rumah beliau dan akhirnya membunuh beliau. Jadi bid'ah pertama adalah bid'ah khawarij, dan bibitnya sudah ada di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW membagikan rampasan perang kepada kaum muslimin, datang ya seorang Dzul Khuwaisar yang mengatakan, inna hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah, sungguhnya ini pembagian yang tidak adil, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sangat murka. Wailak man ya'dil illa ma'adil, kalau saya tidak adil maka siapa yang akan adil? Dan Nabi mengatakan bahwa saya akan muncul, ya, dari orang ini orang ya apa namanya yakhrujuna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah, ya, yang yamruquna minal Islam, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yaqra'unal Qur'an la yujawizuna taraqiyahum. Mereka baca Qur'an tapi tidak faham, ya, tidak melewati tenggorokannya, tidak sampai ke hati mereka. Bid'ah khawarij termasuk bid'ah yang awal-awal muncul. Kemudian juga di zaman Ali, ya, muncul bid'ah Syiah, ya. Muncul Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang munculkan bid'ah Rafidhah, mengatakan sahabat Ali tidak meninggal, dia akan hidup kembali. Dan berlebihan terhadap sahabat Ali dan mengatakan dia sebagai Tuhan. Ya. Ketika sahabat Ali menghukum mereka, menggali parit, ya, mereka justru semakin yakin bahwasanya sahabat Ali adalah Tuhan mereka. Dan sampai hari ini mereka ada. Juga di akhir-akhir zaman sahabat, ya, muncul bid'ah Qadariyah, muncul bid'ah Murji'ah, muncul bid'ah yang lain, bid'ah Jahmiyah di zaman Salaf, bid'ah Mu'tazilah, ya. Dan terus akan muncul sampai hari kiamat, namun tetap akan ada ahlus sunnah sampai menjelang hari kiamat, yaitu ketika angin bertiup dan tidak ada seorang yang beriman kecuali akan meninggal dari hawa tersebut. Dan setelahnya tidak akan tegak hari kiamat kecuali bagi orang yang buruk, ya, terburuk. Sehingga ketika tidak disebutkan lagi nama Allah Azza wa Jalla, tidak ada lagi orang yang tahu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa. Bahkan tidak ada orang menyebutkan Allah Allah di atas muka bumi ini, baru terjadi hari kiamat. La taqumu sa'ala illa ala syararil khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali di zaman manusia terburuk. Dan Nabi SAW telah mengabarkan, la ya'ti zaman illa ba'dahu syarrumin, tidak akan datang zaman kecuali setelahnya lebih buruk. Maka tentunya kita yang hidup di akhir zaman berusaha untuk menjaga agama kita, menjaga iman kita, menjaga sunnah Nabi SAW, bergaul dengan orang-orang soleh, ahlus sunnah, dan berhati-hati dari segala syubhat dan syahwat, karena kita berada di zaman yang sangat sulit untuk menjaga agama kita. Tapi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita ditetapkan di atas Islam dan sunnah, tentunya dengan semangat belajar, menuntut ilmu, dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ari di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah kita termasuk pelaku bid'ah jika kita menghadiri undangan syukuran tetangga di mana di situ ada doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustaz, dan bagaimana cara menolaknya dengan bijak? Jazakallahu khairan.
0: Acara syukuran bukan acara bid'ah. Seorang syukuran karena baru naik apa masuk rumah baru ya, atau ada kendaraan baru, enggak masalah. Syukuran perbuatan yang baik ya. Mengajak orang untuk makan, berdoa bersama itu tidak masalah ya. Berdoa bersama itu tidak ada larangannya dalam Islam, selama tidak mengkhususkan waktu tertentu, tempat tertentu ya. Kalau kita sedang berkumpul kemudian kita bersyukur atas pencapaian tertentu, nikmat tertentu, kita mengajak orang makan, kemudian kita mulai dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, satu berdoa yang lain mengaminkan, itu bukan perbuatan bid'ah ya. Dan yang dibahas tadi oleh Imam Al-Barbahari, bid'ah-bid'ah besar ya, terutama bid'ah Jahmiyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Rafidah, bid'ah Murji'ah, bid'ah Qadariyah, Jabariyah, ini harus kita ketahui. Ya, adapun jangan kita mudah-mudahan mengatakan bid'ah, padahal ya itu hanya syukuran dia mengumpulkan orang untuk makan bersama karena pencapaian tertentu, kemudian di situ ya satu orang berdoa yang lain mengaminkan, perkara yang bukan bid'ah ya. Tidak masalah seorang ketika berdoa dan yang lain mengaminkan, ini bukan perbuatan bid'ah. Mensyukuri, mengumpulkan seorang untuk makan karena pencapaian tertentu, nikmat tertentu, ini perbuatan yang baik ya. Tidak dilarang dalam agama kita, bahkan dianjurkan. Barakallahu.
1: Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Lukman Hakim di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya mengaji di kuburan dengan dimintai biaya untuk mengaji atau membaca Al-Quran? Apakah ini perkara bid'ah? Dan apakah ini dilarang? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempatnya ibadah. Tempat beribadah itu adalah di masjid dan di rumah. Kita diperintahkan untuk sholat sunat di rumah kita, terutama laki-laki ya. Mengaji di rumah kita supaya rumah kita tidak seperti kuburan ya. Kuburan itu tempatnya kita mengingat kematian ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ketika awal-awal Islam ya, mereka masih sangat dekat dengan masa jahiliyah, masa kesyirikan, sehingga takut Nabi sallam, mereka masih terfitnah dengan fitnah kubur, maka Nabi melarang mereka, melarang sama sekali sahabat untuk ziarah kubur. Tapi ketika keimanan telah mulai kuat di tengah-tengah kaum muslimin, maka Nabi mengatakan, alah fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Juga Nabi SAW mengajarkan kita apabila mendatangi kuburan untuk memberi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allah bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Assalamualaikum minal mu'minin wal muslimin. Dari seluruh kaum ini dan kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami pasti, ya insyaallah di sini insyaallah yang pasti, kami pasti akan menyusul kalian. Dan aku memohon untukku dan untuk kalian keselamatan. Maka pemirsa kaum muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, kita harus mengetahui bahwasanya ziarah kubur itu tujuannya hanya pertama untuk mengikuti perintah Nabi SAW menziarah kubur. Ya. Ala fazuruh. Yang kedua untuk memberi salam kepada orang yang meninggal. Ya. Karena mereka senang dengan ucapan salam yang kita sampaikan kepada mereka. Mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan akhirat. Fa'innaha tudhakkirukumul akhirah. Hanya tiga ini. Tujuan kita datang kuburan hanya tiga perkara ini. Adapun para sahabat, ya tidak pernah mereka datang beribadah di kuburan Nabi SAW. Berdoa di situ dan meyakini bahwasanya berdoa di situ lebih dekat dengan ijabah oleh Allah Azza wa Jalla, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, ya tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya kubur itu disebutkan jangan jadikan rumah kalian seperti kubur, karena kubur itu bukan tempat ibadah. Tempat ibadah itu adalah di masjid dan di rumah-rumah. Kita diperintahkan untuk menghidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an, dengan dikir, dengan sholat. Ya. Adapun di kuburan kita dilarang untuk sholat di sana. Kecuali orang yang ketinggalan sholat jenazah, ya kemudian dia ingin ikut mensolati selama belum berlalu waktu yang sangat panjang, dia boleh mensolati jenazah di kuburannya setelah dikuburkan. Bahkan Nabi melarang untuk sholat menghadap kuburan dan melarang untuk kuburan itu diletakkan di masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Ini perkara yang sangat tegas dilarang oleh Nabi SAW. Maka antara kuburan dan tempat ibadah ini tidak sama. Ya. Dijauhkan memang. Ibadah itu di masjid. Ya. Baca Quran itu di masjid atau di rumah. Adapun kuburan, maka dalam sunnah Nabi SAW hanya tiga tujuannya. Mengikuti sunnah Nabi yang memerintahkan kita ziarah kubur. Kemudian memberi salam untuk mereka, mendoakan mereka. Yang ketiga, agar mengingatkan kita kepada akhirat. Ini saja ya perkara yang menjadi tujuan seorang datang ke kuburan. Barakallahu fikum.
1: Wafik barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika sebuah amalan tidak pernah dilakukan Nabi SAW, tetapi dilakukan oleh sebagian sahabat setelah beliau wafat, apakah otomatis amalan tersebut menjadi sunnah atau tetap berpotensi sebagai bid'ah? Dan bagaimana kedudukan pemahaman dan praktek para sahabat dalam menentukan hukum suatu amalan? Syukran Ustaz.
0: Jika tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bisa dilakukan tidak ada penghalangnya, maka melakukan setelahnya adalah perbuatan bid'ah. Dan apabila yang melakukan adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, maka itu termasuk sunnah Nabi. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Iktadu billadzaini min ba'di. Ya. Ikutilah dua orang setelah Abu Bakar dan Umar. Ya, seperti contohnya menghidupkan lagi salat tarawih berjamaah, itu bukan bid'ah. Ya, memang tidak terus-menerus dilakukan di zaman Nabi. Kenapa? Karena Nabi khawatir akan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi hanya melakukan 3 atau 2 malam saja. Dihidupkan lagi oleh sahabat Umar. Dan sahabat Umar mengatakan, matil bid'atu hadhi. Maksudnya ini baru lagi dikerjakan. Kemudian juga sahabat Uthman yang berijtihad untuk azan pertama di hari Jumat. Ya, kata para ulama, ini bukan bid'ah. Memang tidak dilakukan di zaman Nabi. Karena belum ada keharusan untuk melakukannya. Ketika kaum muslimin sudah semakin banyak, maka sahabat Utsman berijtihad untuk azan pertama, ya, agar manusia bersiap-siap untuk menghadiri salat Jumat. Maka ini bukan bid'ah, ya. Jika para khulafaur rasyidin melakukannya, adapun setelahnya, ya, dan tidak pernah dilakukan para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan juga sebenarnya mampu dilakukan oleh Nabi, tidak ada penghalang, tapi tidak lakukan, maka siapapun yang melakukan setelahnya adalah perbuatan bid'ah dan perbuatan baru. Kecuali yang melakukannya adalah Khulafaur Rasyidin yang 4, maka Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Contohnya sudah kita sebutkan tadi, yaitu sholat tarawih berjamaah yang memang pernah dilakukan Nabi tapi tidak dilanjutkan karena takut diwajibkan, dan juga azan kedua di hari Jumat. Dan ada beberapa perkara disebut, dia termasuk bukan bidah tapi maslahat mursalat, seperti mengumpulkan manusia dalam satu mushaf, ya, mushaf Utsman yang terkenal sekarang ini, dan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar oleh sahabat Utsman karena pertentangan perbedaan manusia yang banyak dalam Al-Qur'an, sehingga dikumpulkan dalam satu mushaf. Barakallahu fikum.
1: Barakallah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Pemirsa Roja, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya kitab syarah sunnah, ya, dan kitab kitab sunnah yang lainnya, ya, usulus sunnah, syarah sunnah al-muzani, dan buku-buku yang berjudul sunnah yang maksudnya adalah penjelasan akidah ahlus sunnah, penting sekali untuk kita semangat mempelajarinya, mengkajinya, mengikutinya, agar kita semakin faham dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang perkara yang paling penting untuk kita jaga, ya, karena ini adalah pokok agama kita yang kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita di panggil oleh Allah dalam keadaan berada di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
6: La haula wala quwata illa billah.
5: Menghinakan diri pada manusia.
6: Menghinakan diri pada manusia.
5: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah.
6: Punya izzah.
5: Maka Nabi bersabda SAW,
7: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
5: Wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta, telah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Dari balik fakta oleh debt collector dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi
0: wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, yang pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: Apakah benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya? Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaa fuhsyi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
8: Qala Rasul,
9: qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
10: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
11: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
10: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
12: Wama aktharun nasi walau harasta bimukminin.
13: Wama aktharun nasi walau harasta bimukminin.
14: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
15: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
15: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
16: Empat hal yang dimohon
9: Dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan."
15: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
16: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, "Orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut."
8: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
17: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
11: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
18: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Fahad bin Isa Al-Anazi Hafizahullah dengan penerjemah Ustaz Maududi Abdullah Elsi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Jalan yang Terang Benderang. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا وبعد. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat tiada tara dan tiada terhingga, anugerah dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa di mana pada hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi dalam rangka melakukan sebuah aktivitas terbaik di permukaan bumi, yaitu talabul ilm, dan dalam rangka mencari jalan terbaik di permukaan bumi, yaitu al-mahajjatul bayda, yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita SAW meninggalkan kita di atas mahajjatul bayda, jalan yang jelas dan terang benderang, ketika Nabi meninggalkan umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kita Fadilatul Syekh Fahad bin Isa Al-Anazi, salah seorang dosen doktor di Universitas Islam Jamiah Al-Islamiyah, Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Nabawiyah. Dan bersama beliau insyaAllah beberapa jam ke depan kita mendengarkan tausihat atau nasihat-nasihat dan taujihat insyaAllah ta'ala. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada beliau dan kepada kita semuanya ikhlas dalam beramal dan diterima amal kita di sisinya. Fa'ala fadilati syekh falitafaddal mashkura ma'jura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأوقاتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والإعانة. اللهم إنك أنت الكريم الرحيم الودود. أيها الإخوة، بداية أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك والذي يقوم عليه إخوة أجلاء لهم جهود مباركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، جهود رأيناها وجهود نسمع عنها، ويساندهم في ذلك إخوان لهم في شتى بقاع هذه الجمهورية. حقيقة مما يثلج الصدر عندما نأتي إلى هذه البلاد المباركة أن نشاهد مثل هذه الجهود، فما من مدينة تأتي إليها إلا وتجد السنة منتشرة، وهذا من فضل الله عز وجل عليكم وتوفيقه لكم أنكم تقيمون الشعائر كما ينبغي وتنتشر الدعوة كما تحبون وتريدون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على انتشار التوحيد والسنة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita segala kebaikan dan akan memberkahi, agar memberkahi kepada kita seluruh yang kita lakukan daripada amalan-amalan kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita taufik, sadat atas apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, dan menolong kita untuk menegakkan semua apa yang kita lakukan daripada hal-hal yang mendatangkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku yang kucintai, di awal pembicaraan ini saya menyampaikan kepada antum selamat datang di dalam pertemuan yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh berkah ini. Dan masjid ini adalah sebuah masjid yang didirikan oleh saudara-saudara kita yang kita muliakan, yang kita mendengarkan tentang mereka adanya usaha-usaha yang luar biasa yang diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam jalan dakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Usaha-usaha yang sangat besar yang kita saksikan langsung dengan kedua mata kita, usaha-usaha yang kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyebarnya dakwah. Dan kita melihat bahwa usaha tersebut pun dibantu dan ditolong dan dikuatkan oleh saudara-saudara mereka lainnya di berbagai belahan negeri, di negara yang semoga diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Merupakan sesuatu yang harus kita sampaikan sebenarnya, bahwa apa yang kita saksikan semua itu membuat dada ini bahagia ketika kita datang kepada negeri, ke negeri yang penuh berkah ini. Kita menyaksikan seperti usaha-usaha yang sangat besar yang telah kita saksikan dari usaha-usaha saudara-saudara kita tersebut. Di Indonesia tercinta ini, kemanapun kita datang, di kota manapun kita pergi, kita menyaksikan dakwah sunnah bertebar, menyebar di negeri tersebut. Dan semua ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat besar kepada antum semuanya, dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang wajib untuk antum syukuri. Sesungguhnya kemanapun kita pergi, kita melihat di kota-kota tersebut mereka-mereka saudara-saudara kita menegakkan syiar-syiar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka menyebarkan dakwah sunnah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh kelapangan untuk apa yang mereka lakukan, maka merupakan sebuah kewajiban kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala taufik, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas sesebarnya dakwah yang sangat luas di negeri yang sangat luas ini, terutama menyebarnya dakwah di atas tauhid.
4: Ayuhal ikhwa wal akhawat, إن أولى ما ينبغي أن يهتم به المرء المسلم وهو أهم المهمات وهو الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى وهو عبادته والتمسك بدينه سبحانه وتعالى دين الإسلام والتمسك بالسنة النبوية الصحيحة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا أولى ما ينبغي أن يشتغل به العبد المسلم وأن يحرص على الثبات إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد دعا إلى ذلك وما زال يدعو ويحث الناس على التمسك بهذا الدين إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. والصحابة كلهم ساروا على نهجه، يتنقلون بين البلدان ويتعرضون للمخاطر، كل ذلك من أجل نشر الدين وترسيخ وتثبيت المعتقد الصحيح في نفوس الناس.
3: Saudaraku, saudariku yang kumuliakan, merupakan sesuatu yang sangat pantas untuk pertama kali diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, dan dia merupakan hal yang sangat teramat penting yang harus diketahui dan dipelajari dan difahami, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan untuk apa sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita. Kita harus mengetahui apa penyebab kenapa Allah menciptakan kita, dan jawabannya adalah Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita berpegang teguh dengan sekuat tenaga dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu agama Islam, sembari berpegang teguh sekuat tenaga kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, sunnah yang benar dari Nabi kita SAW yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Ini adalah sesuatu yang harusnya kita menyibukkan diri kita dengan hal tersebut, dan kita harus tamak untuk menyibukkan diri kita di atas ibadah dan mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita harus berusaha untuk senantiasa kokoh di atas jalan tersebut dalam usia kita sampai kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya para nabi dan para rasul alaihi wasallam, semua mereka berdakwah dan mengajak manusia kepada hal tersebut. Demikian juga dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajak dan berdakwah kepada jalan tersebut, dan beliau senantiasa menyeru untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama ini, berpegang teguh dengan akidah ini sampai beliau diwafatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga dengan seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, semua mereka berjalan di atas jalan yang sama, yaitu mereka melakukan sebuah usaha yang sangat besar menyebarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ke berbagai daerah, ke berbagai negeri. Mereka bersafar-safar yang sangat jauh untuk mengajarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, berhadapan dengan aneka ragam marhabaya yang harus mereka lalui untuk menyebarkan agama tersebut, dan semua itu mereka lakukan
5: untuk menyebarkan agama yang mulia ini, untuk mengokohkan agama yang mulia ini, agar kemudian menyebar agama yang mulia ini di dalam diri manusia-manusia yang ada di permukaan bumi.
4: Kulluna na'lam anna Allah azza wa jalla qad hafidha dinahu. Lidhalika Allah azza wa jalla amara bit-tamassuk bil-kitab. Faqal wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التمسك بكتاب الله عز وجل وقد علم الناس شريعة الله عز وجل ولم يتوفاه الله عز وجل إلا وقد أكمل الله به الدين. يجب أن نعتقد هذا المعتقد أيها الإخوة أن ديننا كامل، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل رضي لنا هذا الدين، فلا ينبغي أن نحيد عنه أو نشكك فيه أو نستحسن دينا غيره. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمره الله بالتبليغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذا أمر من الله عز وجل لنبينا بأن يبلغ الدين، وحاشاه أن يخالف ذلك أو يقصر فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعد ذلك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين أنه لم يترك أمته هكذا، لأنه عندما اقترب موت النبي عليه الصلاة والسلام يعني شعر بذلك، ويعني أدرك بعض الصحابة أن أجله قد اقترب، فكأنه أراد أن يطمئن الناس أنني وإن مت فإنه لا خوف عليكم، فقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أي أنها واضحة لا خفاء فيها، ثم قال لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذا توجيه صريح من النبي عليه الصلاة والسلام وتطمين لهذه الأمة بأن الحجة والسنة موجودة، ليلها كنهارها لا تزيغ عنها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كما جاء في حديث آخر وهي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أوصيكم بالسمع والطاعة، ثم قال في آخر الحديث عندما حث على التمسك بالسنة قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا يوصي النبي بهذه الوصية ويؤكد عليها إلا لأنها خير لهذه الأمة. نعم.
5: Semua kita tahu saudaraku bahwa Allah Tabaraka wa Taala pasti akan menjaga agamanya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitab, untuk menjaga agama tersebut. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah-pecah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajak manusia untuk berpegang teguh dan mengajarkan kepada manusia syariat Allah azza wa jal. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan dan mengajarkan itu sampai kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan Nabi kita tercinta. Dan tidaklah Nabi kita diwafatkan Allah, melainkan Allah telah menyempurnakan untuk kita agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi telah menerangkan semuanya, bagaimana cara wajibnya kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Merupakan sebuah kewajiban kepada kita saudaraku untuk memiliki akidah yang kuat bahwa agama kita ini agama yang sempurna, agama yang tidak memiliki kekurangan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman kepada kita, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Allah tabaraka wa ta'ala telah ridho untuk kita Islam ini sebagai agama kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah jangan lagi kita menjauh dan melenceng dari agama ini. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepadanya dan jangan coba-coba kita untuk mencari agama selain agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala untuk menyampaikan agama ini dengan mengatakan, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikan kepada manusia apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan apa yang telah Allah turunkan kepadamu daripada agama. Kemudian Allah mengatakan, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, sekiranya engkau tidak mengerjakan maka engkau tidaklah mengajarkan, tidaklah memberikan tabligh, penyampaian agama itu kepada manusia. Melalui ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahil setelah menyampaikan agama tersebut beliau menyelisihi agama itu, atau setelah menyampaikan agama tersebut lalu beliau mengurangi agama tersebut. Itu tidak mungkin, karena setelahnya Allah berfirman, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau engkau tidak mengerjakan seperti yang diwahyukan dan disampaikan kepadamu maka sungguh engkau tidak menyampaikan risalah itu kepada manusia. Kemudian Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya beliau tidak membiarkan umatnya setelah kematian beliau tanpa keterangan yang jelas, tanpa petunjuk yang jelas, ditinggalkan begitu saja. Tidak, itu terlihat di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendekati kematian dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain mulai mengetahui bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh kepada agamanya. Dan kemudian di dalamnya terdapat seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menenteramkan umat dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kalian tidak perlu takut, walaupun saya nanti akan meninggal, saya akan tinggalkan kalian, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas agama yang terang benderang, di atas agama yang jelas, sehingga kalian tidak perlu mengkhawatirkan itu. Nabi mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailiha kana hariha, aku tinggalkan kalian di sebuah jalan yang terang benderang, saking terangnya jalan itu malamnya bagaikan siangnya. Nabi terangkan sejelas-jelasnya sehingga diperintahkan kita untuk berpegang teguh dengan mengatakan, la yazighu anha illa halik, tidak ada yang melenceng dari jalan itu melainkan dia pasti akan binasa. Dan ini merupakan arahan yang sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar umat itu tenang dan tentram, bahwa hujjah telah disampaikan dengan jelas dan tegas, bahwa sunnah telah disampaikan dengan tegas dan jelas, sehingga kewajiban umat berikutnya adalah berpegang teguh dan menggigit dengan gigi geraham mereka sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk patuh dan taat kepada pemimpin. Dan di akhir hadis itu Nabi mengatakan, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kusampaikan kepada kalian dan gigit dengan gigi geraham kalian. Di dalamnya Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada umat ini agar senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang mulia.
4: كما علمنا أيها الإخوة أن الدين يؤخذ من هذين المصدرين، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. لذلك فإن الله عز وجل قد حفظ هذين المصدرين. كتاب الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد يقول قائل هذا كتاب الله، فكيف تقول السنة محفوظة؟ أقول نعم، السنة محفوظة وإن أدخل فيها ما ليس منها فهي محفوظة. كيف ذلك؟ الله عز وجل بحكمته قد سخر العلماء، علماء أهل الحديث، لدراسة هذه الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف ودراسة علم الرجال ومعرفة الثقة من غير الثقة، الصادق من غير الصادق. هيئ العلماء لمثل هذا وبهذا عملوا منذ العصور الأولى إلى يومنا، ما زال العلماء يميزون الصحيح من الضعيف، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين وهذه السنة. أيضا هذه السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله عز وجل، وهذا يظهر أهمية السنة وأنها مصدر من مصادر التلقي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه سيأتي أناس يشككون في هذه السنة. عرفنا قبل قليل جملة من الأدلة تبين أهمية السنة وأنها بيضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي أرشد إلى أنه من يأتي ليشكك في هذه السنة فقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا دليل على أنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، فالسنة مبينة وشارحة لكتاب الله عز وجل. ثم قال النبي ألا يوشك رجل متكئ على أريكته، ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ويقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه فأحلوه. وهكذا يشكك في السنة ويرد السنة ويحث على التمسك بالقرآن. هذا الرجل الذي جالس ومتكئ يريد أن يحث الناس على التمسك بالقرآن فقط. نعم.
5: Sebagaimana yang juga kita ketahui saudaraku, bahwa sesungguhnya agama ini berdiri di atas dua pondasi, yaitu Kitabullah Azza wa Jal dan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak bisa membeda-bedakan dan menyelisihi salah satu di antaranya. Kita harus berpegang teguh dengan kedua-duanya. Tidak bisa kita pegang satu dan menyepelekan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga agama ini dengan menjaga kedua sumber agama yang tadi telah kita katakan, yaitu Kitabullah. Kitabullah dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, yaitu Al-Quran, dan kami pasti akan menjaganya. Apabila ada orang yang berkata, di dalam ayat itu hanya jaminan penjagaan Allah terhadap Al-Quran, Kitabullah, dan kami yakin bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Tapi bagaimana dengan sunnah? Perlu kita ketahui, sunnah juga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melalui ayat ini Allah menerangkan bahwa sunnah juga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia adalah bagian daripada zikir itu sendiri. Walaupun kita tahu, bahwa di dalam sunnah adanya orang-orang yang memasukkan sesuatu ke dalam sunnah yang bukan bagian daripada sunnah, akan tetapi Anda harus yakin bahwa sunnah itu dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menjaganya walau telah dimasukkan di dalamnya sesuatu yang bukan bagian daripada sunnah itu sendiri? Allah menjaganya dengan cara mentakdirkan, dengan cara mendatangkan para ulama ahli hadis untuk mempelajari hadis-hadis tersebut. Lalu mereka, para ulama tersebut, membedakan mana hadis yang sahih dan mana pula hadis yang dhaif. Mereka, para ahli ilmu, para ulama hadis, mempelajari perawi-perawi hadis dan mengetahui mana yang thiqah dan mana pula yang tidak thiqah, mana yang jujur dan mana pula yang tidak jujur. Dengan hal tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyiapkan untuk umat bahwa generasi-generasi para ulama yang mengamalkan hal tersebut, sehingga dengannya mereka menjaga agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dari zaman mereka sampai hari kita ini, sampai hari-hari di kita ini sekarang ini. Dan dengan cara inilah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dijaga, baik Kitabullah atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sesungguhnya sunnah ini merupakan bagian daripada wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia merupakan wahyu dari Allah. Lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalamnya Allah mengatakan bahwa Nabi SAW tidaklah berbicara melalui hawa nafsu, melainkan yang dibicarakan Nabi SAW adalah sesuatu yang diwahyukan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Tegas di dalam ayat ini diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa yang bersama Nabi tersebut adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya sekali kita untuk berpegang teguh dengan sunnah, karena sunnah itu adalah wahyu dari Allah, dan dia salah satu sumber daripada sumber di mana kita mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan kita dari adanya orang-orang yang nanti akan datang setelah beliau tiada, mulai meragukan posisi sunnah, mulai meragukan sunnah Nabi kita tercinta, dan memberikan keraguan kepada manusia akan sunnah tersebut. Di dalam hadis-hadis yang telah kita sampaikan di atas, terdapat di dalamnya perintah dari Nabi untuk berpegang teguh dengan sunnah, dan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah. Dan Nabi mengatakan jalan itu adalah jalan yang terang, karena sesungguhnya Nabi telah menyampaikan sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun Nabi juga mengingatkan adanya orang-orang nanti yang akan memberikan keraguan kepada manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah tersebut. Mereka mengatakan cukup berpegang teguh dengan Al-Quran saja. dan tidak perlu berpegang teguh dengan sunnah, maka ini sesuatu yang tidak boleh, saudaraku. Tidak boleh bagi kita peduli kepada Al-Quran, kitabullah, namun tidak peduli kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala yushik, sesungguhnya akan tiba masanya seorang lelaki, muttaki'un ala arikatihi, dia enak-enak bertelekan di atas bantal-bantalnya dan dipan-dipannya, lalu dia mengatakan, apa yang ada dari kitabullah azza wa jalla kita ambil, apa yang ada dalam Al-Quran saja, ma wajadna fi kitabillahi taba'na, apa yang kita dapatkan di kitabullah azza wa jalla. Seolah-olah dia mengatakan, cukup bagi kita kitabullah azza wa jalla, fama wajadnahu min halalin fanuhilluh, apa yang kita dapatkan daripada Al-Quran tentang yang halal, kami akan halalkan, dan apa yang dilarang maka akan kami tinggalkan. Seolah-olah dia mengatakan, cukup bagi kita kitabullah dan tidak peduli bagi kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang salah, memberikan keraguan kepada manusia akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabilah yang telah menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dan memberikan motivasi kepada kita berpegang teguh dengan sunnah sebagaimana berpegang teguh dengan Al-Quran. Tidak bisa dengan Al-Quran saja tanpa sunnah.
6: Allah Azza wa Jal أوجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجب بذلك إلا لأنها حق. فقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا توجيه من الله عز وجل. أيضا في آية أخرى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا فإن الله عز وجل لا يوجب الطاعة إلا فيما هو حق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرشد إلا لما هو حق. لذلك هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا غنى لنا عنها. وكما قلت أنها مبينة وشارحة لكتاب الله عز وجل. القرآن فيه أحكام قد بينتها السنة، ومن أعظم هذه الأحكام الصلاة. فإن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، لكن كيف تقام هذه الصلاة؟ ما هي صفتها؟ كم عدد ركعاتها؟ كل ذلك بينته السنة، من ركوع وسجود ومن واجبات وأركان وشروط، كل ذلك موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه بيّن ذلك ووضحه. لذلك الآن لو طلبت من واحد منكم أن يقوم ويصلي الآن وهو لم يقرأ السنة، ليس منكم. لو أسلم أحد الكفار الآن وهو ليس على اطلاع بأحكام ديننا وقلنا له قلت لا إله إلا الله هيا صلي، الله يقول وأقيموا الصلاة، هل سيستطيع؟ أبدا ما يستطيع. لابد أن ينظر في السنة ويعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
5: Allah tabaraka wa ta'ala telah mewajibkan kita untuk taat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak mewajibkan sesuatu melainkan karena dia adalah sebenar-benarnya hak, sebuah kebenaran yang nyata. Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dengannya dia telah taat kepada Allah. Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan kepada kalian oleh Rasul, ambil, dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian memang cinta kepada Allah tabaraka wa taala, maka ikutilah saya. Katakan wahai Nabi, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah dengan mengatakan, "Faman ragi ma'an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku, bukan umatku. Inilah dia sunnah Nabi SAW yang diperintahkan kita untuk berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di atas, bahwa wajib bagi kita untuk taat kepada Nabi kita tercinta SAW, dan ketaatan kepada sunnah merupakan hal yang sangat hak, benar apa adanya. Nabi SAW tidak akan mengajarkan kecuali yang hak. Oleh karena itu, pelajarilah sunnah. Kita tidak bisa berlepas diri daripada sunnah dan tidak peduli kepada sunnah. Karena sesungguhnya telah kita sampaikan di atas bahwa sunnah ini telah menerangkan Al-Quran, memberikan syarah terhadap kitabullah yang azza wa jal. Al-Quranul Karim penuh dengan hukum-hukum. Namun hukum-hukum tersebut sunnahlah yang telah menerangkan secara detail. Lihat, salah satu hukum Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar di dalam Al-Quran yaitu salat. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk iqamatus salah, mendirikan salah. Tapi bagaimana cara kita mendirikan salat? Bagaimana kaifiat-kaifiat salat? Bagaimana sifat salat? Berapa jumlah rakaatnya? Semua itu diterangkan di dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya, semua itu lengkap diajarkan oleh Nabi kita tercinta dan adanya di dalam sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi kita SAW mengatakan kepada kita dan memerintahkan kepada kita, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan oleh hal yang tersebut, dikarenakan hal tersebut, kita mengetahui seandainya ada orang yang ingin melakukan sholat namun dia tidak mempelajari sunnah,

0: عز وجل قد بين في كتابه خطورة مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمر أيضا بالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إليه في حياته يكون إليه، وفي مماته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا توجيه من الله عز وجل بالرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يستغنى عنها حتى وإن حذر منها من حذر، وشكك فيها من شكك. ثم إننا نقول لمن يريد إزاحة السنة وعدم الاعتبار بها، وأنه يقتصر بما جاء في كتاب الله، نقول لهم: اعملوا بهذه الآية، وهي قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى.
1: Kemudian hal yang juga harus kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jal telah menerangkan kepada kita saudaraku bahayanya menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menerangkan kepada kita bahwa menyelisih sunnah Nabi itu berbahaya dan memperingatkan kita akan bahayanya. Di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan hendaklah berhati-hati atau waspada orang-orang menyelisih sunnah Nabi SAW, akan datang kepada mereka fitnah dan akan datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk kembali juga kepada sunnah Nabi SAW. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih faham, berbeda pendapat dalam satu perkara, maka kembalikan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. Dan mengembalikan perkara kepada Rasul, semasa hidup Rasul adalah dengan kembali kepada beliau, dan setelah wafat Rasul adalah dikembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan arahan taujih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Hendaklah kita selalu rujuk mengembalikan cara beragama ini kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak bisa lepas dan berlepas diri dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya di sana sini adanya orang yang mulai memberikan peringatan agar kita tidak peduli kepada sunnah Nabi, dan memberikan keraguan-keraguan kepada umat dalam hal berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kepada mereka, mereka-mereka yang ingin menjauhkan umat dari sunnah Nabi SAW dan tidak menjadikan sunnah Nabi sesuatu yang harus mu'tabar dalam agama, dan cukup dengan Al-Quran saja tanpa sunnah, kita katakan kepada mereka, bagaimana kalian mengamalkan ayat ini: وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka amalkan, ambil dan terima, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka berhentilah. Bukankah di dalamnya terdapat arahan yang sangat tegas dari Allah untuk berpegang teguh kepada sunnah?
0: يقول الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نأخذ منها

0: هذه الآية أن سبيل الله واحد، أن سبيل الله واحد، ولا ينبغي أن نحيد عنه، وأنه هو الحق. فهذه الآية تدل على أهمية هذا الدين، ومن ذلك ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي سلوك السبل المجانبة لهذا الصراط، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خط خطا فقال هذا سبيل الله. دين الله واحد، والحق لا يمكن أن يتعدد، الحق واحد. فالنبي خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه سبل الشيطان، هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فمن حاد عن هذا الصراط وقع في المهالك، وقع في المهالك ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي ذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، ثم جاء التحذير في هذا الحديث، ولم يذكر إلا وصفا واحدا لمن ينجيه الله عز وجل من هذه الطوائف، فقال ماذا؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن النجاة إنما تحصل لمن وافق النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذه السنة البيضاء النقية التي حثنا، كما مرت معنا الأدلة التي جاءت النصوص بالحث والتمسك بها.
1: الله تبارك وتعالى mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, satu jalanku yang lurus, maka ikutilah satu jalan yang lurus ini, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga dengan itu kalian berpecah belah dari jalanku yang lurus. Kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat ini, yaitu jalan Allah tabaraka wa ta'ala yang lurus hanyalah satu, dan tidak boleh bagi kita untuk melenceng dari jalan lurus yang satu itu, dan jalan yang satu itu dialah kebenaran. Ayat ini menunjukkan, saudaraku, pentingnya berpegang teguh dengan agama Allah yang hak, dan juga pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan jalan yang satu ini, dan menyampaikan kepada kita tidak boleh kita lari daripada jalan yang satu yang lurus itu kepada jalan-jalan yang lain. Karena di dalam sunnah, dalam menerangkan ayat ini, Nabi SAW membuat sebuah garis yang lurus, lalu membuat garis-garis di kiri dan kanannya yang sangat banyak. Satu garis yang lurus itu Nabi mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Maka agama Allah itu satu, kebenaran satu, kebenaran itu tidak berbilang, saudaraku. Dia satu, karena jalan yang lurus hanyalah satu. Karena Nabi SAW membuat garis satu saja, dan membuat garis-garis yang banyak lainnya di sisi kiri dan kanannya, dan mengatakan inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan yang banyak ini, yaitu jalan yang dipenuhi oleh syaitan. Tidak ada satu jalan, melainkan ada syaitan yang mengajak manusia ke jalan tersebut. Maka merupakan hal yang sangat bahaya apabila kita melenceng dari jalan yang lurus yang satu itu kepada jalan-jalan yang lain, maka sungguh di dalamnya kita akan mendapatkan kebinasaan tiada tara. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan perpecahan umat dengan mengatakan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ini menunjukkan sebuah peringatan bahaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahaya meninggalkan jalan yang lurus yang satu itu. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita mana jalan yang satu itu dari 73 kelompok yang telah berpecah. Nabi menyampaikan kepada kita sebuah sifat, sebuah keterangan siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang selamat dari aneka ragam perpecahan. Nabi mengatakan mangkana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang benar di atas jalan yang lurus adalah orang yang senantiasa meniru dan mencontoh apa yang ada pada diriku pada hari ini dan apa yang ada pada sahabat-sahabatku. Maka sesungguhnya keselamatan tidak akan terwujud kecuali dengan cara kita senantiasa berusaha untuk mengikuti Nabi dalam sunnah-sunnah Nabi SAW dan terus berpegang teguh dengan sunnah yang lurus ini, dengan sunnah yang penuh dengan keterangan yang jelas. Dan oleh karena itu Nabi SAW telah memberikan kepada kita motivasi untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahnya.
0: Mimma yubayyinu ahamiyata hadhihi as-sunnah wa wujubul akhdi biha أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد حرصوا أشد الحرص على معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد ترك كل شيء ولازم النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان وبذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يلازمه إلا سنوات معدودة ربما 3 أو 4 سنوات. والصحابة كانوا يلاحظون حركات النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة حتى ينقلوا لنا سنته، بل إنهم كانوا يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن حركاته وأعماله في بيته عندما يكون بعيدا عنهم ما يستطيعون أن يروه، لذلك يذهبون ويسألون أمهات المؤمنين. كل ذلك حرصا منهم على أن يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقونها كما جاءت عنه بحذافيرها، وكانوا يلازمونه في أسفاره حتى وهم في أرض المعركة وقت الحرب كانوا يلاحظون أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وينقلون أفعاله بالتفصيل. كل هذا ألا يدل على أهمية السنة والأخذ بها ووجوب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مواقف كثيرة لأصحابه كلها تدل على حرصهم على الأخذ بالسنة، لأنهم يدركون أن النبي أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها صواب وأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على نقاء هذه السنة وصحة هذه السنة ووجوب تعلم هذه السنة بحسب ما وصلت إلينا.
1: Di antara perkara-perkara yang menerangkan kepada kita pentingnya sunnah, dan wujubnya berpegang teguh dengan sunnah, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang benar-benar tamak, tamak yang luar biasa, tamak untuk mengerti dan mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang meninggalkan segala-galanya, meninggalkan segala perkara dunia hanya untuk sebuah urusan, yaitu melazimi Nabi dan senantiasa ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan tersebut beliau menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih banyak daripada beliau dalam meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun Abu Hurairah melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, semua mereka senantiasa memperhatikan gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang kecil sampai yang besar, agar kemudian mereka menukilkan, menyampaikan kepada generasi seterusnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa yang Nabi kerjakan di rumahnya, apa amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Karena ketika Nabi berada di rumah, para sahabat tidak bisa dekat kepada beliau karena terbatas dinding-dinding rumah. Akan akhirnya para sahabat bertanya kepada ummahatul mukminin tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan akan tamaknya para sahabat untuk mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh cabang-cabang sunnah Nabi tersebut, tanpa menghiraukan, tanpa melenceng dari sedikit saja daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat juga senantiasa bersama Nabi SAW dalam perjalanan-perjalanan Nabi, dalam safar-safar Nabi, dan memperhatikan gerak-gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersafar. Lebih daripada semua itu, para sahabat ikut bersama Nabi SAW di medan perang dan memperhatikan gerak-gerik Rasul kita tercinta di dalam badan, di medan perang, dan menukilkan kepada kita dengan sangat detail apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di medan perang. Tidakkah semua ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya sunnah dan pentingnya mengambil dan belajar dari sunnah Nabi SAW? Tidakkah menunjukkan kepada kita wajibnya kita belajar sunnah ketika kita ingin mengikuti dan mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Kejadian-kejadian yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu begitu tamak untuk belajar sunnah dan mempelajarinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui bahwasanya pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya hak. Pekerjaan Nabi semua adalah suatu yang sawab, suatu yang benar, dan itu merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi merupakan sebuah kewajiban, dan wajib bagi kita untuk belajar dan belajar sunnah Nabi kita tercinta.
0: هذه السنة لا ينبغي لنا أن نعارضها، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بمعنى أنه إذا جاء الأمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا، ولا تستخير تقول سأنظر هل أفعل أو لا أفعل، لا، قل سمعنا وأطعنا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبادرون إلى فعل السنة ولا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام هل يجب علينا فعل ذلك أو لا يجب. كل ما يفعله النبي أو يقوله يبادرون بفعله مباشرة، ولا يسألون عن الحكمة من الفعل. إذا أمرهم النبي أو فعل فعلا لا يتوقفون حتى يعرفوا الحكمة، لماذا نفعل هكذا؟ ليس من هدي الصحابة هذا، وليس من منهجهم رضي الله تعالى عنهم، ما عندهم إلا التطبيق مباشرة. لذلك أيها الإخوة الأخوات، لا ينبغي لنا أن نفتش ونبحث عن الحكمة والسبب في أوامر النبي وأفعاله، لأن الحكمة كلها خير، السنة كلها خير، وما جاء به النبي كله خير، فلماذا نسأل عن الحكمة؟ ولماذا نشغل عقولنا بمعرفة الحكمة؟ عندنا أمر وعندنا توجيه بالفعل والاقتداء واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مهمتنا، هذه وظيفتنا. ليس من شأننا أن نبحث ونتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة، لا لا، هذا أبدا لا مدخل له في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: Sunnah ini saudaraku tidak boleh bagi kita untuk menyelisihinya. Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk menyelisihi sunnah dengan mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasulu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki atau wanita apabila Allah dan Rasulnya telah membuat sebuah keputusan, tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan lain dalam perkara mereka. Apa artinya ini? Artinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita agar kita benar-benar mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita apabila Rasul telah memerintahkan sesuatu, mengatakan sami'na wa ata'na. Dan jangan kita katakan tunggu dulu, nanti saya lihat dulu, saya cermati dulu. Tidak, langsung katakan kepada apa yang datang kepada kita dari Nabi kita, sami'na wa ata'na. Para sahabat, mereka adalah kaum yang segera melakukan apa yang mereka lihat dari Nabi SAW dan untuk mereka praktekkan, tanpa mereka bertanya dulu kepada Nabi SAW, apakah yang kau lakukan ini wahai Rasul hukumnya wajib atau tidak wajib? Apakah bagi kami wajib mengamalkan ini atau tidak wajib mengamalkannya? Tidak seperti itu para sahabat. Semua yang mereka lihat Nabi melakukannya, mereka segera melakukannya tanpa bertanya apakah ini suatu hal yang wajib atau tidak. Bahkan mereka juga tidak bertanya apa hikmah di balik semua ini. Ketika mereka melihat Nabi SAW, ketika mereka melihat Nabi mengerjakan sesuatu, mereka tidak mengatakan tunggu dulu, kami tidak akan mengamalkan sampai kami mengetahui hikmah dari seluruh perintah ini. Tidak begitu para sahabat. Ini bukan manhajnya para sahabat, ini bukan caranya para sahabat dan metode para sahabat. Yang ada pada para sahabat dalam manhaj mereka adalah begitu melihat Nabi mengamalkan atau mendengarkan Nabi memerintahkan, langsung praktek apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita untuk periksa-periksa dulu apa hikmahnya, bertanya-tanya dulu apa sebabnya ini diperintahkan. Apa yang kita dapatkan dari Nabi SAW, amalkan. Karena seluruh amal Nabi adalah kebaikan. Seluruh sunnah Nabi semuanya adalah kebaikan. Tahu atau tidak tahunya kita hikmah, semua adalah kebaikan. Maka tidak wajib bagi kita dan tidak pantas bagi kita bertanya-tanya dulu hikmah, kemudian menyibukkan akal kita untuk mengetahui semua hikmah di balik perintah, di balik apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi memerintahkan kita sesuatu, menyuruh kita mengerjakan pekerjaan, kewajiban kita adalah mengikuti, langsung patuh dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita saudaraku. Tugas kita patuh dan taat manakala datang kepada kita perintah dan arahan dari Nabi kita tercinta untuk sebuah pekerjaan. Dan bukanlah merupakan perkara yang harus kita lakukan adalah kita mengatakan kami tidak amalkan dulu, kami berhenti dulu sampai kami mengetahui hikmah dari di balik semua itu, kenapa dan mengapa. di dalam ini terdapat pintu masuk bagi syaitan kita untuk meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: La'allahu min khilal ba'd al-amthila yattadhihu lana ma dhakartuhu. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف عنهم أنهم سألوا النبي عن الحكمة يصلون معه ولم يثبت أنهم سألوه لماذا تصلي يا رسول الله الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا لماذا تقول في السجود سبحان الله الأعلى حجوا معه ولم يثبت أنهم سألوه لماذا تطوف بالبيت سبعا لماذا تفعل كذا لماذا تفعل كذا لم يثبت ذلك عنهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن وظيفتهم ومهمتهم هو ماذا؟ العمل والتطبيق ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدمين أولى من المسح على أعلاه. هذا أمر لربما قد يستغربه البعض، نحن نمشي على الخف من أسفل ثم يأتي النبي ويأمر بالمسح من أعلى، أليس أمرا يدعو إلى السؤال؟ إلا بلى، يدعو إلى السؤال، إلا أن الصحابة ما سألوا النبي ولم يقولوا له يا رسول الله نحن نمشي على الخف من أسفل لماذا تأمرنا أن نمسح من أعلى. هكذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، متابعة للنبي. لماذا؟ لأنهم يدركون أن كل ما يفعله النبي وكل ما يأتي به فإنه حق وصواب، لذلك ما يسألون وإنما يعملون مباشرة.
1: Beberapa contoh berikut ini akan memberikan kepada kita keterangan yang lebih jelas bahwanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka tidak pernah memiliki manhaj bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah akan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah mereka bertanya kenapa kita sholat zuhurnya 4 rakaat ya Rasulullah, kenapa kita sholat asarnya 4 rakaat, kenapa kita sholat maghribnya 3 rakaat, kenapa kita membaca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Para sahabat tidak pernah bertanya, tidak pernah datang pertanyaan seperti itu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhaji bersama Nabi kita tercinta SAW dan mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah haji dan mereka tidak pernah bertanya kenapa harus 7 ya Rasulullah, kenapa harus 7 putaran tawaf ya Rasulullah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini ya Rasulullah. Itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh para sahabat karena para sahabat faham dan mengerti tugas dan kewajiban mereka adalah beramal seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tugas dan kewajiban sebagai umat adalah mempraktekkan seperti yang mereka dapatkan dari Nabi SAW dan mengikuti seperti yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Oleh karena itu datang juga dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardahu bahwa beliau berkata law kana ad-dinu birra'i, sekiranya agama ini agama logika semata maka sesungguhnya membasuh bagian bawah daripada khuf lebih penting daripada membasuh bagian atasnya. Bukankah ini suatu hal yang mendatangkan suatu hal yang aneh? Kita berjalan dengan khuf dan bagian bawah khuf yang menyentuh tanah. Akan tetapi ketika Nabi memerintahkan kita untuk menyapu di atas khuf, Nabi justru menyuruh kita untuk menyapu bagian atasnya bukan bagian bawahnya. Apakah ini tidak mengundang pertanyaan? Iya, ini sangat layak untuk mengundang pertanyaan. Akan tetapi, bertanyakah para sahabat? Jawabannya tidak. Para sahabat tidak bertanya sama sekali, ya Rasulullah, kenapa begini? Kenapa harus yang di bagian atas padahal yang menyentuh tanah bagian bawah? Inilah dia manhaj para sahabat, saudaraku. Manhaj para sahabat, mereka begitu mendengarkan Nabi SAW mengucapkan, memerintahkan, melakukan, mereka para sahabat, manhaj para sahabat adalah langsung mengikuti, mencontoh hal tersebut. Karena semua para sahabat sadar, sesadar-sadarnya tahu dan memahami sebenar-benar pemahaman seluruh yang datang dari Nabi, semuanya hak, semuanya kebenaran.
0: Min tamami mutaba'ati sunnah التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أن نلتزم بما جاء فيها وإن استحسنت عقولنا بعض الأعمال فالاستحسان في الدين لا مدخل له في التشريع فقد تستحسن شيئا لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام وتقع في مخالفته لماذا أيها الإخوة؟ لأن العقول متفاوتة فأنت تستحسن ما لا يستحسنه غيرك وغيرك يستحسن ما لا تستحسنه لذلك أيها الإخوة الذي يحكمنا في ذلك ما هو؟ هو النصوص الشرعية كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحكم بيننا هي الحكم بيننا ثم إنك لماذا تستحسن وقد أكمل الله عز وجل لنا الدين ديننا كامل لماذا تأتي بأشياء لم يأتي بها الله عز وجل ولا نبيه عليه الصلاة والسلام هل نحن أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأفهم منه وأفهم من الصحابة هل نحن أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام وأحرص من الصحابة وهل نحن أتقى من النبي والصحابة أبدا فهم أتقى وأحرص على دين الله عز وجل ولو كان فيما استحسناه لو كان فيه خير لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن جاء بعدهم من التابعين فهذه هي القرون الفاضلة التي وصفها النبي بالخيرية فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا أيها الإخوة يجب علينا أن نحذر من أن ندخل في دين الله ما ليس منه لأن الدين كامل والحمد لله.
1: Dan di antara perkara yang dengannya kita menyempurnakan taat kepada Rasul dan taat kepada Sunnah, yaitu kita harus senantiasa sesuai dengan apa yang datang kepada kita daripada Sunnah Nabi SAW, walaupun akal kita sebenarnya merasa yang lain lebih baik daripada apa yang datang kepada Sunnah, apa yang datang daripada kita kepada kita daripada Sunnah, akal dan logika kita merasa amalan yang lain lebih baik. Maka kewajiban bagi kita adalah mencampakkan semua itu. Semua merasa lebih baik, ini lebih baik. Karena perbuatan merasa lebih baik bukanlah perbuatan yang dengannya cara untuk berpegang teguh dengan sunnah dan syariat Nabi SAW. Boleh jadi ada orang yang merasa amalan ini lebih baik. Amalan ini lebih baik dan amalan ini lebih baik. Akan tetapi ketahuilah semua itu tidak harus kita ikuti. Dan tidak bagian daripada agama. Dan kalau kita berusaha mengikuti semua perbuatan yang kita anggap perbuatan baik, yang akan terjadi adalah kita akan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa kalau kita merasa ini lebih baik lalu kita amalkan, kita akan menyelisihi Nabi? Karena perbuatan merasa lebih baik itu berangkat dari akal manusia, dan akal manusia tidak sama. Akal manusia berbeda-beda. Boleh jadi Anda merasa ini lebih baik dan orang lain merasa tidak lebih baik. Dan boleh jadi mereka mengira ini yang baik dan bagi Anda bukan itulah yang baik. Maka akal manusia tidak merupakan fondasi, tidak merupakan referensi daripada referensi syariat. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita untuk taat dan patuh kepada nas-nas syariat. Kitabullah, sunnah Nabi SAW, dialah pemutus perkara, hakim di antara kita. Lalu untuk apa kita mengamalkan amalan hanya dasar mengira ini lebih baik? Ini adalah amal yang baik. Bukankah agama ini telah Allah sempurnakan? Bukankah agama kita sudah sempurna, saudaraku? Kalau kita yakin bahwa agama kita sudah sempurna, apa gunanya lagi kita menisbatkan sesuatu kepada agama yang bukan bagian daripada agama hanya karena alasan ini sebenarnya adalah satu hal yang baik? Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan, apakah kita lebih afdol dari Nabi kita tercinta? Apakah kita lebih afdol daripada para sahabat? Apakah kita lebih mengerti agama dibanding Nabi kita tercinta? Apakah kita lebih mengerti agama lebih daripada para sahabat Nabi kita tercinta? Apakah kita lebih tamak mengamalkan agama dari Nabi? Apakah kita lebih tamak daripada sahabat? Apakah kita lebih bertakwa daripada Nabi? Apakah kita lebih bertakwa daripada para sahabat? Sekali-kali itu tak mungkin. Mereka lebih bertakwa daripada kita. Mereka lebih tamak daripada kita tentang agama Allah. Mereka lebih faham daripada kita. Mereka lebih bertakwa daripada kita. Kalau seandainya ada sebuah perkara yang kita anggap perbuatan baik, dan itu benar-benar baik dengan ketakwaan dan ketamakan para sahabat, seharusnya mereka lebih dahulu mengerjakannya dibanding kita. Nabilah yang harusnya pertama kali mengamalkan itu dan sahabatnya, kalau memang itu adalah sebuah kebaikan. Oleh karena itu, kita melihat bahwa sesungguhnya Nabi dan para sahabat dan para tabi'in, generasi pertama umat Islam, tiga generasi keemasan umat Islam, semua mereka tidak menambah-nambahkan sesuatu pada agama Islam dengan alasan itu adalah kebaikan dan merasa baik akan amalan tersebut. Dan merekalah suri tauladan kita. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini hal yang wajib bagi kita untuk mewaspadai agar kita tidak merasa amal ini baik, lalu dengannya kita memasukkan sesuatu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Min khilal hadhihi an-nusus wal mawaqif allati istaradtuha lakum tabayyana lana anna Allah azza wa jalla amara bi ta'ati an-nabi وحذر من مخالفته وأن هذه السنة بيضاء وأن النبي حث على اتباعه أيضا أنها وحي من عند الله عز وجل استعرضنا حرص الصحابة على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب الأخذ بما جاء به بعد ذلك كله بعد أن استعرضنا هذه النصوص التي جاءت في الكتاب وفي السنة أيحق لنا أن نتابع غير النبي ونترك ما جاء به؟ أيحق لنا ذلك أن نتعصب لغير النبي ونأخذ بقوله ونطرح قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيحق لنا أن نقدس أشخاصا يصيبون ويخطئون ونترك قول المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ والله إن هذه أو إن هذا من أعظم الزيغ عن دين الله عز وجل.
1: Dari aneka ragam nas-nas yang telah kita bawakan dan aneka ragam kejadian-kejadian yang telah kita sampaikan, maka di dalamnya ada keterangan yang jelas perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk taat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk tidak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah yang terang benderang ini, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita anjuran dan motivasi untuk selalu patuh dan taat kepadanya. Sesungguhnya dia adalah wahyu yang telah datang kepada kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah kita beberkan ketamakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, dan bagaimana kewajiban kita untuk senantiasa menerima apa yang datang kepada kita dari Nabi SAW. Setelah semua itu saudaraku, semua yang telah kita beberkan daripada nas-nas Al-Quran dan di dalam sunnah, dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apakah sebuah kewajaran untuk kita mengikuti orang selain Nabi, lalu kita tinggalkan apa yang datang kepada kita dari Nabi? Apakah itu sebuah kewajaran kita dahulukan seseorang lebih daripada Nabi? Kita berpegang teguh dan ta'asub kepada seseorang yang dia bukanlah Nabi, lalu kita ambil pendapatnya, kita dukung pendapatnya, lalu kita campakkan perkataan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan orang-orang tertentu, manusia-manusia selain Nabi, dan manusia selain Nabi itu bisa salah, bisa benar, bisa salah. Lalu kita tinggalkan perkataan manusia yang dijaga oleh Allah dari aneka ragam kesalahan, yaitu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau itu terjadi, ini merupakan hal yang paling besar dari pelencengan-pelencengan syariat.
0: Inna as-salama wal falah wal fawz fi mutaba'ati an-nabi alaihi salatu wassalam والأخذ بما جاء في سنته وعدم أخذ الدين من غيره وتقليد الآباء والأجداد والأشياخ، كل ذلك مما لا ينبغي في دين الله عز وجل. لا نتعصب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام مع إجلالنا وتقديرنا واحترامنا للعلماء، سواء كان المتقدم منهم أو المتأخر، هؤلاء علماء ينقلون لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون الناس. الأئمة الأربعة كلهم حثوا على متابعة النبي، فأيضا وجهوا بترك أقوالهم إن خالفت قول النبي. فكلنا نعرف قول الإمام مالك عندما قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي. وأيضا قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أظنه الشافعي أو مالك، في ظني أنه الشافعي. على كل، هذا توجيه منهم بالأخذ من بالسنة والالتزام بها وعدم معارضة أقوالهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. والعالم الرباني لا يقبل أن تقلده أبدا، لا يقبل ذلك. العالم الحق الذي هو على السنة لا يقبل أن تتعصب لقوله وتترك قول النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أيها الإخوة، الذي ينبغي علينا كما وجه الله بذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم إن العلماء لربما تجد لهم عدة أقوال ولهم عذر في ذلك. ربما بعضهم يرى أن هذا الحديث صحيح وآخر يرى أنه ضعيف. ربما أحدهم فهم فهما من هذا الحديث والآخر فهم فهما آخر. هم لا يقصدون مخالفة السنة أبدا. فإذا حصل هذا الاختلاف نتبع من؟ هل نقول بأن هذا هو على الحق وذاك على الحق وثالث على الحق؟ الحق لا يتعدد، لذلك نرجع إلى الذي يحكم بيننا وهو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: Sesungguhnya keselamatan, keuntungan, kejayaan dalamnya hanyalah di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil berpegang teguh dengan sunnah itu dan tidak beralih kepada sesuatu selain sunnah tersebut. Agama yang datang kepada kita dari Nabi, bukan dari selain Nabi SAW. Maka jangan kita mengikuti kecuali Nabi. Jangan kita taklid, mengikut buta kepada orang tua kita, kepada kakek-kakek kita, kepada guru-guru kita, kepada para ulama. Tidak pantas bagi kita kecuali hanya tunduk dan patuh kepada agama Allah dengan mengikuti Rasulullah dan ta'assub kepada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam semata, tidak kepada selain beliau. Walaupun kita memuliakan selain beliau, memuliakan para ulama, memuliakan para syuyukh, memuliakan orang tua kita, baik ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama di masa sekarang, ulama-ulama kini, akan tetapi ketahuilah bahwasanya seluruh para ulama semua mereka memerintahkan kita untuk menerima sunnah dan mengamalkan sunnah dan tidak meninggalkan sunnah. Ulama mazhab yang empat misalnya, mereka adalah orang yang, para ulama yang selalu mengajak manusia untuk mengikuti Nabi SAW dan melarang kita untuk menyelisih perkataan Nabi SAW. Lihatlah Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu anhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia pendapatnya bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali pendapat yang ada di dalam kubur ini, sambil menunjuk kepada kubur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya para ulama dan kaum muslimin telah ijma' bahwasanya barang siapa istabanat lahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terang kepadanya, jelas kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah itu liqauli ahadin kainan mangkana, karena perkataan seorang manusia, siapapun manusia itu. Perkataan di atas perkataan Imam Syafi'i atau Imam Malik, tapi ana rasa perkataan Imam Syafi'i lebih condong kepada perkataan Imam Syafi'i. Di dalamnya ada taujih dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama agar kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengamalkannya dan tidak menentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan siapapun daripada manusia. seorang alim yang rabbani tidak akan rela kalau perkataannya ditiru namun menyelisihi sunnah. Mereka tidak akan rela kalau kita ta'assub kepada pendapat beliau lalu dengannya kita tinggalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudaraku, kewajiban bagi kita untuk mengembalikan semuanya kepada Nabi kita tercinta, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana perintah Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih, berbeda pendapat dalam sebuah perkara, kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Kemudian sesungguhnya para ulama, walaupun kita menemukan di dalam madhab mereka ada beberapa pendapat dan mereka berselisih dalam beraneka ragam masalah-masalah syariat, mereka memiliki uzur dalam hal tersebut saudaraku. Boleh jadi ada seorang ulama yang mengira hadis ini adalah hadis dhaif, padahal yang lain mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Boleh jadi mereka faham akan sebuah pemahaman dalam sebuah hadis, namun yang lain memahami dengan pemahaman yang berbeda. Dan sungguh mereka tidak sedikit pun maksud mereka adalah menyelisih sunnah Nabi SAW, bahkan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ulama siapakah yang kita ikuti? Apakah ulama ini atau ulama itu atau ulama ini atau ulama itu? Tidak, saudaraku. Yang kita ikuti adalah kita wajib kembali kepada apa yang sampai kepada kita, yang jelas kepada kita dan terang kepada kita daripada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang disampaikan oleh para ulama tersebut.
0: في ختام هذا اللقاء وهذه المحاضرة أيها الإخوة والأخوات أقول إذا أردنا النجاة والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة إذا أردنا أن نكون يدا واحدة إذا أردنا أن تنهض بين الشعوب والأوطان فعلينا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نوحد هذا المصدر أن يكون مصدر التلقي عندنا هو الكتاب والسنة حتى لا نختلف مصدرنا واحد وهو مصدر موثوق ومحفوظ لن نختلف أبدا وبهذا تتحقق لنا أو تزداد الأخوة الإسلامية التي بيننا وتستمر الدعوة إلى دين الله الحق وينتشر الإسلام بحول الله عز وجل في العالم كله ما دام أننا وحدنا المصدر فعلينا أيها الإخوة أن نستحضر هذه النصوص الشرعية التي سمعناها في هذه المحاضرة والتي لا يحصل بالأخذ بها إلا كل خير بعد ذلك سنصل إلى الهدف بحول الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يعيننا على الثبات على دين الله عز وجل وأن يبارك لنا ولكم جميعا وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
1: Dan sebagai bahasan penutup dalam pertemuan kali ini saudaraku, apabila kita menginginkan keselamatan, kita inginkan kesejahteraan, kita inginkan keuntungan, kejayaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah kita menjadi umat yang satu, bangkit dan menjadi umat yang satu di bangsa yang satu, di negeri yang satu, dengan cara bersatu padu dalam mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sebuah kewajiban.

bagi kita untuk benar-benar menjadikan referensi utama kita, yaitu satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ikuti dalam referensi agama kita. Hendaknya kita tidak berbeda pendapat di dalam referensi agama ini, karena referensi agama ini satu. Kalau kita menyatukan referensi ini, maka selamanya tidak akan pernah kita berbeda pendapat, dan akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat di antara kita. Dan dengannya menyebar agama ini dan dakwah ini, dakwah kepada agama Allah yang hak dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita berharap Islam menyebar ke berbagai negeri, bahkan kepada seluruh alam yang ada di permukaan bumi ini. Kapan? Apabila kita mampu untuk menyamakan referensi agama kita dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita hadirkan di dalam memori kita, di dalam pemahaman kita, apa yang telah kita sampaikan daripada nas-nas Al-Quran yang telah kita dengarkan tadi di dalam muhadarah ini, maka hendaklah bagi kita untuk mengamalkannya, karena seluruh yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah kebaikan, dan semua yang kita amalkan dari kebaikan akan menyampaikan kita kepada kebangkitan Islam yang sebenarnya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya kokohnya kita di atas tauhid, kokohnya kita di atas sunnah Nabi SAW, dan agar Allah memberkahi semua itu bagi kita dan membantu kita untuk menegakkan kekokohan kita di atas agama Allah, di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya amal-amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita terhindar dari seluruh hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak disukai, sebagaimana kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar memberikan kepada kita manfaat atas apa yang tadi telah kita bicarakan dan telah kita dengarkan bersama. Dan semoga Allah menjadikan dia adalah amalan yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan semua ini adalah sebuah kebaikan di dalam catatan timbangan kebaikan kita nanti. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Fahad bin Isa Al-Anazi Hafizahullah dengan penerjemah Ustaz Maududi Abdul Elsi Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Jalan yang Terang Benderang. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 9:44 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Basfar di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab muttafaqun alaihi.
0: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: udah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
6: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
1: Ayatun minal Qur'an.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إخواتي السلام عليكم الله. Sahabat Roja, Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Farid Gasim Anuz Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari pelajaran kisah Sa'ad bin Mu'ad. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum saya memulai untuk membahas kisah atau pelajaran dari kisah sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, saya bacakan dulu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur sebagai syuhada, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Di antara mereka yang gugur di jalan Allah dan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang insyaallah kita akan bahas sebagian dari kehidupan beliau, karena memang sangat banyak sekali sebenarnya, ataupun sangat yang kita bahas ini hanya bagian sedikit saja dari kehidupan beliau. Insyaallah sumber yang saya gunakan untuk kajian ini, pertama kitab Suwarun min Siyaris Sahabah, potret dari sejarah sirah sahabat radhiyallahu anhum, yang disusun oleh Dr. Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani hafizahullah. Beliau seorang ulama yang masih hidup sekarang ini, tinggal di Riyadh, di Riyadh di Arab Saudi. Kitabnya juga sudah diterjemahkan dengan judul Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kisah Perjuangan, Pengorbanan dan Keteladanan. Juga buku yang dijadikan rujukan juga adalah buku Ensiklopedia Sahabat yang disusun oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, dan beliau pun masih hidup juga sekarang dan tinggal di Mesir. Sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad sebelum masuk Islam ini, beliau adalah seorang tokoh pemimpin dari suku Aus di Madinah. Suku Aus di Madinah, yang sebelum Nabi SAW mendakwahi mereka dan mereka masuk Islam dari kaum Ansar, penduduk Madinah ini terbagi, ada dari suku Aus, ada dari suku Khazraj. Yang kedua suku ini sering terjadi pertempuran, peperangan, perselisihan, yang kemudian Allah lembutkan hati mereka sehingga mereka menjadi bersaudara, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'ad ini memiliki sahabat dekat yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini sebenarnya keponakan dari istri Sa'ad, tapi sudah jadi sahabat dekat. Dan keduanya adalah tokoh dari suku Aus. Mereka berdua sering berduduk berdua untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk saling curhat, mencurahkan isi hatinya, menceritakan apa-apa yang membuat gembira atau kesedihan-kesedihan, masalah, problem yang dialami. Itu di antara keduanya sudah tidak ada batasan, artinya sangat percaya penuh bahwa sahabatnya itu bisa menjaga rahasia dan setia kawan, dan juga bisa saling menghibur, dan ketika menceritakan sesuatu yang menggembirakan juga temannya itu pasti akan ikut senang juga, tidak malah jadi iri hati, hasad dan seterusnya. Ini persahabatan yang luar biasa, dan alhamdulillah persahabatan ini kemudian juga tetap berlanjut setelah mereka berdua juga masuk Islam. Jadi ini penting sekali kita persahabatan di jalan Allah ini, karena sabar sahabat, bercinta di jalan Allah, insya Allah akan langgeng persahabatannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma'idhim ba'buhum liba'bin aduun illal muttaqin. Orang yang bersahabat karib nanti, di hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, persahabatan mereka langgeng sampai hari kiamat. Ini yang kita harapkan dalam persahabatan di dunia ini, dasarnya adalah lillah wa fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan adanya karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kita bersahabat tidak seperti orang-orang yang memiliki moto dalam hidupnya, tidak ada sahabat yang langgeng, tidak ada musuh yang langgeng, yang ada adalah kepentingan yang langgeng, kepentingan yang abadi. Artinya persahabatannya karena ada kepentingan duniawi. Tapi seorang muslim, mukmin, persahabatannya adalah karena lillah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Sa'ad dan Usaid sedang duduk di Madinah ini, datanglah seseorang yang bernama Ka'ab ibn al-Harth membawa berita tentang kedatangan seorang dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair, yang tinggal di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah ini saudara sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad. Ya, saudara sepupu dari Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian Ka'ab bin Harth membawa berita tadi, menceritakan bahwasanya ada seorang yang bernama Mus'ab bin Umair datang dari Mekah, tinggal di tempatnya As'ad bin Zurarah. Kemudian dia menyeru manusia kepada Islam. Jadi Mus'ab bin Umair ini mendapatkan tugas dari Nabi SAW untuk berdakwah ke Madinah. Dan sekarang semakin banyak pengikutnya di Madinah ini, orang-orang yang masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair ini sekarang sedang berada di kebun Bani Zofar dekat dengan Bi'ir Marok. Dan As'ad bin Zurarah serta Mus'ab ini sekarang posisinya dekat dengan tempat kalian berdua. Tempat kalian berdua artinya Sa'ad dengan Usaid bin Hudair. Di sini Ka'ab bin Harth ini seperti memprovokasi Sa'ad bin Mu'ad untuk melakukan suatu tindakan bagaimana menghalangi dan memberhentikan dakwah Islam. Memang Sa'ad bin Mu'ad saat itu marah besar mendengar berita tersebut. Beliau adalah pemimpin suku Aus, yang apabila Mus'ab bin Umair berhasil mendakwahkan Islam dan banyak nanti penduduk Madinah, terutama dari suku Aus ini yang masuk Islam, maka ini akan membahayakan kedudukan dari Sa'ad bin Mu'ad. Orang tidak akan lagi menjadikan Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemimpin. Pengaruhnya akan merosot. Kedudukannya akan jatuh. Ini dia tidak terima keadaan seperti ini. Dia marah. Apalagi juga yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair adalah bertentangan dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dia yakini sejak masa kecilnya. Keyakinan dari nenek moyang mereka sebagai penyembah berhala, membuat menyekutukan Allah, ini dia tidak terima. Dia marah besar, tapi dia segan untuk mendatangi Mus'ab. Dikarenakan apa? Dikarenakan As'ad bin Zurarah yang mendukung dakwah Mus'ab itu adalah saudara sepupu beliau. Jadi dia mengutus Usaid bin Hudair. Bahwasanya hendaklah Anda berangkat menemui Mus'ab dan As'ad dan agar mengusir Mus'ab dari Madinah. Dan untuk agar mereka berdua menghentikan dakwah Islam di Madinah. Usaid bin Hudair menerima tugas dari Sa'ad bin Mu'ad, segera mengambil tombaknya dengan muka yang merah karena marah, berangkat menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ketika mendengar As'ad bin Zurarah ketika melihat Usaid bin Hudair datang, segera membisikkan kepada Mus'ab bin Umair bahwa yang datang ini adalah seorang tokoh dari suku Aus. Hendaklah Anda berbicara kepada dia dengan jujur, dengan ikhlas karena Allah untuk mengajak dia kepada Islam. Mus'ab mengatakan jika dia duduk, saya akan menjelaskan tentang Islam. Usaid datang dalam keadaan masih marah berdiri, memegang tombak, kemudian mencela dan mencaci maki Mus'ab bin Umair dan juga mencela As'ad bin Zurarah dan mengusir Mus'ab bin Umair agar meninggalkan Madinah. Bahkan mengancam keduanya, jika Anda kalian berdua ingin tetap hidup, artinya supaya memberhentikan dakwah. Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah tidak terpancing emosi mereka ketika dicaci maki dan dicela, dihinakan. Karena mereka tahu kalau mereka membalas juga, maka yang didapat hasilnya adalah suatu hal yang negatif. Jadi mereka sangat sabar, tahan emosi, menunggu sampai Usaid selesai marahnya. Setelah Usaid bin Hudair selesai dari marahnya, habis kata-katanya sudah, baru Mus'ab bin Umair mengajaknya bicara. Tidakkah Anda duduk terlebih dahulu? Mendengarkan apa yang saya akan jelaskan. Jika apa yang saya jelaskan ini baik, terimalah. Tapi jika apa yang saya jelaskan ini Anda tidak suka, hendaklah Anda tidak terima. Dan saya akan siap menerima apa yang kamu inginkan. Baru di situ redaklah amarah Usaid. Dia mengatakan, laqad ansofta, engkau telah berbuat adil. Tawarannya adalah tawaran yang bijaksana. Maka Usaid menancapkan tombaknya ke tanah dan dia duduk. Ini juga hal yang baik, duduk ini bisa meredakan amarah. Sehingga Mus'ab meminta orang yang tadi marah tadi hendaklah duduk. Duduk ini bisa meredakan amarah. Mus'ab mulai menjelaskan tentang Islam, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Pengaruh Al-Quran ini luar biasa. Mereka, orang Arab, tahu arti dari apa yang dibacakan, maka mereka berkesan sekali dengan bacaan Al-Quran. Dan datanglah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Usaid bin Hudair. Sehingga Usaid mengatakan, seandainya kalian hendak masuk Islam, apa yang Anda lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan untuk dirinya. Tapi dia enggan untuk mengatakan, seandainya saya mau masuk Islam, apa yang mesti saya lakukan? Tapi apa yang, seandainya Anda akan masuk Islam, apa yang akan Anda lakukan? Maka Mus'ab menjawab, seandainya Anda hendak masuk Islam, langsung dijawab seperti itu. Karena dia tahu Usaid akan menerima Islam. Seandainya Anda akan masuk Islam, mandilah, membersihkan badanmu, pakaianmu. Setelah itu hendaklah mengucapkan syahadat al-haq, dua kalimat syahadat. Akhirnya alhamdulillah Usaid bin Hudair mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian juga langsung belajar salat dan juga melaksanakan salat saat itu. Setelah Usaid bin Hudair masuk Islam, dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bagaimana caranya supaya Sa'ad bin Mu'ad bisa masuk Islam. Beliau katakan, sesungguhnya di belakang saya ini ada seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Seandainya dia masuk Islam, niscaya seluruh kaumnya, pengikutnya akan masuk Islam. Begitulah seorang Muslim mempunyai semangat dakwah yang tinggi, tidak ingin hidayah itu hanya untuk dirinya. Dia ingin agar orang lain pun, terutama orang-orang terdekatnya, agar mendapatkan hidayah pula. Dia merasa belum mampu untuk langsung mendakwahi Sa'ad bin Mu'ad, maka dia berpikir bagaimana caranya Sa'ad bin Mu'ad ini agar datang menemui Mus'ab bin Umair dan menemui As'ad bin Zurarah. Ini dia katakan, saya akan berusaha untuk mendatangkan Sa'ad bin Mu'ad kepada kalian berdua. Lalu Usaid pulang menemui Sa'ad. Sa'ad ketika sedang berkumpul dengan kaumnya, pengikutnya, melihat Usaid datang, langsung dia berkomentar, demi Allah, berbicara kepada kaumnya, wajah Usaid berbeda dengan ketika dia berangkat. Artinya ketika berangkat itu berang, merah, marah gitu kan. Tapi kok ketika datang itu dengan tenang, wajah yang sejuk, bercahaya gitu. Sa'ad melihat keganjilan. Ketika datang, langsung ditanya oleh Sa'ad, apa hasilnya? Apa yang hasil dari ketika Anda berangkat tadi menemui Mus'ab dan As'ad? Usaid menjawab, saya rasa tidak ada masalah dengan Mus'ab dan As'ad ini. Saya sudah mengatakan kepada mereka berdua dan sudah melarang mereka berdakwah. Dia tidak berbohong kan? Karena sebelumnya dia sudah marah-marah dan melarang gitu. Saya sudah katakan dan saya sudah larang mereka berdua untuk berdakwah, dan mereka berdua juga siap menerima apa yang saya katakan gitu. Jadi Sa'ad sudah lebih meredak marahnya. Kemudian baru setelah itu Usaid mengatakan, saya dapat kabar, hudithu, saya dikabari gitu kan, hudithu artinya dikabari, bahwasanya ada sekelompok orang yang akan membunuh As'ad bin Zurarah, anak bibimu ini. Dan kalau mereka berhasil membunuh anak bibimu, berarti mereka ini sedang menghinakan kamu. Artinya tidak menghargai Sa'ad bin Mu'ad sebagai saudara sepupunya. Di sini Sa'ad marah. Sa'ad marah, kemudian Sa'ad ambil tombak dan berangkat untuk membela anak bibinya, saudara sepupunya. Jadi walaupun dia ada rasa benci kepada anak sepupunya yang mendukung dakwah Mus'ab bin Umair, tapi dia tidak terima. Masih ada semangat solidaritas kesukuan yang tinggi untuk membela orang yang masih kerabat apabila akan dizalimi atau akan dibunuh, diganggu. Sa'ad tidak terima, berangkat menemui As'ad kan tujuannya. Diikuti oleh Usaid bin Hudair. Sesampainya di tempat As'ad, ternyata keadaan tenang. Usaid bin Hudair sebenarnya tidak bohong, tidak dusta. Artinya dia cuma menceritakan, saya dapat kabar, berita. Dan memang ada berita bahwasanya ada orang-orang yang tidak suka kepada As'ad karena mendukung dakwah Mus'ab. Hendak mereka itu juga ingin menyakiti As'ad, ingin mungkin sampai membunuh As'ad gitu kan. Tetapi Usaid tidak menceritakan bahwa ini sekarang sedang dikeroyok, sedang dikepung, tidak. Tapi dipahami oleh Sa'ad kondisinya sekarang. Itu yang menjadikan Sa'ad segera datang. Ternyata keadaan aman. Akhirnya Sa'ad merasa, menyadari bahwa ini adalah siasat dari Usaid, sahabatnya, supaya dia datang menemui Mus'ab dan As'ad. Tapi karena sudah tanggung kepalang dia ini datang, dia tetap marah juga, mencurahkan kemarahannya kepada Mus'ab dan melarang Mus'ab untuk berdakwah. Dan dia juga menceritakan kepada As'ad, seandainya bukan karena kekerabatan antara saya dengan Anda, saya tidak akan berbuat baik kepada Anda. Karena saat ini datang tidak memukul As'ad, tidak membunuh As'ad gitu kan, karena masih ada kekerabatan gitu. Jadi dianggap bahwa saya sudah berbuat baik kepada Anda dengan tidak memukul, tidak membunuh gitu. Karena masih ada kekerabatan, tapi tetap menunjukkan dia tidak suka akan dakwah Mus'ab. Mus'ab pun sama menawarkan, "Tidakkah Anda duduk dulu? Dengarkan apa yang saya katakan. Kalau baik, terima. Kalau tidak baik, Anda tidak usah terima. Kalau menurut Anda tidak baik, tidak usah terima." Maka jawaban Sa'ad pun sama seperti jawaban Usaid, "Laqad ansafta, engkau telah berbuat adil." Akhirnya Sa'ad pun duduk mendengarkan nasihat dari Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab juga membacakan awal-awal surat Az-Zukhruf. Dan subhanallah, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ini benar-benar menjadi penyejuk hati Sa'ad, meredakan amarahnya dan menyadarkan dia akan kelalaiannya, kebatilannya, kesesatannya selama ini. Allah sayang kepada Sa'ad dan menjadikan Sa'ad mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ad pun berkata seperti perkataan Usaid, "Apa yang akan Anda lakukan jika Anda makan masuk Islam?" Bertanya kepada Mus'ab. Mus'ab menjawab to the point langsung, "Jika Anda hendak masuk Islam, hendaklah Anda mandi. Bersihkan badan Anda dari najis, bersihkan pakaian Anda, lalu Anda mengucapkan dua kalimat syahadat." Akhirnya Sa'ad pun mandi, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian juga belajar salat dan juga salat. Setelah itu Sa'ad pulang ke kaumnya. Ketika kaumnya melihat Sa'ad datang, mereka pun berkata, "Demi Allah, wajah Sa'ad berbeda dengan ketika dia pertama pergi dengan sekarang ini. Wajahnya beda, luar biasa." Jadi wajah orang yang berwudu, yang mandi bersuci, salat, orang yang muslim itu berbeda, ada cahaya, ada nur. Kemudian ketika Sa'ad datang, Sa'ad mendakwahi kaumnya agar mereka masuk Islam. Bahkan Sa'ad mengancam, "Haram bagi kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, bicara dengan saya sebelum kalian masuk Islam." Gitu. Kemudian Mus'ab pun dibawanya, Mus'ab pun mendakwahkan kepada kaum Sa'ad tentang Islam. Alhamdulillah tidak sampai sore hari, semua pengikut Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam. Dalam riwayat sejarah, buku-buku sejarah, ada satu orang yang belum masuk Islam saat itu, tidak masuk Islam. Tapi kemudian orang tersebut, laki-laki, masuk Islam menjelang perang Uhud. Sebelum perang Uhud, masuk Islam dan langsung ikut berperang bersama kaum muslimin, belum sempat sholat. Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, belum sempat sholat, belum sempat sujud, gitu kan. Kemudian gugur, insyaallah sebagai syuhada. Ini di antara pengikut dari Sa'ad bin Mu'ad, dari kaum Aus, suku Aus. Ini luar biasa. Alhamdulillah sejak itu perkembangan dakwah Islam di Madinah semakin pesat. Kaum Khazraj juga, suku Khazraj juga banyak yang masuk Islam. Sehingga sudah hampir setiap rumah di Madinah ini adanya orang-orang yang masuk Islam, atau banyak orang yang sudah masuk Islam. Ini terjadi sekitar 1 atau 2 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi Nabi SAW sudah mempersiapkan dengan Mu'az, Mus'ab bin Umair, dan alhamdulillah diterima dakwahnya di Madinah. Sehingga ketika tiba saatnya untuk hijrah, maka Nabi SAW sudah diterima oleh penduduk Madinah. Dan luar biasa, ketika Nabi SAW hijrah disambut dengan gegap gembita, dengan kegembiraan dari penduduk Madinah yang ingin melihat wajah Nabi SAW. Karena masih banyak dari mereka itu yang masuk Islam belum sempat bertemu dengan Nabi SAW. Tapi riwayat yang menyebutkan mereka itu bersenandung dengan Tala al-Badru alaina adalah itu riwayatnya lemah. Tapi yang jelas mereka gembira sekali dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Usia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ketika masuk Islam usianya 30 tahun ketika masuk Islam. Tapi dia sudah jadi pemimpin yang dicintai oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Sebelumnya juga Sa'ad mengatakan, sebelum mengajak mereka masuk Islam, apa yang kalian ketahui tentang saya? Artinya, wah, langsung pengikutnya itu, kaumnya mengatakan, engkau adalah orang pemimpin kami, orang yang bijaksana, gitu kan, orang yang baik. Baru setelah itu Sa'ad mengajak mereka masuk Islam dan mereka juga menerima. Karena yakin saat ini orang yang baik dan akan mengajak kepada kaumnya berupa kebaikan. Setelah itu luar biasa perjuangan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dalam membela Islam. Pada saat perang Badar juga, sebelum perang Badar Rasulullah SAW biasa musyawarah kepada sahabat. Artinya ketika berniat untuk mencegat kafilah dagang kaum Quraisy kan, maka Nabi SAW musyawarah kepada Abu Bakar, pada Umar, dari orang-orang muhajirin, dan mereka siap untuk membela Nabi SAW, dan apabila terjadi peperangan pun mereka siap. Kemudian Nabi SAW juga bertanya kepada yang lain, maka Sa'ad mengatakan, apakah engkau bermaksud untuk mendengar penjelasan dari kami kaum Ansar? Maka Nabi SAW menyebutkan, betul, benar. Maka Sa'ad menjelaskan kepada Nabi SAW yang ucapannya itu membuat Nabi SAW gembira. Yang maknanya Sa'ad menyebutkan, kami ini telah beriman kepada engkau ya Rasulullah. Kami ini taat dan siap tahan menghadapi penderitaan dalam membela engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap berperang di belakang Anda. Kami tidak akan berkata seperti kaum Musa kepada Musa, pergilah kamu berdua dengan Rabb kamu berperang, sedangkan kami duduk saja. Kami tidak akan berbuat seperti itu. Seandainya engkau mengarungi lautan, kami akan ikut bersama engkau ya Rasulullah. Nabi SAW gembira dengan pernyataan Sa'ad bin Mu'ad, dan yang juga mewakili dari kaumnya, dari kaum Ansar, penduduk Madinah, untuk membela Nabi SAW, membela Islam, membela agama Allah yang hak ini, dan siap untuk berkorban dalam rangka membela din ini. Kemudian juga Sa'ad bin Mu'ad luar biasa prestasinya dalam berislam, dalam berdakwah, sampai-sampai ketika terjadi perang Khandaq, perang Parit, di mana saat itu kaum Yahudi dari Bani Quraidah berkhianat atas kesepakatan mereka bersama Nabi SAW dan penduduk Madinah. Ketika Nabi SAW awal datang hijrah ke Madinah, membuat kesepakatan dengan kaum Yahudi bahwa untuk tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti, dan ketika diserang oleh musuh dari luar harus membela untuk menjaga Madinah. Tapi ternyata Bani Quraidah melihat dakwah Islam semakin berkembang, mereka punya sifat hasad, dengki, kibir, sombong, sehingga mereka menolak kebenaran, menghalangi, dan mereka akhirnya bersekongkol, bersekutu dengan kaum musyrikin Quraisy di Mekah, bahkan memprovokasi kaum musyrikin untuk menyerang Madinah. Dan kaum Yahudi menyatakan, kami siap membantu kalian. Ini pengkhianatan dari Bani Quraidah. Dan juga Bani Quraidah mendatangi Bani Ghatafan, suku Arab yang lainnya, dan memprovokasi untuk menyerang Madinah. Sampai saat itu Rasulullah SAW berinisiatif untuk meredam Bani Ghatafan agar tidak menyerang Madinah. Beliau bermusyawarah kepada Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana pendapat Anda jika penduduk Madinah ini menyerahkan sepertiga dari hasil kebun mereka kepada Bani Ghatafan dengan syarat mereka tidak menyerang Madinah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah atau pendapat Anda pribadi? Rasulullah SAW menyebutkan, ini pendapat saya pribadi. Ya Rasulullah, kami sebelum masuk Islam, kami tidak pernah membawar upeti kepada mereka, kecuali mereka datang untuk dagang jual beli atau mereka sebagai tamu, kami hormati. Tetapi setelah masuk Islam ini, kami juga keberatan untuk membayar upeti kepada mereka. Tapi kami siap untuk berperang melawan mereka. Kalau mereka datang menyerang, kami akan hadapi ya Rasulullah. Gitu. Di sini akhirnya Rasulullah SAW tidak mengurungkan niat tadi untuk menyerahkan sepertiga hasil kebun penduduk Madinah kepada Bani Ghatafan dan setuju dengan pendapat Sa'ad radhiyallahu an. Dan akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat bermusyawarah sampai ada ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membuat parit. Itu disebut Perang Khandaq atau juga Perang Al-Ahzab di tahun kelima Hijriah kurang lebih. Akhirnya kaum musyrikin yang sudah datang ke Madinah tidak bisa menyerang Madinah, tidak bisa menyerang Madinah. Mereka berkemah sampai akhirnya Allah kirimkan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka, dan juga Allah mengirim malaikat-malaikat yang membuat akhirnya para musuh-musuh Allah, musuh kaum muslimin, mereka kocar-kacir pulang kembali ke Mekah dan ke Ghatafan. Bani Ghatafan pulang ke kampung halaman mereka, dan setelah itu alhamdulillah kaum muslimin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mereka dalam keadaan yang terguncang dengan serangan dan dengan kepungan dari kaum musyrikin ini. Sa'ad bin Mu'ad dalam perang Khandaq ini sempat terkena anak panah dari musuh yang membuat urat nadinya ini pecah dan terjadi pendarahan, sehingga Sa'ad bin Mu'ad ini dirawat. Nabi SAW perintahkan untuk dirawat di masjid, dibuatkan kemah supaya Nabi SAW mudah sekali untuk melihat kondisi Sa'ad. Setelah itu datanglah malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengepung Bani Quraidah atas menghukum mereka atas kejahatan mereka, yaitu berkhianat, bersekutu dengan kaum musyrikin. Mereka harus untuk dikepung dan dihukum. Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk segera berangkat menuju Bani Quraidah dan mengepung, sampai akhirnya dikepung kurang lebih 25 malam lamanya. Setelah itu baru mereka menyerah. Mereka ditangkap, ditawan gitu ya. Jumlah laki-lakinya yang sudah dewasa sekitar 400 orang, ada juga wanita dan anak-anak. Bani Quraidah ini sebelum Islam masuk ke Madinah bersekutu dengan suku Aus. Ada kesepakatan perdamaian dengan suku Aus. Adapun kaum Yahudi yang lain, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, itu bersekutu dengan suku Khazraj. Bani Qainuqa dan Bani Nadir sudah diusir atas kejahatan mereka. Diusir, meninggalkan Madinah. Boleh membawa hartanya, anak-anak, perempuan, semua dibawa asal tidak membawa senjata. Ketika Bani Quraidah ini sudah ditawan, ditahan, tinggal ingin divonis, apa vonis hukuman untuk mereka, terutama laki-laki dewasa yang sudah balig ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk menjadi hakim yang memutuskan apa yang pantas untuk diterima oleh orang Yahudi Bani Quraidah.

kaum Aus menerima, gitu kan? Kemudian orang-orang Yahudi juga menerima dengan harapan Sa'ad bin Mu'ad akan meringankan hukum untuk Bani Quraidah ini. Setelah selesai, maka Sa'ad bin Mu'ad memutuskan bahwa laki-laki dewasa yang sudah balig dari Bani Quraidah semuanya harus dibunuh atas kejahatan mereka. Dan Rasulullah SAW membenarkan vonis dari Sa'ad bin Mu'ad ini, bahwa ini Allah ridha dengan keputusan Sa'ad bin Mu'ad, Allah ridha. Dan ini keputusan yang benar, yang tepat. Akhirnya Bani Quraidah dari orang-orang laki dewasanya dibunuh. Kemudian tidak lama setelah itu pun Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu meninggal dunia, insyaallah sebagai syahid atas lukanya yang terkena panah dari musuh. Kemudian Sa'ad waktu itu meninggal dunia dalam usia 36 tahun. Itu kurang lebihnya kisah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Saya akan bahas beberapa faedah pelajaran ya. Yang sebenarnya di sela-sela penyampaian tadi pun sudah banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan ataupun sudah saya sebutkan gitu ya. Tapi juga masih banyak yang belum sempat saya sebutkan. Di antaranya tadi sudah saya ulas sedikit tentang pentingnya persahabatan ya. Luar biasa persahabatan antara Sa'ad dengan Usaid bin Hudair, yang persahabatannya insya Allah juga tetap langgeng setelah beliau berdua masuk Islam juga gitu kan. Insya Allah langgeng sampai hari kiamat. Kemudian saya sudah sebutkan juga persahabatan harus didasari karena Allah, bukan karena dunia. Kemudian juga manfaat dari persahabatan itu akan menguatkan, menjadikan sahabatnya itu menjadi istiqomah. Seperti doa Nabi Musa alaihi salam memohon Harun untuk menjadi asistennya, pembantunya dalam berdakwah. Karena kita merasa lemah dengan sendiri, merasa lemah ya, tetapi dengan adanya sahabat yang mendukung dakwah, yang menguatkan, itu akan merasa insya Allah untuk bisa lebih istiqomah. Maka kita juga upayakan jangan sampai kita ini menyendiri, tidak bergaul, tidak bersahabat, yang menjadikan mudah bagi setan untuk menjadikan kita semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah dalam persahabatan ini kita jujur benar-benar saling mengingatkan. Jangan membiarkan sahabat kita jika salah. Ada pepatah Arab, sadiquka man sadaqaka la man sadaqaka. Temanmu itu adalah yang jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan Anda. Artinya selalu membenarkan Anda meskipun di jalan yang salah. Ini bukan sahabat sejati. Tapi sahabat sejati jika temannya salah, dia tidak akan membenarkannya, tidak akan membiarkannya. Dia akan berusaha untuk menasehatinya, meluruskannya, mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Kemudian juga pelajaran lain yang bisa kita petik ketika datang Ka'ab bin Harth membawa berita kepada Sa'ad dan Usaid bahwa ada datang Mus'ab bin Umair dakwah dan lain sebagainya. Ini datang untuk memprovokasi, untuk membuat Sa'ad menjadi marah gitu kan. Ini. Maka sikap kita seharusnya ketika datang berita dari siapapun harus benar-benar kita cek terlebih dahulu. Jangan sampai kita akhirnya menyesal atas tindakan kita yang keliru dengan kita mendengar berita yang belum dicek terlebih dahulu. Terutama dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini, berapa banyak berita yang masuk ke HP kita, di medsos gitu kan. Kemudian kita langsung share begitu saja tanpa diperiksa. Padahal ternyata itu berita dusta, berita bohong dan lain sebagainya. Maka na'udzubillah kita akan ikut terkena juga dosa atas menyebarkan berita tersebut karena kita tidak hati-hati dalam menyebarkan. Rasulullah SAW menyebutkan kepada salah seorang sahabat ketika memuji seorang sahabat tersebut, sesungguhnya pada dirimu ini ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat al-hilmu wal-anah, sifat tahan emosi, tidak mudah marah, dan sifat teliti, tidak terburu-buru. Ini penting supaya kita menjadi orang yang tidak terburu-buru ketika mendapatkan berita. Dan hendaklah kalau kita membawa berita juga, berita-berita yang baik. Bukan berita-berita yang membuat orang itu jadi marah, tidak menjadi provokator, tidak me-

0: membuat orang jadi kita mengadu domba dan seterusnya. Nah, ini apa yang kita ucapkan ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ini juga penting dalam hal membawa berita. Kemudian kita juga berusaha ketika ingin memutuskan suatu perkara untuk melakukan suatu tindakan, selalu minta bimbingan dari Allah SWT. Salat istikharah, bermusyawarah, gitu kan istilahnya. Dan doa kepada Allah SWT, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta selalu untuk dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Kita minta bimbingan dari Allah SWT supaya kita tidak menyesal. Ya. Kemudian juga pelajaran yang lain, Sa'ad bin Mu'ad ketika marah kepada Mus'ab bin Umair, di antara sebab kemarahannya adalah karena dengan dakwah Islam tersebut, pengaruh Sa'ad bin Mu'ad akan bisa merosot kepemimpinannya, pengaruh kedudukannya, gitu kan. Di samping dia meyakini dengan keyakinan yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Mus'ab. Nah ini. Tetapi alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu benar-benar sama sekali tidak memperdulikan lagi masalah kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya. Bahkan dia tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan istilahnya. Yang walaupun asalnya adalah dia seorang pemimpin yang tidak tunduk kepada seorang pun istilahnya. Tapi kepada ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan beliau yakin, dia tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada kebenaran, menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Ini pelajaran bagi kita agar kita mengikis sifat hasad, dengki yang mungkin masih ada pada diri kita. Dalam hidup ini yang kita cari adalah ridha Allah. Kita menghendaki jannah, diselamatkan dari api neraka. Jangan karena masalah mempertahankan kedudukan, kehormatan yang mengakibatkan kita mempertahankan kebatilan. Karena lebih sayang, lebih cinta kepada kedudukan dan kehormatan dunia daripada cinta kepada Allah dan hari akhirat. Ini penting terutama juga bagi para aktivis dakwah. Dalam dakwah hendaklah benar-benar mengajak manusia kepada agama Allah, semata-mata dia beraktivitas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menggadaikan agama kita, keimanan kita dengan harga yang murah untuk dunia. Kemudian juga pelajaran yang lain, Sa'ad bin Mu'ad ini memiliki solidaritas yang tinggi untuk membela As'ad bin Zurarah tadi. Karena saudara sepupu yang dikabarkan akan dibunuh tadi. Ini pelajaran tentang masalah solidaritas. Solidaritas ini ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita solidaritasnya karena yang positif itu untuk membela kebenaran, membela orang yang dizalimi gitu ya, itu hal yang baik. Tapi yang negatif apabila kita membela kebatilan, membela kezaliman, dikarenakan pelakunya itu adalah masih kerabat dengan kita, atau masih dalam satu payung, dalam satu lembaga, dalam satu kelompok misalnya. Sehingga salah benar pokoknya harus dibela. Ini tidak benar yang seperti ini, solidaritas yang negatif. Tapi kita perlu bangun solidaritas yang positif, al-wala wal-bara lillah, kecintaan dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran lain yang bisa kita petik di sini, yaitu Rasulullah SAW dalam setiap banyak kejadian selalu mengajak musyawarah kepada sahabat. Beliau tidak selalu memutuskan keputusannya sendiri, gitu. Tetapi musyawarah terlebih dahulu. Ini adalah tipe contoh pemimpin yang bijaksana dan adil. Apabila kita sebagai pemimpin, pemimpin di rumah tangga, jangan segan, jangan malu minta pendapat dari istri, minta pendapat dari anak. Tetapi tetap keputusan akhirnya adalah di tangan pemimpin. Dan yang dipimpin hendaklah taat kepada pemimpin selama dalam kebaikan dan tidak mengajak kepada kemaksiatan. Tapi ini sekedar contoh bahwa pemimpin yang bijak, pemimpin yang adil selalu mengajak musyawarah. Dia tidak gengsi, tidak malu untuk meminta pendapat dari pendapat orang yang dipimpin. pimpinnya. Ini harusnya kita contoh keteladanan Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah ini contoh teladan yang baik. Kemudian ketika ucapan Usaid, ucapan Sa'ad, ketika disuruh duduk oleh Mus'ab, tidakkah Anda duduk dulu dengarkan gini? Jawabannya kan, laqad ansofta, engkau telah berbuat adil. Engkau telah berbuat adil. Sama jawaban Sa'ad dengan jawaban Usaid. Ini menunjukkan juga tentang pentingnya adil, bersikap adil dalam kehidupan. Lawannya adil adalah zalim. Kita tidak ingin berbuat zalim dan tidak ingin dizalimi. Di antara petunjuk Nabi SAW, apabila kita hendak keluar rumah, mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, kemudian setelah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udhlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai aku ini termasuk orang-orang yang sesat atau disesatkan. Jangan sampai aku ini menjadi orang yang tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Ya Allah, jangan sampai aku ini berbuat zalim kepada orang lain, dan juga jangan sampai aku dizalimi oleh orang lain. Dan jangan sampai aku ini suka berbuat jahil kepada orang lain atau dijahili oleh orang lain. Kita tidak ingin dizalimi, dan kita juga berusaha jangan sampai menzalimi orang lain. Berarti lawan dari zalim adalah adil. Sedangkan manusia ini pada umumnya zaluman jahula, berbuat zalim dan jahil. Untuk menghilangkan sifat ini, yaitu zalim harus adil, dan jahil tadi bodoh, supaya kita berilmu, menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita. Di antara bentuk kezaliman dalam menilai adalah seringkali kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, dan kita menilai diri kita sendiri atau ustadz kita atau kelompok kita dengan realita kita. Ini tidak adil. Artinya tidak adil bagaimana? Ketika menilai orang lain dengan cita-citanya. Dengan cita-citanya berarti ideal. Dia tidak memberi uzur kepada orang lain. Sehingga di sini tidak ada maaf sama sekali, dan dia tidak sama sekali ada uzur, dan menuntut orang lain untuk sempurna. Apabila tidak sempurna, maka sudah di blacklist lah. Sama sekali tidak ada kebaikannya, gitu kan? Ini penilaian-penilaian yang sering kita tidak adil. Adapun bentuk menilai diri sendiri, menilai ustadz kita yang kita cintai, yang kita idolakan, kelompok kita yang kita cintai, maka di sini menilainya dengan realita. Wah, kita sedang berproses. Manusia tidak ada yang sempurna. Gitu. Allah Ghafurur Rahim. Manusia tempatnya salah dan khilaf dan seterusnya, gitu kan. Ini berarti juga adanya ketidakadilan dalam menilai antara diri, menilai diri dan menilai orang lain. Yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan di sini tentang usia Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, usia keislamannya. Masuk Islam usia 30 tahun, meninggal dunia usia 36 tahun. Jadi hanya 6 tahun saja usia keislamannya tersebut. Tetapi luar biasa prestasinya, luar biasa, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ihtazza arsyur rahman limaut Sa'ad bin Mu'ad." Arsy Allah yang Maha Pemurah ini bergetar dengan kematian, dengan wafat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Sa'ad bin Mu'ad. Bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad ini mendapatkan di jannah. Kemudian juga ketika meninggal dunianya juga malaikat turun untuk mengantarkan jenazah Sa'ad, dan juga untuk menggotong jenazah Sa'ad, sehingga Sa'ad yang berperawakan besar tinggi ini terasa ringan ketika diangkat oleh sahabat, digotong oleh sahabat untuk dimakamkan. Ini pelajaran evaluasi bagi kita. Sejak kita balik sampai sekarang sudah berapa tahun usia kita? Sudah berapa kali 6 tahun? Saat 6 tahun kan? Tapi kita bisa jadi sudah 12 tahun, sudah 18 tahun, sudah 24 tahun dan seterusnya gitu kan. Sudah banyak waktu-waktu yang kita habiskan sejak balik kita ini. Apakah yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita? Sudahkah kita mempersiapkan dari sisi menambah ilmu, belajar rajin, semangat menuntut ilmu, untuk semakin taat kepada Allah, untuk memberi kontribusi untuk umat, gitu kan? Dalam jalan dakwah, tidak mesti setiap orang ini harus dalam bentuk berceramah, pandai berpidato atau menulis, tidak. Tapi apa di bidang-bidang apa yang untuk bisa memberikan manfaat untuk umat, saling bersinergi, saling tolong-menolong. Sudah habis masanya kita ini untuk santai-santai, untuk buang-buang waktu, untuk hura-hura dan lain sebagainya, menyibukkan untuk kepentingan duniawi. Untuk yang dipikirkannya adalah masalah makanan yang kita makan, masalah pekerjaan, masalah dunia. Insya Allah apabila kita orientasinya akhirat, Allah akan berikan kepada kita juga kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, berilah kepada kami di dunia yang baik dan juga di akhirat yang baik, dan peliharalah kami dari api neraka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah untuk kami dunia kami, di mana dunia ini sebagai ma'isyah kami, penghidupan kami. Ya Allah, perbaikilah untuk kami, pertama tadi, perbaikilah untuk kami din kami, agama kami, di mana din itu adalah benteng pemelihara bagi kami. Dan berilah kepada kami kebaikan dunia untuk kami, karena dunia ini adalah tempat ma'isya penghidupan kami. Dan berilah kepada kami akhirat kebaikan, perbaikilah untuk akhirat kami, ya Allah, untuk kami, di mana akhirat itu adalah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan kebaikan bagi kami, ya Allah. Dan jadikanlah kematian itu tempat peristirahatan dari segala keburukan dan dari segala kejahatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Farid Ghasim Anuz Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema pelajaran kisah Sa'ad bin Mu'ad. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, saat ini pukul 11:04 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Yasir Ad-Dosari di Surat An-Nur dengan nomor urut surat ke-24. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربي صلعه ويربي جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرم له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرم لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون من الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insya Allah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: حفظكم الله. هذا السائل يقول الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
10: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. أحسن الله إليكم.
5: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya.

0: قطرونا والله أعلم.
1: فتاوى مختارة.
2: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
7: Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
9: khususnya pada sholat isya dan subuh.
8: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita

0: mengikuti
1: sifat mereka.
0: Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: نور من القرآن.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
2: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diperintahkan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
1: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
3: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
1: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
4: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1 kali 24 jam.
5: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacungkan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silakan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silakan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
4: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
1: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
6: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
7: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
6: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
8: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
9: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belah kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
1: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
10: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
11: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api, karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
10: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
1: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
12: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager Siti Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
13: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
12: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
14: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
15: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim rawahu at-Tirmidzi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati assalamualaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahmahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema kekerasan anak kepada orang tuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita tersebut, dan tidak menjadikan kita hamba-hambanya yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terhadap Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya agar senantiasa berbuat baik, memuliakan, menghormati orang tua. Karena mereka adalah orang-orang yang telah berjasa besar mendidik, membimbing, mengasuh kita semuanya, mencurahkan segala perhatian orang tua telah melakukan segala hal untuk diri kita. Dari sejak kita disuapi, diceboki, dimandikan, ditidurkan, didinabobokkan. Kemudian orang tua kita pun menyekolahkan kita hingga mengeluarkan segala biaya. Mereka mencari uang untuk kepentingan kita. Sekuat tenaga mereka, mereka usahakan kita semuanya untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Dan tentu mengorbankan waktu mereka, mengorbankan segala potensi yang mereka miliki untuk masa depan anak-anaknya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam ayatnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala pun juga melanjutkan ayatnya tersebut dengan mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wahfid janahaka dhulli minar rahmah qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau sekiranya mereka berdua, kalau atau salah satu di antara keduanya berada dalam pemeliharaan kita, maka fala taqul lahumu uff, janganlah kalian berkata kepada keduanya dengan perkataan ah. Kita terbiasa membantahnya, kita terbiasa melontarkan kata-kata yang kotor dan keji, yang hal itu tentu tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Bahkan lebih dari itu, wala tanharhuma, jangan dibentak keduanya, jangan dicaci maki keduanya, jangan dihinakan keduanya, jangan direndahkan keduanya. Bahkan lebih dari itu, secara fisik dipukul, dizalimi, waliyadz billah. Namun yang ada adalah waqul lahum qawlan karima, adalah kita berkata dengan perkataan yang sejuk, yang lembut, dengan sikap-sikap yang lembut. Kita merendahkan diri di hadapan keduanya karena kasih sayang. Dan juga kita doakan keduanya dengan mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana keduanya menyayangiku ketika aku masih kecil. Ada pepatah yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan-kebaikan yang keduanya telah curahkan sejak kita dalam kandungan hingga kita dewasa, yang tentu terlalu banyak kebaikan itu. Pantaskah kiranya kebaikan-kebaikan orang tua kita, kita kemudian balas dengan keburukan sikap kita, keburukan kata-kata, kalimat yang meluncur dari lisan kita? Pantaskah kiranya kita kemudian mengabaikan kedua orang tua kita? Kita merendahkan mereka, menghinakan mereka. Tentu ini hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Suatu hari Ya'la bin Murrah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seekor unta melintas di hadapan mereka dalam keadaan badannya lemah, letih, sempoyongan. Dan kemudian menjatuhkan bagian lehernya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terlihat unta ini sangat letih sekali, tidak kuat lagi kakinya menyangga tubuhnya, terjatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meneteskan air matanya. Dan ia mengatakan, sungguh malang engkau, wahai unta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh Ya'la bin Murrah untuk mencari pemilik unta tersebut. Dan ternyata unta itu adalah milik seorang laki-laki Ansar. Dan kemudian Ya'la bin Murrah mengajak laki-laki itu untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada laki-laki ini, apa yang telah terjadi dengan untamu ini? Laki-laki dari kalangan Ansar ini pun menjawab, demi Allah, aku tidak tahu ada apa dengannya. Selama ini kami memanfaatkannya dan memberikannya minum. Kami memanfaatkan dia untuk untuk melakukan pengairan di ladang kami. Tetapi tadi malam, kata laki-laki ini, kami telah berembuk untuk memotong unta tersebut karena ia sudah tua, karena ia tidak sanggup lagi membantu kami mengairi perkebunan tersebut. Dan kami berkehendak untuk menyembeli dan membagi-bagikan dagingnya itu. Kata Rasulullah SAW, jangan lakukan itu. Biarlah unta ini untukku, atau unta ini aku beli. Laki-laki itu pun mengatakan, wahai Rasulullah, jika demikian, ambillah unta tersebut. Setelah itu diambillah unta itu oleh Rasulullah SAW dan dicap olehnya sebagai unta sedekah. Dan kemudian unta itu pun dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menaruh perhatian yang sangat besar. Unta, hewan yang dimanfaatkan tenaganya oleh manusia, diberikan makan yang sedikit, diberikan minum yang sedikit, sampai kemudian Rasulullah SAW pun menangis melihat unta tersebut dan membawanya pergi setelah diberikan oleh laki-laki itu sebagai sedekah, menandakan betapa menyedihkan jika sekiranya seorang anak yang telah dicurahkan berbagai macam kebaikan oleh orang tuanya, kemudian ia pun membalas dengan keburukan-keburukan sikapnya, keburukan-keburukan kata-katanya. Bahkan tidak jarang seorang anak mencemoohkan orang tuanya. Seorang anak sepatutnya ia membalas budi baik orang tuanya tersebut. dan dia harus janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Karena itulah suatu kewajiban yang tidak bisa dia abaikan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Ia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada pemuda ini, "Masih adakah ibumu?" "Masih ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulanglah engkau, berbaktilah kepada ibumu." Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang dari Yaman. Seorang pemuda dari Yaman ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Masih adakah kedua orang tuamu?" "Masih ada wahai Rasulullah, pulanglah engkau kembali. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu." Begitulah disampaikan Rasulullah di berbagai macam riwayat yang menjelaskan tentang maksud sungguhnya bakti kepada orang tua setara, sejajar, bahkan lebih mulia dari jihad fi sabilillah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, "Ridha Allah fi ridhil walidain wa sakhta Allah fi sakhatil walidain." Ridha Allah tergantung keridaan kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung daripada kemurkaan kedua orang tua kita. Manakala kedua orang tua kita redha kepada kita, redha kepada sikap-sikap kita, kepada perilaku kita, kepada kata-kata yang kita lontarkan, yang kita ucapkan kepada mereka berdua, redha dengan semua aktivitas kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan redha kepada kita. Namun manakala kedua orang tua kita murka kepada kita karena sikap kita, karena perilaku kita, karena kata-kata kita yang selalu menyakitkan hati mereka, waliyadubillah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Betapa agungnya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya ajaran agama Islam yang tidak akan pernah kita dapatkan pada ajaran-ajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua. Bahkan seorang anak diperintahkan untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, karena kebaikan-kebaikan yang begitu besar yang telah mereka curahkan untuk anaknya dia sejak ia kecil hingga ia dewasa. Tentunya anak yang baik, seorang anak yang baik, ia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya, mengucapkan, "Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi aku ketika aku masih kecil." Ini kalimat yang terlontar dari anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki agama, yang tidak pernah dilakukan oleh anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua mereka, yang menyanyiakan orang tua mereka, yang melawan orang tua mereka, yang mencaci maki orang tua mereka, yang menghinakan orang tua mereka, yang menginjak-injak kemuliaan orang tua mereka, waliyadzubillah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, "Raghiba anfu thumma raghiba anfu thumma raghiba anfu. Kila man ya Rasulullah? Qal man adraka abawaihi 'indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah." Sungguh merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sangat rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditanya oleh sahabat, "Siapakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merugi itu?" Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma. orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya yang sudah renta, sudah tua. Falam yadkhul jannah, namun ia tidak masuk surga. Waliyad billah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Orang tidak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang tuanya yang sudah tua, ia tidak muliakan, ia tidak hormati, ia tidak perhatikan, ia tidak pernah mendoakannya, ia tidak curahkan kebaikan-kebaikannya bagi orang tuanya. Bahkan ia biarkan orang tuanya merana, menderita. Waliyadubillah. Sikap-sikap yang seperti ini menyebabkan kekerasan hati seseorang. Dan kekerasan hati itu yang menjadi penyebab kemudian orang itu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadubillah. Kerugian yang nyata, kerugian yang besar. Manakala kita abaikan kedua orang tua kita, kita tidak perlakukan mereka sebagaimana layaknya seorang bapak, seorang ibu. Kita tidak pernah menghormati mereka, kita tidak pernah memuliakan mereka, bahkan menelantarkan mereka. Betapa banyak kita saksikan anak-anak yang telah tumbuh menjadi dewasa setelah mereka mendapatkan, mengecap berbagai macam kenikmatan dari orang tua mereka, kebaikan-kebaikan dari orang tua mereka, sampai mereka sekolah di perguruan tinggi, sampai mereka menyelesaikan sekolah mereka, kuliah mereka, ketika mereka telah dianugerahkan kenikmatan-kenikmatan dunia, mereka lupa kepada orang tua mereka. Mereka lupa kepada orang tua mereka. Bahkan ketika orang tua mereka meminta sesuatu kepadanya, mereka menganggap orang tua mereka seperti pengemis. Waliyadzubillah. Betapa rendahnya orang tuanya di hadapannya, na'udzubillah. Tidakkah ia ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekiranya orang tua kita, bapak kita itu ditahan oleh pihak musuh dalam tahanan mereka, kemudian kita tebus bapak kita itu dengan seluruh harta yang kita miliki, sehingga habis harta kita untuk menebusnya, itu belum cukup. Itu belum cukup untuk membalas budi baiknya. Betapa hinanya orang tua yang meminta kepada anaknya sedikit dari hartanya, kemudian sang anak memandang orang tua seolah-olah seperti pengemis. Tidak jarang seorang anak melakukan hal yang demikian kepada orang tua mereka akibat daripada mereka telah dianugerahkan dunia sampai kepada tahap di mana mereka hubbud dunia wa karahiyatil maut. Mereka lebih cinta kepada dunia dan mereka takut pada, dan mereka abaikan kewajiban mereka kepada orang tua mereka. Lebih menyakitkan, menyedihkan jika orang-orang tua mereka ini yang telah jompo, yang telah renta, yang telah tua, yang telah tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah tuanya. Lantas sang anak memasukkan orang tua mereka ke panti-panti jompo. Panti-panti jompo yang jelas ditangani oleh panti-panti sosial. Betapa teganya seorang anak yang menyerahkan orang tua mereka di panti jompo Sedangkan mereka memiliki rumah yang luas, kamar-kamar yang banyak. Namun mereka tidak mau. Privasi mereka terganggu oleh kehadiran orang tuanya. Karena bisa jadi dianggap orang tuanya terlalu cerewet. Orang tuanya terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangganya. Orang tua banyak bicara, orang tua begini begitu. Waliyadzubillah. Yang pada akhirnya orang tuanya dimasukkan ke panti jompo, ini adalah sikap yang tidak terpuji. Yang dilakukan oleh banyak manusia saat ini. Sepatutnya kita ingat kepada ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Isra tadi sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahum uff wa la tanahruhuma wa qul lahum qawlan karima wahfid janahaka dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan kita katakan jangan kita bantah. Jangan kita mengatakan kata-kata yang keji dan kotor kepada orang tua. Jangan kita lakukan kekerasan terhadap orang tua, mencaci makinya, menzaliminya. Apakah secara fisik atau kita sakiti hatinya dengan menempatkan mereka di panti-panti jompo? Atau kita hinakan mereka di hadapan istri kita? Waliyadzubillah. Di hadapan anak-anak kita, waliyadzubillah. Yang ada adalah kita tundukkan diri kita di hadapan keduanya. Tidak boleh kita berlaku congkak dan sombong kepada mereka. Jangan. Maukah kita disentuh oleh api neraka jahannam? Oleh sikap-sikap kita tersebut? Nah, tidak ada seorang pun yang ingin disentuh oleh api neraka jahannam jika mereka mengerti, jika mereka tahu, jika mereka faham kenikmatan yang sesaat sikap yang demikian akan mengantarkan mereka ke dalam neraka jahannam sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara atas nama seorang anak bagi orang tua saya. Dan saya yakin semua pemirsa, semua pendengar, kita semua adalah anak dari orang-orang tua kita. Jika kita ingin memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, muliakan orang tua kita. Jika kita ingin dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, buat orang tua kita redha kepada kita. Jika kita ingin selamat, jika kita ingin bahagia, maka berlaku baiklah kepada kedua orang tua kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini, dari siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini memberikan manfaat bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki agama kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan dijauhkanlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap-sikap yang tidak terpuji, yaitu berupa kedurhakaan-kedurhakaan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Dan saya ingatkan kepada diri saya dan antum semuanya, perbanyaklah doa kita bagi orang tua kita. Ya, ketika kita bergaul dengan orang tua kita, bergaul dengan cara-cara yang baik, dengan sikap-sikap yang baik, kata-kata yang terpuji, kata-kata yang sejuk, kata-kata yang ramah, kata-kata yang lembut, maka insyaallah orang tua kita akan redha kepada kita, dan dengan demikian Allah pun akan redha kepada kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafinkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: الكلمة الطيبة.
5: ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahmahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah, kekerasan anak kepada orang tuanya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.44 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Saud As-Surim di surat Al-Qasas dengan nomor urut surat ke-28. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban

0: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
5: Radio Roja.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
9: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
10: نور من القرآن
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya, ya, menaati suami ini. Apabila seorang wanita, ya, telah mengerjakan salat 5 waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul,
4: qala ar-rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa

0: عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al-ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ilas samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusu bil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan, as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
6: آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqun nara walau bi shiqqi tamrah.

0: متفق عليه.
1: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga hingga saat ini kita masih bisa beraktivitas, beramal saleh, beribadah, bermuamalah, mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan bimbingan dan belajar dan manfaat dari beberapa program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan insyaallah saat lagi kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai MA Hafizallahu taala dari kitab Situ Durar min Usulil Ahli Asar. Setelah beberapa pertemuan beliau tidak sempat menghadirkan kajian live, alhamdulillah beliau bersiap dan meluangkan waktunya untuk duduk bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang tengah menyimak kajian ini bertanya seputar pembahasan, silakan. Kami tunggu pertanyaan di sesi kedua nanti di layanan telepon 021-823-6543. Anda juga bisa bertanya melalui pesan singkat WhatsApp di layanan 021-823-6543.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah Ta'ala. Para pemirsa sekalian, dimanapun antum berada, kalau tidak salah pembahasan terakhir adalah nukilan dari Ibnul Qayyim Rahimahullah yang berkaitan dengan bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah pada halaman yang ke-44. Di akhir beliau Hafizahullah itu penulis memberikan komentar tentang ucapan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, walakin kathratu bunyatihi al-adiyat tushakkiku fihi wa tukadzilu anhu wa innama inharafa anhu man inharafa min al-firaqi isti'nasan bita'addudi وتوحشا من التفرد واستعجالا للوصول وجبنا عن تحمل الطول. Syekh mengatakan, akan tetapi banyaknya halangan-halangan. Akan tetapi banyaknya halangan-halangan menjadikan sebagian orang ragu, karena jalan Allah Subhanahu wa taala di situ banyak gangguan, banyak halangan, banyak rintangan, sehingga ini menjadikan sebagian orang ragu. Kemudian wa tukhadzilu anhu, dan menjadikan sebagian orang akhirnya meninggalkan jalan tersebut. Wa innama inharafa anhu man inharafa minal firaq, dan sesungguhnya menyimpang dari jalan ini, orang yang menyimpang dari kalangan aliran-aliran, istiqnasan bita'andudi, karena mereka senang dengan sesuatu yang berjumlah. Artinya, kalau melihat di sekitarnya orang yang sama dengan dia, dia senang. Ya, ada jamaahnya, ada temannya. Watawahushan minat tafarruji, dan mereka merasa enggan dengan kesendirian. Artinya kalau sampai dia sendiri, tidak bersama orang lain, maka banyak di antara mereka yang enggan dalam keadaan sendirian. Wasti'jalan lil wusuli, dan tergesa-gesa untuk sampai. Wajubanan an tahammulit tul, dan mereka adalah orang-orang yang takut atau pengecut untuk memikul panjangnya jalan tersebut. Maka ini disebutkan oleh Syekh menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Sedikitnya orang yang menempuh jalan yang lurus ini, ya sebabnya adalah karena memang jalan ini penuh dengan rintangan dan sedikit, sehingga banyak orang yang tidak mau untuk menempuh sebuah jalan, sedikit orang yang menempuhnya, dan mereka tergesa-gesa untuk sampai, menyangka bahwasanya jalan-jalan yang lain itu lebih cepat dan lebih menyampaikan mereka kepada tujuan. Padahal tidak demikian. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, man istatala at-tariqa dha'ufa mashyuh, barang siapa yang dia merasa jalannya jauh, maka dia akan lemah untuk berjalan. Ini barang siapa yang melihat bahwasanya perjalanan masih jauh, maka dia akan lemah untuk berjalan. Berbeda dengan orang yang melihat bahwasanya tujuan sudah dekat, maka dia akan bersegera untuk berjalan. Nah, ini ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, maksudnya adalah orang yang ketika dia melihat as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, ini harus istiqamah di atas Al-Quran dan Hadis, harus belajar pelan-pelan, harus dimulai dengan tauhid. Mereka merasa ini adalah jalan yang jauh. Akhirnya mereka pun lemah untuk mengikuti jalan tersebut. Wallahul musta'an, dan Allah SWT dialah yang tempat untuk meminta pertolongan. Kemudian beliau rahimahullah, beliau hafizahullah menjelaskan kembali tentang apa itu jalan yang lurus ini. Ta'riful tariq, kata beliau. Apa itu definisi dari jalan yang lurus ini? Beliau menjelaskan min kalami Ibn Qayyim al-awwal, natabayyanu at-tariqa wa natabayyanu anna al-maqsuda bit-tariqi hahuna huwa ar-ruknu ath-thani min arkan at-tauhid ba'da shahadati an la ilaha illallah. Dari ucapan Ibnul Qayyim yang pertama, maka jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan jalan, yaitu jalan Allah. Dan jelas bagi kita bahwasanya yang dimaksud dengan jalan Allah di sini adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun tauhid setelah syahadah la ilaha illallah. Ai syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Bahwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil 'amalil mutaqabbali id la yuqbalu 'amalun kama huwa ma'lumun illa bi syartain. Dan ini juga termasuk rukun yang kedua. Dia adalah rukun yang kedua di antara rukun-rukun amal yang diterima, yaitu yang diterima di sisi Allah, yang tidak diterima amalan apapun sebagaimana diketahui kecuali dengan dua syarat. Jadi beliau di sini ingin menjelaskan bahwasanya ternyata jalan yang satu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan ini adalah syarat yang kedua dari diterimanya amalan. Ikhlasud dini lillahi ta'ala wa tajridu al-mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah memurnikan mutabaah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata jalan itu adalah merupakan syarat yang kedua. Jalan tersebut adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walastu al-ana bi sadad al-istidlal li hadhihi al-qa'idah al-mashhurah. Aku bukan ingin menjelaskan tentang bagaimana berdalil untuk kaidah yang dikenal ini. Lian al-ghayat min hadha al-mabahathi huwa bayanu sabil an-nabawiyyati allati la yusalu ila Allah siwaha. Karena tujuan dari pembahasan ini adalah menjelaskan jalan Nabi SAW yang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan ini. Fa innal jahla bit tariqi wa afatiha wal maqsudu yujibu ta'bal katsir. Fa innal jahla bit tariqi wa afatiha wal maqsuda yujibu ta'bal kathir ma'al fa'idatil qalilah. Al-maqsudi. Karena sesungguhnya ketidaktahuan tentang sebuah jalan dan juga rintangan-rintangan yang ada di jalan tersebut dan juga kebodohan tentang maksudnya, tujuannya, maka ini menjadikan seseorang akan capek dengan capek yang luar biasa bersamaan dengan faedah yang sedikit. Jadi orang yang tidak tahu apa jalan yang harus ditempuh menuju Allah SWT menjadikan dia akan capek, sebagaimana orang kalau di dunia dia punya maksud dan dia tidak tahu jalan, maka ini akan menjadikan dia capek dalam perjalanan tersebut. Karena orang yang tidak tahu jalan, kemungkinan besar dia akan tersesat. وَبَيَنُوا أَنَّ هَذِهِ السَّبِيلَ وَاحِدَةٌ لَا يَجُزُ الْإِفْتِعَاتُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمْ بِالدِّعَاءِ أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْبَشَرِ. Dan penjelasan bahwasanya jalan ini hanya satu. Tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengaku bahwasanya jalan menuju Allah SWT adalah sebanyak nafas yang dimiliki oleh manusia. Itu sebagian orang bukan meyakini bahwasanya jalan Allah itu satu, tapi meyakini bahwasanya jalan menuju Allah SWT itu adalah banyak, bahkan mengatakan sebanyak nafas yang dimiliki oleh manusia. Tentunya ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ghairi dhalika mimma yu'lamu butlanuhu min dinillah alladhi jaa liwahida ahlahu la liyufarriqahum, atau kedustaan-kedustaan yang lain yang diketahui kebatilannya di dalam agama Allah yang Nabi SAW datang untuk menyatukan pemeluknya, bukan untuk memecah belah di antara mereka. Waqad qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian saling berpecah belah satu dengan yang lain. Dan ingatlah dengan nikmat Allah yang Allah SWT berikan kepada kalian ketika dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, kemudian Allah SWT menyatukan di antara hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Berarti tujuan agama ini adalah untuk menyatukan pemeluknya, bukan untuk memecah belah mereka. Lalu bagaimana dikatakan bahwasanya jalan menuju Allah adalah banyak, sebanyak nafas yang dimiliki oleh manusia? Tentunya ini sangat kontradiksi apabila dikatakan jalan menuju Allah ini banyak seperti banyaknya nafas yang dimiliki oleh manusia. Waqad jaa tafsiru hadzal habli al-kafili bi jam'il muslimin kitabullah. Telah datang ya bi kitabillah, telah datang tafsir tentang tali yang menjamin bersatunya kaum muslimin dengan kitab Allah. Jadi hablullah di sini adalah kitab Allah. Hablullah itu tali Allah, ini maksud adalah Al-Qur'an. Dia adalah tali yang kalau kita berpegang dengan tali tersebut, maka kita akan selamat. Kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lepas tali tersebut karena tidak sabarnya kita, maka kita akan terlepas dan kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Mas'udin, inna hadha as-sirata mukhtadharun tahdhuruhu syayatinu yunaduna ya Abdullah halumma hadha as-siratu liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi huwa kitabullah. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW, menafsirkan tentang apa itu hablullah. Dan ini termasuk diantara cara menafsirkan ayat-ayat Allah SWT itu dengan kita kembali kepada ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya jalan ini adalah muhtadhar. Sesungguhnya jalan ini adalah didatangi. Apa maksudnya tahdhuruhu syayatin? Didatangi, dihadiri oleh setan-setan. Itu setan-setan berusaha untuk mengeluarkan orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut dari jalan tersebut. Digoda. Dan itu adalah memang tujuan utama dari syaitan. Digoda. Bagaimana supaya kita tertarik sehingga kita keluar dari jalan tersebut. Mereka memanggil, wahai Abdullah, halumma, wahai Abdullah, kesinilah. Hadha sirat, ini adalah jalan. Ini adalah jalan. Dan ini adalah tipuan dari syaitan. Dan dengan halusnya dia mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah. Ya, dengan halusnya dia mengatakan, halumma, kesinilah. Dan dia menipu dan mengatakan ini adalah jalan. Ya, padahal itu adalah jalan syaitan, bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyasuddu an sabilillah. Tujuannya adalah untuk menghalangi dari jalan Allah. Tujuannya adalah untuk menghalangi dari jalan Allah. Fa'tasimu bihablillah, maka adalah kalian berpegang teguh dengan jalan Allah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna hablallahi huwa kitabullah, karena sesungguhnya tali Allah yang dimaksud adalah kitabullah. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini beliau mengartikan, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hablullah yang ada dalam firman Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang dimaksud adalah Al-Quran. Dia adalah tali Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah ini menjadi sebab keselamatan dia dari jalan yang sesat. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, wa fi hadzal athari fa'idatani, wa fi hadzal athari fa'idatani, dan di dalam athar ini ada dua faedah. Al-ula, yang pertama, anna sirata wahidun, sesungguhnya as-sirat itu hanya satu, jalan menuju Allah SWT hanya satu saja. Wa innama tahtaffu bihi syayatinu bughyata tafriqin nasi min hawlihi, dan sesungguhnya syaitan-syaitan berusaha untuk mengelilingi, mendatangi jalan yang lurus ini dengan maksud untuk memecah belah manusia dari jalan ini. Syaitan tidak senang melihat manusia mereka berjalan di atas jalan ini menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun datang dengan tujuan untuk mengajak manusia keluar dari jalan tersebut, memecah belah di antara mereka. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsana min ad-di'a'i ta'addudihi, dan engkau tidak mendapatkan jalan untuk memecah belah mereka yang lebih baik daripada mengatakan kepada mereka bahwasanya jalan Allah SWT itu banyak. Jadi ini adalah was-was dan bisikan dari syaitan, tujuannya adalah ingin memecah belah manusia dengan cara mewahyukan, mengatakan kepada mereka bahwasanya jalan menuju Allah SWT itu banyak. Fakullu man rama ihaman nasi anna al-haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidah fa innama huwa syaitan. Maka barang siapa yang menjadikan manusia akhirnya menyangka bahwasanya kebenaran itu bukan pada satu jalan saja, maka ini adalah syaitan. Ya, barang siapa yang mendakwahkan kepada manusia, mengatakan kepada mereka bahwasanya jalan yang benar itu bukan hanya satu, artinya banyak, maka itu adalah syaitan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT telah berfirman, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ, dan maka apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Athaniyah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, tafsiru hablillah alladhi yajibu an ya'tasima bihil muslimuna liyattahidu bikitabillah. Penafsiran terhadap hablullah, penafsiran terhadap tali Allah yang wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengannya. Supaya mereka bersatu dengan kitab Allah, وهذا لا يتعارض مع قول ابن مسعود أيضا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya as-siratal mustaqim adalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang beliau tinggalkan kita di atasnya. As-siratal mustaqim adalah apa yang beliau tinggalkan kita di atasnya, itu agama Islam. Ya, yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka lahum al-kitaba wa sunnah. Kama qala taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati. Dan demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah meninggalkan untuk mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah tinggalkan di antara kalian apa yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kitab Allah dan juga sunnahku. Tidak ada pertentangan. Kenapa demikian? Beliau jelaskan setelahnya, وَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ السُّنَّةَ كَكِتَابِ اللَّهِ فِي كَوْنِهَا وَحْيًا ثُمَّ هِيَ تَفْسِيرٌ لِكِتَابِ اللَّهِ بَلْ خَيْرُ مَنْ فَسَّرَ كَلَامَهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِهِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Ini demikian, karena sunnah itu seperti Al-Quran, karena dia adalah wahyu. Kemudian dia adalah tafsir untuk Al-Quran. Dan sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala subhanahu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Dhikra, yaitu Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Waqalat Aisyah, kana khuluquhul Quran. Dan berkata Aisyah, dahulu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا دبت إليهم الفرقة بالاستمساك بسنته. لكن itu Nabi صلى الله عليه وسلم beliau mendorong umatnya, memerintahkan umatnya apabila terjadi perpecahan di antara mereka supaya mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. فقال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كان sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, kemudian hendaknya kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diadakan, karena sesungguhnya setiap yang diadakan adalah kebid'ahan. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Battah, rahimahullah fi bayani sababi istima'i kalimati salaf ala aqidatin wahidah. Falam yazal as-sadr al-awwal ala hadha jami'an. Ala ulfati al-qulub wa ittifaq al-madhahib. كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء فلم يزل الناس على ذلك والقلوب بعصمة مولاهم محروسة والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. Ibn Battah beliau menjelaskan ketika beliau menyebutkan tentang sebab bersatunya para salaf di atas akidah yang satu. Beliau mengatakan, senantiasa generasi yang pertama mereka di atas perkara ini. Mereka bersatu di dalam hati dan sepakat di dalam ajaran. Kenapa demikian? Al-Quran inilah yang menjadi penjagaan mereka. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sunnah Nabi SAW ini adalah imam mereka. Mereka menjadikan sunnah Nabi SAW ini sebagai imam, yaitu yang di depan mereka. Mereka tidak menggunakan pendapat-pendapat manusia. Dan mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Maka senantiasa saat itu manusia berada dalam keadaan seperti itu. Dan hati-hati manusia terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jiwa-jiwa manusia mereka terjaga dari mengikuti hawa nafsunya. Inilah sebab mengapa para salaf dahulu mereka bersatu di atas akidah. Karena mereka jauh dari mendahulukan pendapat manusia, jauh dari mengikuti hawa nafsunya, tapi mereka menjadikan Al-Quran dan juga hadis ini suatu yang berada di depan mereka yang harus mereka ikuti. Wasadaqa rahimahullah, fa inna ad-dina Allahi wahidun la yakhtalif. Qala subhanahu wa law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan benar ucapan beliau rahimahullah, karena sesungguhnya agama Allah adalah satu, tidak berselisih. Allah SWT mengatakan, seandainya itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Wa hadha at-tariq alladhi nad'u an-nasa ilayhi wa awdahu at-turuqi wa abyanaha wa aghnaha wa akmalaha. Dan sesungguhnya jalan yang kita mengajak manusia kepadanya ini adalah jalan yang paling jelas, jalan yang paling kaya, paling mencukupi, jalan yang paling sempurna. Fa'anil al-Baldi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad taraktukum ala mithli al-bayda laylaha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Di dalam hadis Ar-Ribat Ibn Sariyah, Nabi SAW mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang terang benderang malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang dari jalan tersebut setelahku kecuali dia akan binasa. Ini menunjukkan bahasanya jalan ini adalah ala mithlil bayda, sesuatu yang sangat terang benderang, sesuatu yang sangat jelas. Wa idza hawala al-mar'u takmilahu aw tazyinahu bima lam yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fa innama ya'ruju bihim fi turuqatin bal fi awdiyatil mahaliki wa hadha alladhi sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bid'atu. Dan apabila seseorang mencoba Ya, setelah sempurnanya agama ini, ada seseorang yang mencoba untuk menyempurnakannya atau menghiasinya dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka sesungguhnya sebenarnya orang tersebut sedang membawa manusia kepada kehancuran. Bahkan ke lembah-lembah kehancuran. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-bid'atu ad-dhalalah. Al-bid'atu ad-dhalalah. Bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah ini seorang berusaha, dia menyangka bahwasanya agama ini belum sempurna, kemudian dia berusaha untuk menyempurnakannya dan juga menghiasinya. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Justru orang yang demikian berarti telah membawa manusia kepada lembah-lembah kebinasaan yang dinamakan dengan kebid'ahan. Walidzalik ishtadda nakiru salafis salih ala man yazidu fid din au yughilu fihi bi ra'yih. Oleh karena itu, betapa dahsyat dan keras pengingkaran para salafus salih atas orang yang mereka menambah-nambah di dalam agama ini atau memasukkan pendapat mereka, ya, ra'yu mereka ke dalam agama ini. Kemudian setelahnya beliau hafizahullah mendatangkan beberapa athar yang berasal dari para salaf yang menunjukkan tentang bagaimana mereka dahulu mengingkari orang-orang yang menambah-nambah di dalam agama ini. Baik. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan soalnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Masih ada waktu mungkin 10 menit sampai jam 5 sore. Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian terkait dengan materi kita, yang intinya bahwasanya agama ini

0: Jazakumullah khairan barakallah fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon yang telah terhubung. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
1: Bapak Yaumul Ardi dari Sumatera Barat.
0: Pak Yaumul Ardi, Pak ya?
1: Iya.
0: Ah, ya, silakan, Pak.
1: Ini yang mau saya tanyakan Ustaz di luar tema. Ustaz bisa, Ustaz?
0: Ya, silakan, Pak.
1: Ada orang mau mulai salat membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa ada dalilnya itu, Ustaz?
0: Baik.
1: Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Dan untuk pertanyaan berikutnya diharapkan sesuai dengan tema yang kita bahas. Ya, silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahasanya ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam hal ini kita harus kembali kepada contoh, kembali kepada sunnah beliau SAW, dan kita tidak mendapatkan dari ucapan beliau atau dari contoh beliau bahwasanya beliau SAW mengucapkan istighfar 3 kali sebelum melakukan sholat. Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Seandainya itu adalah baik, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya beliau SAW sudah menjelaskannya. Niscaya sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sehingga jangan kita melakukannya demikian. Apa yang kita lakukan sebelum sholat, ya sebelum sholat kita mempersiapkan diri, ya, dan tidak ada di sana amalan khusus. Dan seandainya seseorang mau beristighfar dengan maksud zikir yang mutlak saja, artinya tidak dibatasi dengan ikatan-ikatan tertentu yang tidak ada dalilnya, maka tidak ada masalah. Seorang beristighfar kapan saja. Ya, dan memperbanyak istighfar. Nabi SAW dahulu beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam sebagian riwayat, 100 kali dalam sehari. Menunjukkan bahwasanya beliau SAW banyak beristighfar. Jadi kalau mau memperbanyak istighfar silahkan, tanpa kita membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat. Nah, syariat tidak mengajarkan kepada kita mengucapkan istighfar tertentu dengan jumlah tertentu sebelum sholat. Istighfar 3 kali itu setelah sholat. Ya, mengucapkan salam, kemudian mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, itu untuk sholat fardu. Nah,
0: nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di 0218236543. Naam, silakan. Kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan bahwasanya bid'ah itu ada yang mengatakan terbagi dua Ustaz. Ada bid'ah yang mukaffirah dan bid'ah yang ghair mukaffirah. Pertanyaannya Ustaz, manakah yang, apakah bid'ah yang ghair mukaffirah ini adalah bid'ah yang juga menjauhkan seorang dari Allah yang tadi Ustaz jelaskan atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Iya. Barakallahu fikum. Memang ada pembagian bid'ah menjadi dua.

0: Pertama adalah bid'ah yang mukaffirah, itu bid'ah yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dia keluar dari agama Islam. Sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dan dia apabila diyakini seseorang bisa keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya adalah bid'ah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kawula Gusti. Yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersatu dengan makhluknya. Maka ini adalah keyakinan yang bid'ah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia keyakinannya sampai kepada kekufuran, ya sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dia bid'ah dan dia adalah suatu yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah bid'ah yang tidak mukaffirah. Bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan bid'ah yang seperti ini terancam pelakunya dengan neraka. Bukan kafir, tapi dia terancam dengan neraka. Karena ini adalah termasuk dosa besar. Nabi SAW mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya segala sesuatu yang diadakan adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat adalah di dalam neraka. Beliau mengatakan di dalam neraka, berarti ada ancaman. Ancaman pelakunya apabila tidak diampuni oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi tidak selamanya. Kalau dia adalah seorang Muslim, maka tempat kembalinya adalah surga. Maka baik yang mukaffirah maupun yang ghairu mukaffirah, dua-duanya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mukaffirah tentunya sangat jauh sekali, sehingga dia pun keluar dari agama Islam. Tapi kalau yang ghairu mukaffirah, ya dia bukan termasuk jalan yang lurus, tetapi ia tidak sejauh bid'ah mukaffirah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan baik Ustaz, pertanyaan dari penanya melalui WhatsApp. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di sore hari ini, dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan kita di sore hari ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum para pemirsa sekalian dimanapun antum berada. Apa yang tadi kita sampaikan semoga bisa menambah pemahaman kita bahwasanya jalan menuju Allah SWT itu hanya satu saja, bukan berbilang. Maka jangan kita menyangka bahwasanya untuk menuju Allah boleh kita memilih cara apa saja, boleh kita ikut aliran apa saja, tidak. Jalan menuju Allah hanya satu, dan itulah yang seharusnya kita tempuh. Dan jalan tersebut sudah ditunjukkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan jalan tersebut adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan menguatkan hati kita di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Abdullah Roy Hafizallahu Ta'ala yang telah menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah untuk kita semua di sore.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizallahu Ta'ala yang membahas mengenai kitab Situ Durar min Usulil Ahli Al-Asar. Situ Durar min Usulil Ahli Al-Asar telah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: راديو رجا للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
3: من عبد غير الله فقد خان الله.
2: نعم.
3: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخلد له الدين وأن لا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور، لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan. Wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hasyru ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kami akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Kajian dari Masjid Agung Purbalingga yang rutin diselenggarakan tafsir Al-Qur'anul Karim. Di kesempatan malam hari ini masih di surat Abasa di ayat yang ke-28. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita.

قتل الإنسان ما أكفره

0: لكم
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ayat yang ke 27. Apa bunyinya? Fa'ambatna fiha habba. Lantas kami menumbuhkan di bumi habba. Napa habba? Biji-bijian. Apakah hanya biji-bijian saja yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi? Tidak. Ada banyak yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini. Makanya di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal lain yang Dia tumbuhkan di muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa inabau wa qadba. Selain biji-bijian, Allah juga menumbuhkan inaba. Inaba itu artinya anggur. Berarti buah-buahan. Wa qadba. Qadba itu artinya sayur-sayuran. Coba jenengan perhatikan urutannya. Satu, biji-bijian. Dua, buah-buahan. Tiga, sayur-sayuran. Urutan ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Coba jenengan perhatikan. Biji-bijian. Contohnya, jagung, padi, ya, gandum, ya, itu makanan apa? Pokok. Setelah itu Allah menyebutkan makanan yang lainnya. Apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Apakah buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk makanan yang pokok? Artinya orang anak ya mati gitu. Atau itu pelengkap? Itu adalah pelengkap. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan urgensinya. Menempatkan segala sesuatu sesuai apa? Urgensinya. Urgensi siapa? Tingkat kepentingan. Nek sing penting ya nomor siji kayak gue lo. Sing paling penting ding. Ya. Buah-buahan, sayur-sayuran penting atau tidak? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu makanan pokok kita. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat teratur, mengajarkan kepada kita yang namanya skala prioritas. Tapi sayangnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di zaman orang banyak terjebak budaya konsumtif. Apa? Budaya konsumtif. Senenge belanja baik. Apa maning belanja? Online. Nah, murane mak-mak ini sebagian orang kabeh ora. Sebagian besar apa sebagian kecil? Diwehi piro bae? Kurang apa cukup? Ternyata salah satu sebabnya, bukan satu-satunya sebab, karena tidak sedikit di antara mereka yang terjebak budaya konsumtif. Tuku, tuku, tuku, tuku. Tanpa mempertimbangkan bahwa manusia itu punya tiga level kebutuhan. Yang pertama itu primer. Yang kedua itu sekunder. Yang ketiga tersier. Itu kalau Imam Asy-Syatibi, salah seorang pakar usul fikih ya, dalam literatur ulama Islam, beliau hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau mengistilahkannya dengan daruriyat, hajiyat, sama tahsinat. Itu yang tadi sudah saya terjemahkan. Napa? Primer, sekunder, tersier. Banyak orang belanja itu enggak pakai urutan tadi. Terus kenapa belanja flash sale? Ah, gue belanja. Ngertos flash sale? Flash, napa flash? Cepat. Sale? Penjualan. Ya. Jual cepat. Ya. Gratis? Ongkir. Nah. Jadi gue belanja gue sih dideleng apa nek? Gratis, gratis ongkir. Diskon 70%. Beli 2 gratis 1. Harga turun hanya 1 hari. Jadi ketika akan belanja itu bukan ini butuh enggak? Ini penting enggak? Ketika dia belanja itu bukan ini butuh atau sekedar cuma pengin. Nah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok urung akhir bulan duitnya wis entong? Jadi ada pergeseran pola pikir. Ada apa? Pergeseran pola pikir. Apa itu Ustaz? Orang dulu belanja enggak? Belanja. Orang sekarang belanja atau tidak? Belanja. Berarti sama-sama belanja. Bedanya apa? Perbedaannya itu pola pikirnya yang berbeda. Coba perhatikan. Kalau orang dulu, pola pikirnya tuh kayak gini. Butuh, nyari barang, beli. Orang dulu itu napa? Butuh, baru napa? Nyari barang. Regane cocok, tuku. Itu orang dulu. Kalau sekarang enggak kayak gitu. Kalau sekarang itu lihat barang. Sekarang apa? Lihat barang. Setelah lihat barang maka akan tertarik. Begitu tertarik, beli. Setelah beli baru nyari alasan ini barang dibutuhkan. Nek jenengane nyari alasan ya ketemu bae. Wong alas be amba apa maning? Alasan. Dan alasannya itu suka. Loh, Bu, mbok tas sing wingi isi apik tapi warnane beda. Nah. Loh, Bu, mbok earphone sing wingi si anak, iya tapi kan mereknya beda. Saya tanya sama jenengan, perkakas dapur teng dalam jenengan kathah napa mboten? Saya bergabrek. Di waktu yang sama, tidak sedikit orang-orang yang bahkan panci itu golek nambal kowe nganti ora bisa ditambal. Saking apa nek? Akeh tambalan, numae dewek panci, ya Allah. Nganti ramate akeh banget gitu. Saking jarange di engko. Ya. Berarti dan yang lebih parah Bapak Ibu. Semakin bikin parah, lihat barangnya itu kapan? Ketika bad mood. Ngertos bad mood. Mute lagi bad. Bad niku napa? Bad itu jelek. Mood perasaan. Jadi lagi ora bombong nyari hiburan di marketplace, ya wis apa-apa di toko. Salah. Jadi ketika moodnya lagi bad, bad gue elek, lagi enggak mood hiburane deleng barang, ya boncos. Ya. Ngertos boncos. Kenapa boncos? Bangkrut. Ya bangkrut. Harusnya kalau lagi bad mood ngapain? Ngaji, masya Allah, bojone jenengan banget ya. Salah itu, pola pikir yang keliru. Oh, berarti nggak boleh belanja online? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Cuman banyak di antara kita itu sering terjebak dalam belanja online. Jadi bukan enggak boleh belanja online, tapi banyak yang terjebak dalam belanja online. Ilusinya itu hemat. Kenapa? Ilusinya hemat. Kenapa? Karena menurut dia murah. Jadi menurut dia kalau murah sama dengan hemat. Padahal enggak seperti itu. Sekarang gini misalnya, alasannya orang yang senang belanja lagi ada diskon. Harga aslinya 150.000, setelah didiskon jadi 80.000. Berarti hemat berapa? 70.000. Saya ulangi nggih, alasannya nih ben jenengan bisa berdiskusi. Ini kan lagi ada diskon. Harga aslinya berapa tadi? 150.000. Sekarang lagi ada diskon, kita bisa bayar cuma berapa? 80.000. Merasa bahwa dengan dia beli barang 80.000, dia sudah menghemat berapa? 70.000. Padahal bukan seperti itu kenyataannya. Dia bukan sedang hemat 70.000, tapi dia sedang mengeluarkan uang 80.000 untuk barang yang tidak penting. Berarti hemat apa boros? Boros. Perbaiki mindset kita. Jangan jadi korban. Berarti jadi pelaku gitu. Ya ora korban, ora pelaku. Dia berpikir sudah menghemat 70.000, padahal dia sudah boros 80.000. Kok boros Ustaz? Lho enggak perlu. Ya kan cuma 80.000.
0: ping 5. Sini keranjang kuwi isine apa? Kan biasanya urung ana duit mlebu keranjang disit, keranjang disit, keranjang disit, ujug-ujug keranjange wis penuh. Jenengan ngertos keranjang? Mbok jajan ora ngerti. Keranjang kuning kan lho, keranjang kuning. Ora ngerti keranjang kuning ya. Apal lho. Alhamdulillah nang HP ku ora nana kaya gue. Ya. Tahu-tahu akhir bulan, awal bulan begitu dapat duit langsung habis buat beli yang ada di mana? Keranjang. Begitu datang-datang, kisi siapa sing tuku? Oh, kelalen jebule nyong sing tuku. Subhanallah. Dan saking banyaknya barang yang dibeli, kadang-kadang neng lemari kue esti dibungkus nganti setahun. Nembe dibongkari setahun kemudian. Sing aku mbiyen tuku nggo ngapa? Maka jadilah muslim yang cerdas. Jadilah napa? Muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu bukan yang bisa membeli apapun yang dia inginkan, bukan. Saya ulangi. Muslim yang cerdas itu bukan muslim yang mampu membeli apapun yang dia inginkan. Tapi muslim yang cerdas adalah yang bisa membedakan mana yang harus dibeli, mana yang boleh dibeli, dan mana yang seharusnya tidak dibeli. Kue muslim sing cerdas. Jajal baleni. Muslim yang cerdas itu yang bisa membedakan napa? Mana yang harus dibeli. Terus mana yang boleh dibeli. Terus mana yang tidak seharusnya dibeli. Nek rokok mlebone nang ngendi kuwi? Eh kuwi ya sih kudu dituku. Allah musta. Dah ya, jadi itu korelasinya antara ayat berapa tadi? 27 sama 28 di mana Allah mengurutkan hal-hal yang ditumbuhkan dari muka bumi itu berdasarkan tingkat urgensinya. Buat siapa? Manusia. Berarti manusia itu harus belajar menata skala prioritas dalam kehidupannya. Dah ya. Mari kita tafsirkan ayat ini kata per kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inaba. Ini kata yang pertama yang muncul. Apa artinya tadi? Hah? Anggur. Menarik untuk kita perhatikan bahwa dari sekian banyak buah-buahan yang disebutkan apa? Anggur. Kau utuh? Duren. Kau utuh? Pelem. Ya, ya. Kau disebutkannya anggur. Karena Bapak Ibu, anggur itu enggak sekedar buah. Anggur itu bisa jadi makanan yang diawetkan dan juga bisa jadi minuman. Sehingga anggur itu multi manfaat. Ini istimewanya apa? Anggur. Kalau masih seger maka menjadi apa? Buah. Kalau sudah diawetkan maka bisa jadi makanan. Ya, bahkan masya Allah bisa buat dikonsumsi gitu, ngurangi apa? Sega gitu. Atau dicampurkan ke nasi ya biasanya ya. Jadi kismis dan bisa jadi minuman. Ya, ketika diolah menjadi sari buah. Jadi anggur itu multi manfaat. Dan pohonnya Itu juga bisa dimanfaatkan.
1: Ranting-rantingnya, kemudian apanya? Daun-daunnya bisa buat makanan ternak. Ya, sehingga para petani anggur biasanya rajin untuk napa? Mruning. Ngertos mruning? Hah? Apa? Merungguli ya pada memotongi apanya? Dahan-dahannya, daun-daunnya. Itu kalau orang punya ternak, itu bukan dibuang. Nah, orang ngerti kan? Dibakar. Mana-mana teman. Kalau memang kita enggak punya hewan ternak, ya kita bikin apa? Kompos.
0: Kemudian, Bapak Ibu, anggur itu bisa menjadi pengingat tentang kenikmatan surga. Anggur itu bisa menjadi apa? Pengingat tentang kenikmatan surga. Apa bedanya anggur yang Allah sebutkan di ayat ini dengan anggur yang disebutkan dalam surat An-Naba ayat 31 sampai 32? Dalam surat An-Naba disebutkan juga anggur, cuman bedanya apa? Anggur yang disebutkan di sini itu di dunia. Dan Allah sediakan anggur di dunia buat siapa aja? Buat siapa aja? Muslim, non-muslim, orang beriman, orang kafir, siapa saja boleh mengonsumsi.
1: Tapi begitu Allah menyebutkan anggur di surat An-Naba ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza."
0: Terus
1: hadaiqa wa anaba.
0: Sesungguhnya hanya buat orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan. Akan mendapatkan kesuksesan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang akan mereka nikmati di dalam surga? Hadaiqa, kebun-kebun yang sangat indah.
1: Wa'anaba,
0: dan apa? Anggur. Berarti bedanya anggur dunia sama anggur di akhirat. Di dunia itu anggur buat siapapun. Kalau di akhirat anggur.

Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan ketika Nabi SAW sedang sholat gerhana. Sholat apa? Gerhana. Tengah-tengah sholat, tiba-tiba tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijulurkan sama beliau. Kayak mau memetik sesuatu. Pas lagi nopo? Sholat. Maka begitu selesai sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasul, tadi pas sholat engkau melakukan sebuah gerakan yang itu enggak pernah engkau lakukan di sholat-sholat sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang engkau lakukan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul jannah. Ketika sholat tadi, saya melihat surga. Fatanawaltu unqudan. Dan ketika aku melihat surga itu, terlihat ada anggur yang terlihat begitu sangat menggiurkan. Maka aku pun pengen untuk memetiknya. Ungkut. Ungkut itu sedompol. Sedompol itu apa bahasa Indonesianya? Setangkai. Ya. Nek setandan pisang ya. Setangkai. Walau asabtuhu, kata beliau, seandainya Allah saat itu mengizinkan sehingga saya petik satu tangkai anggur tersebut, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, niscaya setangkai anggur itu bisa kalian konsumsi sampai kiamat. Satu nama? Tangkai. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kayak anggur sing tuku nang ndi? Pasar. Beda. Ya. Maka bersyukurlah orang yang bisa menikmati anggur di dua alam. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan alangkah ruginya orang yang cuma menikmati anggur di dunia. Pengen yang mana? Dua-duanya. Mulanya ngaji. Ya. Orang kalau ngaji tok, baru ngaji sholat. Dah ya. Wa'inaba. Yang kedua apa? Waqadba. Waqadba. Qadba, kalau dilihat dari penafsiran para ulama, maka bisa disimpulkan artinya adalah sayur-sayuran. Sesuatu yang bisa dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi dalam keadaan segar. Muda dan lunak. Secara ringkas yaitu sayur mayur. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sayur mayur ini mengisyaratkan bahwa makanan jenis ini itu spesial. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya. Secara umum sayur-sayuran itu kaya dengan vitamin, mineral, serat, air, dan senyawa antioksidan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Makanya biasanya ana wong angel gole BAB karena kurang sayur. Kurang serat. Ada orang obesitas. Karena apa?

0: Ang food. Yeah. Ano po? Junk food. Kon maam sayur malah muntah. Karepe sing ci-ci. Cimol, cireng, ci apa ini? Cilok. Esiana sing kurung. Cilum. Dan subhanallah, selain kaya manfaat, sayur ini punya ciri khas. Kenapa dinamakan khotbah? Karena khotbah itu artinya sesuatu yang dipotong tumbuh, dipotong tumbuh, dipotong tumbuh. Itu khotbah. Dan itulah cirinya apa? Sayuran. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu berkesinambungan. Mengingatkan kita bahwa nikmat Allah itu terus-menerus. Contohnya napa? Sayur dipotong, tukul, tuk, potong, tukul, napa? Kangkung, bayam. Wis, entong? Hah? Kartu. Ya. Terus sing seledri apa mending daun singkong ya. Wah itu luar biasa itu ya. Nanam sekali buat berkali-kali dipanen. Inilah tafsir ayat keberapa? 28. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk membahas ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format live dari Masjid Agung Purbalingga. Tafsir surat Abasa ayat ke-28 bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain MA Hafizallahu Ta'ala mengantarkan kita sampai pada pukul 18.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan semoga Allah memberikan kebermanfaatan di pertemuan kita ini. Selanjutnya kita akan hadirkan kembali beberapa jeda dan juga kumandang adzan salat isya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
6: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
8: Jalannya sama.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Wakina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai
1: cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتا رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah.

0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan

0: menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya, atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah. Yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini. Atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami hadirkan untuk kita simak dan ikuti kajian serta bimbingan ilmiah dalam format rekaman. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Qadar Allah masyafa'al, kami sampaikan berkaitan dengan kajian sedianya pelajaran dan bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Sihafidallahu ta'ala. Qadar Allah beliau berhalangan karena lain dan suatu hal, oleh karena itu kami gantikan dengan kajian bersama Fadlati Syekh Dr. Fad Al-Anazi dari Hak Muslim Atas Muslim. Semua orang Fad kami ucapkan selamat dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم القبول. أيها الإخوة الأكارم، يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك لنتحدث عن أمور يحتاجها كل مسلم. لا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهٍ، والواجب علينا أن نمتثل أمره وننتهي عن نهيه عليه صلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، موضوعنا كما عرفتم في العنوان هو حق المسلم على المسلم، وهذا الموضوع لا شك أنه واسع ومتشعب، والحقوق لا شك أنها كثيرة، والتي ينبغي على كل مسلم أن يلتزم بهذه الحقوق وأن يؤديها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك اللهم القبول. Wahai saudaraku yang mulia, sungguh merupakan suatu kebahagiaan saya bisa bertemu dengan antum semuanya pada hari yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini. Kita sama-sama berbicara tentang perkara-perkara yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Tidak diragukan lagi, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwasanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kita dengan beberapa perintah dan melarang kita dengan beberapa larangan, yang merupakan kewajiban atas kita semuanya untuk mengerjakan perintah-perintahnya dan berhenti dari larangan-larangannya subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tema kita pada kesempatan pada hari yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah antum semuanya ketahui melalui iklan yang telah diumumkan, judul kita adalah Haqqul Muslim 'alal Muslim, hak muslim atas muslim lainnya. Dan materi ini, judul ini adalah judul yang sangat luas, dan bahasannya adalah bahasan yang sangat banyak, karena sesungguhnya hak-hak yang harus kita tunaikan sungguhlah banyak, sebagaimana yang tidak diragukan lagi. Perkara hak yang harus kita tunaikan sangatlah banyak, yang merupakan suatu kewajiban kita untuk melaksanakannya dan benar-benar berusaha untuk menunaikannya.
3: إن الله عز وجل قد حث على اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف، لذلك جاءت هذه الحقوق لتحقيق هذا المقصد، وهو اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف ونبذ كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة المسلمين. هذه الحقوق أيها الإخوة، إذا ما التزم بها المسلم فإن الكلمة تجتمع. لذلك فإن الإسلام قد راعى أدنى الحقوق، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا حق للمسلم في رفع الأذية عنه، حق للمسلم في رفع الأذية عنه، إماطة الأذى عن الطريق. لماذا؟ حتى لا يتأذى منها المسلم. إذن ينبغي علينا أيها الإخوة ألا نحتقر شيئا من المعروف وإن صغر. قد يستهين بعض الناس في مثل هذا الأمر ويرى شيئا ضارا في الطريق ويقول هذا لا يعنيني، وهذا لا شك أنه خطأ. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عد ذلك من شعب الإيمان. إذن هي حسنة، والحسنة لا شك أنها تضاعف.
4: Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kita untuk bersatu dengan kalimat yang satu, dan memerintahkan kita untuk membuang seluruh perbedaan dan pertikaian. Oleh karena itu, datanglah hak-hak yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mewujudkan maksud ini, yaitu agar kalimat kita bersatu, dan kita bersatu padu, dan kita tidak berbeda pendapat dan berikhtilaf, dan kita berusaha menjauhkan diri dari semua yang akan menuntut kita dan mengarahkan kita kepada pertikaian bersama muslim manapun. Hak-hak ini apabila dipegang teguh oleh seorang muslim, maka sesungguhnya persatuan bersama mereka akan terwujud. Sesungguhnya Islam, agama yang mulia, telah benar-benar memperhatikan hak yang paling ringan, hak yang paling kecil dari perkara-perkara seorang muslim. Telah datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan atau menjauhkan aniaya dari jalan kaum muslimin. Ini hak seorang muslim dari diri kita, agar kita menjauhkan aniaya dari jalan. Apabila ada sebuah aniaya dari jalan, hendaklah kita menjauhkannya, sehingga aniaya itu tidak memberikan sesuatu yang mudarat bagi muslim lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita, wahai saudaraku, untuk menjalankan hak persaudaraan ini, dan agar kita tidak meremehkan perkara sedikit pun dari perkara-perkara yang ma'ruf diperintahkan oleh syariat, walaupun menurut pandangan kita itu pekerjaan yang ringan. Jangan sampai seseorang menganggap remeh, kemudian dia berkata bahwa dia melihat sebuah aniaya di jalan lalu dia berkata, ini bukan urusanku. Ini adalah perbuatan yang sangat salah. Karena sesungguhnya Nabi kita tercinta Muhammad SAW menghitung dan menganggap amalan ini, menghilangkan aniaya dari jalan, adalah bagian daripada cabang-cabang iman, sehingga dia merupakan bagian daripada amal hasanah yang pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Innan nas yatafawatuna fi hadhihi al-huquq al-wajiba lahum. Fa al-qarib la shakka anna haqqahu a'zam min 'ammati al-muslimin. Li'anna lahu haqq al-islam wa haqq al-qaraba. والقرابة أيضا كلما قربت كلما عظم حقها، كالوالدين مثلا والأعمام والأخوال والإخوة، فهؤلاء لا شك أن حقهم أعظم. ثم عامة المسلمين فإن لهم حق واجب أو مستحب كما دلت النصوص على ذلك. وهنا ينبغي أن نتنبه لأمر أيها الإخوة، وهو أن بعض الناس لربما تساهل في هذه الحقوق، وتجد البعض يسأل هل هذا الحق واجب علي؟ هل هو مستحب؟ هل هو سنة؟ هل أؤثم إذا تركته؟ فنقول أيها الإخوة، إن المسلم لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي أن يسأل مثل هذه الأسئلة. إذا جاءنا الأمر أو الحث من النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نمتثله مباشرة. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسألون مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الأسئلة، حتى من جاء بعدهم فإنهم يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. لذلك سأذكر بعض الحقوق، وقد يوجد في بعضها أو في وجوبها خلاف بين أهل العلم، فأقول أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نجعل هذه المقدمة بين أعيننا، أننا لا يعنينا مثل هذا الخلاف، الواجب علينا الامتثال، حتى وإن كان الأمر سنة فإن الإنسان يؤجر عليه. فهذا حقيقة مما ينبغي أن يتنبه له المرء المسلم.
4: Sesungguhnya kewajiban bagi kita untuk menunaikan hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Dan hendaklah saudaraku bahwa orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka kewajiban kita kepadanya lebih besar daripada yang lain, karena dia memiliki beberapa hak yang harus kita tunaikan. Haknya sebagai seorang muslim, haknya sebagai seorang kerabat kita. Dan setiap orang yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengan kita, maka haknya semakin besar untuk kita tunaikan. Seperti kedua orang tua kita, saudara-saudara beliau dari ayah kita, saudara-saudara dari ibu kita, saudara-saudara yang seayah seibu dengan kita, tidak diragukan lagi bahwa hak yang harus kita tunaikan terhadap mereka adalah hak yang sangat besar. Kemudian baru kemudian di bawahnya hak kaum muslimin secara umum. Dan hak kaum muslimin secara umum ada yang wajib dan ada pula yang mustahab, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh nas-nas yang ada dalam masalah ini. Namun di sini kami ingin mengingatkan kita semuanya akan sebuah perkara, bahwa sebahagian manusia boleh jadi bermalas-malasan dalam menunaikan hak-hak kaum muslimin, sehingga engkau menemukan sebagian mereka bertanya-tanya, hak ini apakah wajib saya lakukan ataukah mustahab, sunat saja, apabila saya tinggalkan apakah saya berdosa karenanya. Kita katakan kepada mereka, seorang muslim tidak pantas untuk bertanya sebenarnya pertanyaan yang seperti ini, apakah hak ini wajib saya kerjakan atau tidak. Apabila telah datang sebuah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala atau sebuah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang muslim langsung mengerjakannya. Demikianlah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara ini. Apabila telah datang kepada mereka perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat langsung mengerjakan perintah tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa hak yang akan kita sebutkan sebahagian daripada hak dan sebahagian kewajibannya khilaf di kalangan para ahli ilm. Namun penting bagi kita untuk memperkokoh apa tadi yang telah kita sebutkan di dalam muqaddimah. Hendaklah apa yang tadi kita sebutkan dalam muqaddimah selalu berada di hadapan mata kita, di depan pelupuk mata kita. Hendaklah kita tidak bertanya apakah ini wajib atau tidak wajib. Apabila telah datang sebuah perintah, hendaknya kita tidak bertanya apakah mengerjakan wajib atau sunnat, karena semua itu kita akan diberikan ganjaran oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan hendaklah kita tidak meremehkan apa yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Innal huquq la shakka annaha kathira kama aslaft al hadith fi bidayat al muhadara, lakin la'allana na'khudh hadithan عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيه عددا من الحقوق. فقد جاء عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه حقوق ستة جاءت في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا العدد لا يعني الحصر، لا يعني الحصر، فكثيرا ما يأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للعدد، مثل حديث اجتنبوا السبع الموبقات، فإن الموبقات لا شك أنها أكثر من ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أعظم الموبقات. وهنا أيضا ذكر أهم هذه الحقوق أو أكثر الحقوق التي يكون فيها ارتباط بين المسلمين، لذلك جاء أيضا في حديث آخر حق المسلم على المسلم خمس، وجاءت في أحاديث مفردة أيضا ذكر للحقوق مفردة من غير ذكر لعدد. الحاصل أيها الإخوة أن الحقوق لا شك أنها كثيرة، لذلك لا ينبغي للمرء حقيقة أن يتقيد بهذا العدد ويقول أنا أديت هذه الستة ويكفيني، لا، نقول ينبغي عليك أن تنظر في بقية الأحاديث التي ذكرت الحقوق عن النبي عليه الصلاة والسلام.
4: Sesungguhnya hak-hak adalah sangat banyak seperti yang telah kita sampaikan tadi di awal pembicaraan. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya Nabi mengumpulkan kepada kita beberapa hal tentang hak-hak yang harus kita tunaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sitt." إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فعمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. Hak muslim atas muslim lainnya ada enam perkara. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, maka lakukan tashmid kepadanya. Kemudian apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini adalah hak-hak muslim yang jumlahnya ada enam, sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi bahwa jumlah ini bukanlah jumlah yang kemudian hanya ini saja dan tidak ada jumlah yang lain. Sungguh telah datang hadis-hadis lain dari Nabi SAW dan jumlahnya banyak, dan itu di dalamnya Nabi menyebutkan jumlah, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa hanya sebegitu jumlahnya, hanya itu jumlah dan terbatas di jumlah tersebut. Sebagaimana yang datang dari hadis Nabi SAW yang lainnya, ijtanibu as-sab'al mumiqat, jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang sangat membinasakan. Tidak diragukan lagi bahwa hal yang membinasakan, perkara-perkara yang menghancurkan sangatlah banyak dari jumlah yang dikatakan Nabi, yaitu tujuh. Akan tetapi Nabi menyebutkan hal-hal yang membinasakan, yang sangat membinasakan. Maka di sini juga hal yang sama, yaitu Nabi menyebutkan hak-hak yang terpenting di antara hak-hak manusia yang banyak penggunaannya dalam hubungan antara muslim bersama muslim lainnya. Maka datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat lain yang mengatakan hak muslim atas muslim lainnya lima. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan hak muslim atas muslim lainnya hanya satu saja, tanpa ada bilangan yang lebih daripada itu. Maka oleh karenanya kita ketahuilah bahwasanya hak itu sangat banyak. Akan tetapi penting sekali bagi seorang muslim untuk memperhatikan jumlah ini, dan jangan sampai dia menganggap bahwa hanya sebegitu saja dengan mengatakan aku tunaikan hak muslim yang enam ini kemudian cukup itu bagi saya, kemudian tidak mau melihat hak-hak lainnya, kewajiban-kewajiban lain yang harus dia kerjakan kepada saudaranya yang muslim.
3: Awal hadhihi al-huquq ilqa'u as-salam. يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قد ذكر أهل العلم أن السلام سنة ورده واجب، ورده واجب، ابتداء السلام سنة مستحبة، لكن رد ذلك واجب، لأن الله قال فحيوا، هنا أمر يقتضي الوجوب. ولا شك أن السلام يذهب كل ما في النفوس من حقد وغل وضغينة، فلربما نجد الرجل قد هجر أخاه سنوات، وإذا مر عليه وسلم عليه وكأنه لم يكن شيء، ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر من الأشياء التي راعتها الشريعة الإسلامية، وراعت وجود مثل هذه الآداب بين المسلمين. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المتخاصمين قال يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فحكم الله عز وجل بالخيرية لمن يبدأ بالسلام ويسبق بالسلام على من يقابله. ولا شك أن السلام له آداب كثيرة وأحكام كثيرة، لا يتسع المقام حقيقة للتفصيل فيها، لكن حسبنا أن نأخذ بعضا من هذه الآداب التي دلت عليها النصوص الشرعية.
4: Yang pertama daripada hak-hak tersebut adalah mengucapkan salam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan kepada kalian tahiyyah, ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih, fahayyu bi ahsana minha, balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia saja, cukup sebagaimana yang dia ucapkan. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk membalasnya dengan balasan yang lebih baik, atau membalasnya serupa dengan ucapan salam yang diucapkan kepada kita. Ahli ilmu menyebutkan bahwa mengucapkan salam hukumnya sunnat, hukumnya mustahab, namun membalasnya hukumnya adalah wajib. Membalasnya hukumnya adalah wajib. Memulai salam sunnat, namun membalasnya hukumnya adalah wajib. Karena Allah berfirman fahayyu, maka balaslah salam mereka. Dan di salam ini ada perintah dari Allah, dan perintah dari Allah menuntut hukum wajib. Tidak diragukan lagi bahwasanya salam apabila diucapkan akan menghilangkan di hati seorang mukmin hasad, dengki, iri hati, dan keinginan untuk menzalimi saudaranya. Dan boleh jadi ada orang yang telah terjadi antara dia dan saudaranya hal yang tidak saling bertegur sapa bertahun-tahun, namun apabila dia memulai dengan mengucapkan salam, maka urusan mereka selesai dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka tidak diragukan lagi bahwa perkara ini adalah perkara yang harus diperhatikan, dan syariat Islam pun telah memperhatikannya dan telah memperhatikan hak ini antar muslim dan muslim lainnya. Datang dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan, telah berbicara tentang dua orang yang saling bermusuhan, dua orang yang saling ada pertikaian. Nabi SAW mengatakan فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. Dua orang yang bertikai itu, yang ini saling berpaling dan itu pun berpaling, namun yang terbaik di antara mereka berdua
5: adalah yang pertama kali memulai salam. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjanjikan kebaikan untuk orang yang pertama kali memulai salam kepada saudaranya. Maka hendaklah kita berusaha untuk memulai salam apabila ada sesuatu yang terjadi kepada kita dan saudara kita. Tidak bisa diragukan lagi dan tidak diragukan lagi bahwasanya mengucapkan salam ini memiliki adab-adab yang sangat banyak dan memiliki hukum-hukum yang sangat banyak. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak mungkin untuk membahasnya secara luas dalam bahasan ini. Akan tetapi cukup kita ambil sebahagian daripada adab-adabnya dan sebagian daripada hukumnya.
3: Awal hadhil adab jaa fi qaulillahi azza wa jal fi al-ayah allati marrat ma'ana wa idza uhiyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. فمن بدأك بالسلام فالواجب عليك أن ترد عليه بلفظ أحسن أو تزيد عليه في السلام. من قال السلام عليكم فلتقل وعليكم السلام وتزيد ورحمة الله أو وتزيد ورحمة الله وبركاته أو ردوها أي أنك تقول وعليكم السلام. فلا شك أن الأفضل هو ما ذكره الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأمر الثاني ما جاء في صيغ السلام وعظيم الأجر المترتب عليها، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال أو سلم على النبي فقال السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه النبي أو قال السلام عليكم يا رسول الله ثم جلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال النبي عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أي زاد عن الذي قبله، فرد عليه النبي ثم جلس هذا الرجل فقال النبي ثلاثون، أي أن الذي يزيد في صيغة السلام يزداد في الأجر، كما قال النبي عن الأول عشر وقال عن الثاني عشرون وقال عن الثالث ثلاثون، لأنه جاء بالصيغة الأكمل التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
5: Telah datang awal daripada adab-adab tersebut telah datang di dalam ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, apabila kalian diucapkan kepada kalian salam maka balaslah dengan lebih baik atau balaslah salam tersebut. Maka apabila ada orang yang mendahului engkau dengan mengucapkan salam, maka kewajiban bagimu yang pertama adalah membalasnya dengan lafaz yang lebih baik, membalasnya dengan lafaz yang lebih baik, atau paling tidak engkau membalasnya dengan lafaz yang sama. Apabila dia mengucapkan assalamualaikum, maka balaslah waalaikumsalam warahmatullah, atau balaslah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling baik, dan paling tidak engkau membalasnya dengan hal yang serupa dengan mengucapkan waalaikumsalam. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang paling afdal adalah membalasnya dengan lebih baik, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah yang lebih baik dengannya atau balas saja. Adapun adab yang kedua telah datang di dalam bentuk-bentuk lafaz salam dan telah datang dalam besarnya ganjaran pahala mengucapkan salam dan membalas salam. Datang di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW telah datang kepada beliau seorang sahabat lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian orang tersebut mengucapkan salam, kemudian Nabi membalasnya waalaikumsalam warahmatullah, kemudian orang itu duduk, Nabi mengatakan 10. Kemudian datang orang lain dan mengatakan kepada Nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Yang pertama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Nabi SAW membalas dengan balasan yang serupa, kemudian mengatakan Ishrun 20. Kemudian datang lagi yang lainnya dan kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Maka Nabi SAW membalasnya. Orang itu kemudian duduk dan Nabi mengatakan Thalathun 30. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menambah dalam bentuk lafaz salam semakin sempurna, maka bertambah juga bentuk dan jumlah pahalanya. Yang mengucapkan satu kali dengan Assalamualaikum maka 10 pahala, yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi mengucap mendapatkan 20 pahala, dan apabila sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia mendapatkan 30 pahala sebagaimana telah dikatakan oleh Nabi SAW. Dan tentunya di dalam hadis ini telah datang suatu yang lebih sempurna, yaitu kita mengucapkan salam supaya kita mengucapkannya lebih sempurna karena pahalanya pun lebih sempurna.
3: من الآداب أيضا أن يسلم الماشي على الواقف والقليل على الكثير والصغير على الكبير والقائم على القاعد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بمعنى أن الكبير لربما مر عليه الصغير ولم يسلم عليه فتجد أنه يترك السلام عليه، وهذا لا شك أنه خطأ. الأمر الرابع والأدب الرابع، وهذا الأدب حقيقة يدل على حرص الإسلام على عدم وقوع النزاع بين المسلمين. جاء أيضا في الحديث أنه إذا دخل أحد على أناس نيام فليخفض صوته بالسلام. لاحظتم أيها الإخوة، فليخفض صوته بالسلام حتى لا يؤذي النائم، يسمع الجالس ولا يؤذي النائم، لأنه لربما لو آذاه وأيقظه من نومه لربما حصل بينهما خلاف. لذلك الشريعة جاءت بأمور دقيقة حتى في هذا الأمر، يراعى النائم حتى لا يحصل خلاف بينه وبين من سلم عليه. الأدب الخامس أن السلام يكون باللفظ ولا يكون بالإشارة، سواء كانت الإشارة باليد أو بالعين، ويقاس عليها أيضا ما أدري ماذا تسمونه، الضرب على المزمار أو صوت السيارة أيضا يقاس على هذا. كل ذلك خلاف السنة. السنة هو التلفظ بألفاظ السلام، لكن لو أشار إليه بيده، حيث أنه لو كان بعيدا عنه وأشار بيده مع التلفظ فلا بأس به، لكن المحذور أن يقتصر فقط على الإشارة. هذا الأدب قلنا الخامس، والأدب كثيرة. الأدب السادس عدم بدء الكفار بالسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. الآداب أيها الإخوة قلنا أنها كثيرة، ولعلنا يعني نقتصر على هذه الآداب وكما قلنا أن السلام لا شك أنه دعوة على أو دعوة للمسلم عليه بأن تحصل له السلامة من الله سبحانه وتعالى، لأن من أسماء الله عز وجل السلام.
5: Di antara adab-adab juga ketika mengucapkan salam adalah hendaklah orang yang berjalan dia yang mengucapkan salam kepada orang yang berdiri, dan hendaklah orang yang kaya dia yang mengucapkan salam kepada orang yang fakir, dan orang yang kecil, anak yang kecil, dia mengucapkan yang salam kepada orang yang besar dan lebih tua daripadanya, dan orang yang berdiri dia yang mengucapkan salam kepada orang yang duduk, sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab-adab ini. Akan tetapi kita katakan bahwa itu adalah adab. Akan tetapi Nabi mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik adalah yang memulai salam. Boleh jadi ada orang yang lebih tua dan lebih besar, lalu ada anak kecil yang lewat di hadapannya, kemudian anak kecil tersebut tidak mengucapkan salam, lalu dia pun meninggalkan salam itu. Dan ini adalah sebuah perkara yang sangat keliru. Hendaknya dia tetap mengucapkan salam, karena Nabi mengucapkan yang terbaik adalah yang memulai salam. Dan adab yang keempat di antara adab salam adalah hendaklah kita berusaha mewujudkan, dan adab yang berikutnya sebenarnya adalah adab yang menunjukkan akan ketamakan agama Islam dan rakusnya agama Islam, tamaknya agama Islam untuk menghindarkan manusia untuk terjadi pertengkaran di antara mereka, menjauhkan antara muslim dengan muslim lainnya untuk saling tidak bertengkar di antara mereka. Ini adab yang keempat, di dalamnya terdapat ketamakan agama Islam, tamaknya Islam untuk tidak terjadinya pertengkaran di antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Datang dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk kepada orang yang sedang tidur, maka hendaklah dia rendahkan suaranya ketika mengucapkan salam. Jadi adab berikutnya adalah merendahkan suara ketika kita mengucapkan salam di hadapan orang-orang yang ada di antara mereka yang tidur. Perhatikanlah saudaraku, bahwa ketika kita mengucapkan salam, hendaklah kita rendahkan suara kita agar kita tidak mengganggu orang lain dengan salam kita. Sehingga salam kita yang kita rendahkan suara itu terdengar oleh orang yang sedang duduk namun tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Ini adalah adab yang luar biasa. Boleh jadi ketika kita keraskan suara kita, kita membuat orang yang sedang tidur-tidur tadi terbangun, sehingga terjadinya khilaf dan pertengkaran antara kita dan dia yang telah mengganggu tidurnya. Lihatlah agama kita yang mulia ini, memperhatikan perkara ini, perkara yang seperti ini, agar tidak terjadi pertengkaran, pertikaian di antara manusia. Kemudian, hal yang juga harus diperhatikan di dalam salam adalah, hendaklah salam diucapkan dengan lafaz. Tidak cukup dengan memberikan isyarat. Ada orang memberikan isyarat dengan tangan, ada orang memberikan isyarat hanya dengan mata, ada orang memberikan syarat dengan sesuatu, saya tidak tahu kalian menamakannya apa, tapi yaitu dia keraskan suara klakson mobilnya, itu yang beliau maksud. Klakson mobil kalian menyebutnya apa, itu yang beliau maksud. Semua ini khilaf sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu hanya memberikan isyarat dengan tangan, dengan mata, dengan klakson mobil, ini berbeda dengan sunnah. Karena sunnahnya adalah melafazkan kalimat salam, melafazkannya dengan lisan. Akan tetapi tidak apa apabila dia memberikan isyarat dengan tangannya, namun dia lafazkan kalimat ucapan salam itu. Dia memberikan isyarat sambil mengucapkan assalamualaikum. Maka jangan sampai dia hanya mencukupkan dengan isyarat. Hal ini terlarang dalam agama kita, dan salam seperti ini adalah salam yang sangat kurang. Adab yang keenam daripada adab salam adalah hendaklah kita tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kufar. Jangan memulainya. Nabi SAW mengatakan, La tabda'ul yahuda wa nasara bisalam. Jangan kalian mendahului orang Yahudi dan orang Nasrani dengan mengucapkan salam. Dan sesungguhnya adab-adab dalam masalah ini sangatlah banyak. Hal ini yang kita cukupkan sampai di sini dulu adab-adabnya. Sebagaimana yang tadi kita katakan, tidak diragukan lagi bahwa salam ini adalah sebuah kemuliaan. Di dalamnya ada doa seorang muslim untuk saudara muslim lainnya, bahwa agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya salam.
3: الحق الثاني إجابة الدعوة. إجابة دعوة المسلم لأخيه المسلم إذا دعاه إلى مناسبة، سواء كانت وليمة عقيقة أو وليمة زواج أو أي مناسبة، فإن الحق عليه أن يجيب هذه الدعوة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الاستحباب متأكد في الدعوة إلى وليمة الزواج. وكما ذكرنا في بداية الأمر أيها الإخوة أن مثل هذه الحقوق ينبغي أن نبادر إلى فعلها وأدائها للمسلم، سواء علمنا وجوب ذلك أو استحبابه.

0: أنه يفرح بكثرة الناس حوله إذا دعاهم لوليمة، كما أنك تفرح هو أيضا يفرح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: Yang kedua daripada adab, daripada hak adalah kewajiban kita untuk menjawab seruan, menjawab undangan saudara kita muslim lainnya. Apabila salah seorang saudara kita mengundang kita untuk sebuah acara yang dia lakukan, mungkin itu adalah walimah untuk akikah atau walimah untuk menikah atau yang lainnya, maka kewajiban kita adalah menjawab seruan itu dan menjawab undangan tersebut. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa menjawab atau memenuhi undangan itu adalah hukumnya adalah sunnat muakkad. Akan tetapi di walimatuz zawaj, akan tetapi sebagaimana telah kita sebutkan dari awal tadi, hendaklah seorang muslim tidak memperhatikan hukumnya, akan tetapi dia berusaha untuk segera melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya dari menunaikan hak saudaranya. Dia tidak peduli apakah itu hukumnya wajib atau tidak wajib, karena datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam masalah walimah, Nabi telah mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek adalah makanannya walimah. Diundang untuknya orang-orang kaya dan ditinggalkan kaum fakir. Kemudian Nabi mengatakan wa man lam yujib da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah. Namun barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka tunggu dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak menunaikan hak saudara kita ketika diundang walimah, maka itu adalah maksiat. Maksiat bagi orang yang memang sengaja untuk tidak datang dan sengaja untuk menyepelekan undangan tersebut. Dan sebagaimana yang tidak lagi tersembunyi dari antum semuanya, bahwa di dalam memenuhi undangan saudara kita yang mengundang, di dalamnya terdapat bahwa kita memberikan kebahagiaan kepada orang yang mengundang kita. Orang yang mengundang kita akan bahagia dengan datangnya kita dan banyaknya orang datang kepadanya yang ketika dia mengundang untuk walimah tersebut. Sebagaimana kita juga bahagia, maka dia juga bahagia dengan banyaknya orang yang hadir dalam undangan tersebut. Dan Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri.
0: Al-insan min akthari min wahid fa innahu yujib da'wati al-awwal minhuma wa in istata'a الجمع بينهما فهذا أفضل. إن استطاع أن يوفق ويذهب إلى هذا جزء من الوقت ثم يكمل بقية الوقت عند الآخر، وإن لم يأكل فلا شك أن هذا أولى، لأن فيه إرضاء للاثنين. ومن كان صائما فليجب الدعوة وليدعو، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، إن لم يكن صائما فليأكل، وأما إن كان صائما فإنه يدعو لصاحب الدعوة.
1: Apabila seorang diajak atau dipanggil untuk sebuah acara lebih daripada satu orang, maka dia menjawab seruan orang yang paling pertama kali di antara yang mengundang untuk walimah. Namun apabila dia sanggup untuk memenuhi semua undangan yang ada, maka itulah yang paling afdal. Dia bagi waktunya, sebagian waktunya diberikan kepada orang yang mengundang pertama dan mengundang kedua dan seterusnya. Dan dalam memenuhi undangan saudara kita tersebut, maka terdapat di dalamnya kita memberikan kebahagiaan dan keriduan kepada saudara kita yang lebih daripada satu atau dua orang. Apabila seseorang sedang dalam puasa dan diundang untuk sebuah walimah, maka hendaklah dia tetap memenuhi undangan tersebut, walau dia tidak makan di tempat walimah.

0: kalau dia tidak makan di tempat walimah. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makanan, maka fa in kana shaiman falyusalli. Apabila dalam keadaan puasa dia, maka hendaklah dia mengucapkan doanya. Diucapkan doa kepada orang yang mengundangnya walau tidak makan. Wa in kana muftiran falyut'am. Namun apabila dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan juga. Maka di dalam hadis ini disebutkan kepada kita bahwa orang yang sedang berpuasa tetap menghadiri undangan walau dia tidak ikut makan dalam undangan tersebut.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin. نستأنف أيها الإخوة المحاضرة وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الدعوة وحكم إجابة الدعوة وأن الإنسان ينبغي أن يهتم بهذا الحق لإدخال السرور على أخيه المسلم. هنا مسألة أيها الإخوة وهي في شروط إجابة الدعوة. يشترط لإجابة الدعوة أن لا يكون فيها منكر، فإذا دعي الإنسان لوليمة وفيها منكر فإنه لا يجوز له الذهاب إلى هذه الوليمة، كأن يدعى إلى أكل حرام أو يكون في الوليمة اختراط أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يذهب إلى هذه الوليمة. من الشروط أن لا يكون عنده عذر، فإن كان عنده عذر يمنعه من الذهاب إلى هذه الدعوة فإنه لا يشق على نفسه. الأمر الثالث أنه ينبغي للداعي أيضاً أن لا يشق على المدعوين في إلزامهم بالحضور والغضب عليهم إذا لم يحضروا، فربما بعض الناس يطلب ممن يدعوه أن يحضر وإن كان في مكان بعيد فيكلف عليه المجيء لهذه الدعوة. إذن أيها الإخوة هذه الشروط تمنع من إجابة الدعوة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر الدعوة إذا كان فيها منكر أو نحو ذلك.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudaraku, telah kita mulai tadi pembicaraan tentang memenuhi undangan. Apabila kita diundang untuk sebuah acara, maka hendaklah kita berusaha untuk memasukkan rasa gembira kepada hati saudara kita muslim. Masalah berikutnya dalam masalah undangan adalah syarat wajibnya memenuhi undangan. Syarat untuk memenuhi undangan. Untuk memenuhi undangan ada syarat-syarat. Ya, yang pertama, hendaklah di dalam undangan tersebut tidak ada di dalamnya terdapat kemungkaran. Apabila seseorang diundang dalam sebuah acara, maka dan di dalam acara tersebut ada kemungkaran, maka tidak boleh baginya untuk pergi memenuhi undangan tersebut, seperti undangan walimah dan yang lainnya. Boleh jadi misalnya di tempat undangan walimah itu ada makanan yang haram, diundang untuk memakan makanan yang haram, maka tidak boleh pergi. Dan atau di tempat undangan tersebut terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan wanita, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk pergi kepadanya. Di antara syarat yang ada berikutnya adalah hendaknya orang yang akan memenuhi undangan dia tidak memiliki uzur, sehingga tidak ada yang menghalanginya untuk pergi kepada tempat acara di mana dia diundang. Dan apabila dia ada uzur, maka tidak boleh dia memberat-beratkan dirinya untuk pergi. Apabila memang ada uzur, jangan dia memberatkan dirinya untuk pergi. Adapun syarat yang ketiga, hendaklah untuk orang yang mengundang, ketika dia mengundang, jangan dia memberatkan untuk saudaranya yang diundang, seperti dia mengharuskan orang tersebut untuk hadir dan marah apabila orang tersebut tidak bisa menghadiri undangannya. Boleh jadi ada orang yang menyuruh orang lain untuk hadir dan mengharuskannya untuk hadir, padahal orang tersebut tinggal di negeri yang sangat jauh, sehingga memberikan beban yang berat kepada saudaranya muslim untuk harus menghadiri undangannya tersebut. Ini adalah syarat-syarat yang di dalamnya terdapat syarat untuk memenuhi undangan dan juga hal-hal yang menghalangi untuk memenuhi undangan, maka tidak boleh apabila di dalamnya ada kemungkaran kita untuk menghadiri undangan tersebut.
1: Hak الثالث النصيحة. قال النبي وإذا استنصحك فانصح. النصيحة لا شك أنها مطلوبة. وإذا كانت بطلب من المسلم من أخيه المسلم فإن الأمر يتأكد. إذا جاءك من يطلب منك النصيحة فإنه ينبغي عليك أن تعطيه النصيحة وأن ترشده وتدله، لأنه ما جاء واستنصحك إلا لثقته بك ولحاجته لهذه النصيحة، فالواجب عليك أن تبين له وتدله على الرأي السديد. في هذا جاء حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، جاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام في أبي جهم وأبي سفيان، حيث ومعاوية عفوا في أبي جهم ومعاوية بن أبي سفيان لأنهما خطباها، فجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام حال أبي جهم وأنه لا يضع العصا عن عاتقه، وقد قيل لأنه كان يضرب النساء، وقيل لأنه كثير السفر. وأما معاوية فإنه رجل لا مال له، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فهنا بين لها النبي عندما طلبت منه المشورة والنصيحة، فلا ينبغي للإنسان أن يبخل على من استنصحه، ويجب عليه أن يدله بإخلاص ونصح، ولا يجوز له أن يضلله وأن يدله على الباطل. إن النصيحة أيها الإخوة لا شك أنها أمر مطلوب بين المسلمين، وبها يزول كثير من الأخطار والمعاصي والذنوب. لذلك جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. مبايع منه رضي الله تعالى عنه بأن ينصح كل مسلم. وهنا أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن لا يترك النصيحة بحجة انتشار المعاصي وكثرة الأخطاء، فإنه متى ما ترك النصح فإن المعاصي ستنتشر، وكون المعاصي تزول أو لا تزول هذا ليس إليك. الواجب عليك أن تنصح وأن تبين بقدر استطاعتك. إن استطعت أن تغير المنكر باليد فهذا لا شك أنه مطلوب، كمن يكون في بيته له ولاية على أبنائه يستطيع أن يغير بيده. وإن لم تستطع أن تغير المنكر بيدك فلتغيره بلسانك، أن تبين وتنصح وتحذر من الخطأ والمعصية. وإن لم تستطع فلتنكر بقلبك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام.
0: Berikutnya adalah an-nasihah, memberikan nasihat. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza stansahaka fansahhu." Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Nasihat saudaraku tidak diragukan lagi, dia adalah perkara yang sangat dibutuhkan, sangat diinginkan. Apabila datang seorang saudaramu muslim yang minta nasihat kepada saudaranya muslim, maka perkara ini semakin harus sangat dikerjakan. Karena dia tidak datang kepadamu meminta nasihat, melainkan karena dia membutuhkan nasihat itu. Maka berikan nasihat itu kepadanya, arahkan dia, tunjukkan dia jalan yang terbaik. Sesungguhnya apabila datang meminta nasihat kepadamu karena kebutuhannya kepadamu dan hajatnya kepada nasihat tersebut, maka wajib bagi Anda untuk memberikan nasihat kepadanya dan mengarahkannya kepada pendapat yang terbaik. Sungguh telah datang dalam sebuah hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pendapat. Dengan adanya dua orang yang meminang beliau, pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, bahwa kedua sahabat ini datang meminang Fatimah, dan Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada Fatimah keadaan kedua sahabat. Nabi SAW menyebutkan bahwa Abu Jaham annahu la yada'ul 'asa an atiqih. Abu Jaham tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Kata para ulama sebahagian maksudnya adalah dia selalu memukul perempuan, dan sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah dia orang yang selalu bersafar, sering bersafar. Adapun Muawiyah, kata Nabi SAW kepada Fatimah, adapun Muawiyah rajulun la malalah, seorang lelaki yang tidak memiliki harta. Atau kama qala Nabi SAW. Dan keadaannya bahwa Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang yang datang memberikan nasihat kepadanya. Maka janganlah kita bakhil untuk memberikan nasihat kepada orang yang datang kepada kita minta dinasihati. Wajib bagi kita untuk mengajarkan dan menunjukkan kepadanya jalan yang terbaik dengan penuh keikhlasan. Dan tidak boleh bagi kita untuk kemudian bakhil terhadap orang yang datang kepada kita dan meminta nasihat kepada kita. Dan sesungguhnya nasihat saudaraku tidak diragukan lagi, ini hal yang sangat dicintai sesama muslim, yang dengannya akan hilang banyak sekali kesalahan dan banyak sekali maksiat dan banyak sekali dosa. Oleh karena itu datang dalam hadis yang lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, beliau berkata, bayatu Rasulullah SAW ala iqamil salah wa ita'iz zakah wa nusi likulli muslim. Aku telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendirikan salat, selalu menunaikan zakat, dan selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Maka beliau radhiyallahu taala anhu telah berbaiat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Di sini saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hendaklah bagi seorang muslim untuk tidak meninggalkan nasihat dengan hujah, dengan dalil bahwa maksiat telah terlalu banyak menyebar dan kesalahan telah terlalu menyeluruh menyebar. Maka jangan tinggalkan nasihat walaupun maksiat telah terlalu banyak menyebar. Dan adanya maksiat menyebar setelah kita memberikan nasihat dan tidak hilang, itu bukanlah kewajiban kita. Tidak hilangnya nasihat bukanlah kewajiban kita, bukan suatu yang dipundak kita. Yang dipundak kita merupakan kewajiban kita, disuruh untuk memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Apabila kita mampu memberikan nasihat dengan tangan, maka ini yang terbaik, ini yang diinginkan, ini yang sangat dibutuhkan. Misalnya kita memberikan nasihat dengan tangan, maksudnya kita memberikan nasihat di rumah kita sendiri, bahwa disitulah kita memiliki kekuasaan. Dan maksud tangan adalah kekuasaan, kita memiliki kekuasaan kepada anak-anak kita, kita bisa merubahnya dengan tangan kita. Maka ini yang sangat dibutuhkan, ini yang perlu untuk dikerjakan. Namun apabila kita tidak sanggup dengan melakukannya dengan tangan kita, maka hendaklah kita merubah kemungkaran tersebut dengan lisan kita, dengan kita nasihati, memberikan nasihat dan memperingatkan orang-orang untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan. Kalau seandainya itu pun kita tidak mampu dan tidak kuat melakukannya, maka kita merubah nasihat itu dengan hati kita, sebagaimana yang telah datang masalah ini dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
1: Yamghi wa yajib 'ala an-nasih an yakun rafiqan fi nushihi wa la yushaddid 'ala al-mansuh illa idza iqtada al-maqam. الأصل هو الرفق في النصيحة، لكن أحيانا قد يقتضي المقام الشدة على المنصوح، كأن تنصح ولدك مرة ومرات ثم يقتضي الأمر أن تشدد عليه. الأمر الآخر أنه لا ينبغي التشهير في المنصوح، ينبغي أيضا الإصرار في النصيحة، وأن تأخذه سرا ولا تأتيه أمام الناس، لأنه يعتبر هذا الأمر فضيحة أمام الناس. ولا شك أن النصيحة أيضا باب عظيم وفيه مسائل كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله في النصيحة، فقال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن الدين كله مبني على النصيحة، وهي التوجيه والعمل الصالح في كل ما من شأنه أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
0: Dan juga suatu hal yang wajib bagi orang yang ingin memberikan nasihat, hendaklah dia berlemah lembut di dalam memberikan nasihatnya kepada orang lain, dan jangan dia berlaku keras dan kasar di dalam memberikan nasihatnya kepada orang lain, kecuali kalau memang keadaan sangat membutuhkan. Maka hukum asal dari memberikan nasihat terhadap orang yang akan memberikan nasihat adalah berlemah lembut, berlemah lembut ketika memberikan nasihat kepada orang lain. Dan terkadang apabila keadaan membutuhkan, maka dia mengeraskan atau memberikan nasihat dengan keras. Contohnya adalah engkau memberikan nasihat kepada anakmu sendiri. Kau telah nasihati dia sekali, dua kali, berturut-turut, dia pun tidak mengikutinya. Maka suatu saat engkau membutuhkan untuk memberikan nasihat dengan keras kepadanya, karena dia di bawah kekuasaanmu. Dan juga hal lain dalam perkara dalam memberikan nasihat, hendaklah kita jangan sampai membuat orang tersebut dinasihati di depan orang umum sehingga menjadi masyhur kesalahannya. Tidak boleh memberikan nasihat sehingga nasihat kita di depan orang umum sehingga kesalahan saudara kita menjadi diketahui oleh orang banyak. Hendaklah kita berusaha memberikan nasihat secara diam-diam. Jangan kemudian kita datangi orang itu yang akan kita beri nasihat di depan orang ramai, kemudian kita sebutkan kepadanya nasihat kita didengar oleh orang ramai. Ini adalah membuka aib kepada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan itu. Dan nasihat adalah bab yang sangat besar, masalah-masalahnya, bab-babnya, bahasannya sangatlah banyak. Dan Nabi SAW saking menyebutkan pentingnya nasihat ini, Nabi kita SAW menjadikan agama ini semuanya nasihat. Beliau SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Kami bertanya, untuk siapa saja wahai Rasulullah nasihat itu? Beliau menjawab, lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimina ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh umat awam kaum muslimin. Maka Nabi SAW menjadikan nasihat itu umum, mencakup semua manusia. Dan nasihat itu hendaklah kita berikan kepada saudara kita muslim, kita arahkan mereka kepada yang terbaik, kita arahkan mereka kepada amal saleh, kita arahkan mereka kepada hal-hal yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Al-haq al-rabi' tashmitul 'atis. Idza 'atasa wa hamida Allah 'azza wa jalla fa innahu yushammat. Kama jaa 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam al-hadith alladhi rawahu al-Bukhari 'an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala 'anhu anna an-nabi qala إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمكم الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه كلها دعوات بين العاطس والمشمت، ومما لا شك فيه أن هذا مما يزيد الألفة والمحبة بين المسلمين. مما يجوز أيضا في هذه المسألة تشميت الكافر، تشميت الكافر ويشمت له بالهداية والصلاح، كما جاء أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام يهديكم الله، يهديكم الله، لأنهم كفار. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية.
0: Kemudian hak yang keempat adalah melakukan tasmid kepada orang yang bersin. Tasmid adalah mengucapkan yarhamukallah kepadanya. Dan apabila saudara kita bersin kemudian dia memuji Allah, hendaklah dia setelah bersin memuji Allah, maka lakukanlah tasmid kepadanya. Lakukan tasmid kepadanya. Tasmid adalah mengucapkan yarhamukallah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bersin, "falyakun alhamdulillah," hendaklah dia ucapkan alhamdulillah. "Wal yakun lahu akhuh," dan hendaklah saudaranya mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Apabila saudaranya mengucapkan kepadanya yarhamukallah, "falyakun," hendaklah dia ucapkan kepada saudaranya, "yahdikumullah wa yuslihu balakum." Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memberikan kepada kalian keadaan yang lebih baik, menjadikan lebih baik keadaan kalian. Ini semuanya adalah ucapan-ucapan penuh dengan doa untuk saudara kita, antara orang yang bersin dan orang-orang yang memberikan tasmid kepada saudaranya. Dan doa untuk saudara kita muslim tidak diragukan lagi, akan menambah kasih sayang sesama muslim, kecintaan sesama muslim, sesama kaum muslimin akan tambah cinta apabila saling mendoakan. Kemudian perkara berikutnya yang harus diketahui, bahwasanya boleh hukumnya kita untuk memberikan tasmid kepada orang yang kafir. Apabila seorang kafir bersin lalu kemudian kita doakan tasmid dia dengan hidayah kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ada sekelompok orang Yahud, mereka bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang riwayat bahwa orang kafir itu mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi mengatakan kepadanya yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Karena mereka orang kafir, maka Nabi SAW memberikan doa kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah.
1: Min adabi al-utas an al-atis idha atas yanbaghi alayhi an yakhfid sawtahu wa an yadha' shay'an ala famihi hatta la yu'di من حوله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك.
0: Dan di antara adab orang yang bersin, hendaklah dia merendahkan suaranya, berusaha mengecilkan suaranya, dan hendaklah dia meletakkan sesuatu di mulutnya sehingga dia tidak memberikan aniaya dan hal yang tidak baik dan tidak nyaman kepada saudaranya yang lain, sebagaimana Nabi SAW mengamalkan hal tersebut.
1: Al-haq al-khamis ayuh al-ikhwa iyadat al-marid kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam wa mimma la shakka fihi anna al-marid muhtaj li an yakuna an-nas hawlahu hatta yuwasuhu wa يؤانسوه في مرضه الذي حل به وحتى يدعون الله عز وجل له كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من يزور المريض أن يدعو له ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويكرر ذلك سبعا يكرر ذلك سبعا ولا ينبغي للزائر أن يؤذي المرضى بشيء من المنكرات كشرب الدخان عنده فإن هذا مما لا شك أنه يؤذيه ولا ينبغي أن يطيل عنده البقاء لأن المريض محتاج لوقت الراحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي في زيارة المرضى حتى الكفار، وهذا مما لا شك فيه أنه استغلال لهذا الظرف الذي حصل لهذا الكافر. فقد زار غلاما يهوديا وكان في مرض الموت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام، يدعوه للإسلام، فقال له والده، والد الشاب، أطع أبا القاسم، فآمن قبل موته بالنبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذا أنه يجوز زيارة الكافر إذا كان يرجى هدايته وإسلامه، فإنه تستغل مثل هذه الفرص.
0: Yang kelima di antara hak muslim adalah kita menjenguk orang yang sakit sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang telah kita bacakan. Di antara hal yang tidak diragukan lagi bahwa orang yang sedang sakit membutuhkan ada orang-orang di sekitarnya yang memberikan kepadanya sesuatu yang membuat dia senang, yang memberikan kepadanya ketenangan, ketentraman, ucapan-ucapan yang baik di saat dia sakit, yang dia terasa sakit olehnya. Dan hendaklah orang yang menjenguk orang sakit berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendoakan orang yang dikunjungi. Telah datang kepada Nabi, dari Nabi SAW perintah kepada orang yang menziarahi orang yang sakit untuk mendoakannya, dan Nabi SAW menganjurkannya hal yang demikian. Beliau datang menjenguk orang sakit dan mengucapkan kepada dia, As'alullah al-Nazim Rabbal Arshin Adim an yushfiak, aku berdoa kepada Allah yang maha besar, pemilik Rabb Arsh yang maha, yang sangat besar, aku memohon agar ia memberikan kesembuhan kepadamu, dan hendaklah dia ulang itu sebanyak 7 kali. Hal yang penting bagi orang yang pergi menziarahi saudaranya yang sakit, hendaklah dia jangan memberikan aniaya dan memberatkan orang yang sakit dengan sesuatu kemungkaran yang ada di sekitar orang yang sakit. Seperti mungkin dia merokok, ya, merokok di dekat orang yang sakit, maka ini akan memberikan aniaya kepada orang yang sakit. Di antara hal juga, di antara adab menziarahi orang yang sakit adalah hendaklah dia jangan berlama-lama ketika menziarahi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama di sisinya, karena seorang yang sakit butuh istirahat. Maka hendaklah kita mengamalkan dan memperhatikan di dalam menziarahi orang yang sakit, ya, hal-hal tersebut. Juga perkara yang harus diketahui bahwasanya dalam ziarah orang yang sakit, bahwa bolehnya menziarahi atau menjenguk orang kufar yang sedang sakit. Orang kufar yang sedang sakit boleh dijenguk, dan memanfaatkan kesempatan ini, ya, untuk memberikan manfaat kepada orang kafir. Sungguh Nabi SAW telah menjenguk seorang anak yang sakit, dan itu adalah anak orang Yahudi. Dan anak itu sakit, ketika itu datanglah setelah itu kematian kepadanya, dan Nabi memanfaatkan kesempatan itu untuk mendakwahinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan anak itu kemudian berkata ayahnya kepadanya, kepada anak yang sedang sakit itu, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu taatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah anak itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya. Oleh karena itu, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya boleh untuk menjenguk seorang kafir ketika dia sedang sakit dengan harapan hidayah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepadanya. Kita berikan, kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk mendakwahinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
1: Ketika ziarah al-mariid aidan yuqawwa 'indahu janib ar-raja' billahi subhanahu wa taala. Yuqawwa 'indahu janib ar-raja' billahi 'azza wa jalla. Wa annahu la yanbaghi lahu an yayas min rahmatillahi 'azza wa jalla. Wa yudhakkar bi anna Allah 'azza wa jalla rahim bi 'ibadihi. وأنه متى ما دعا الله عز وجل واستغفر الله عز وجل فإنه سيشافيه مما هو فيه من مرض. أيضا يذكر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان في مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو كان في الساعات الأخيرة من عمره، وهذا يعرف بعلامات يستدل بها على ذلك، فإنه يذكر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: Juga ketika kita menziarahi orang yang sakit, hendaknya kita memberikan nasihat kepadanya agar dia memperkuat rasa harapnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memperkuat sifat berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah jangan dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita ingatkan dia bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Maka apabila dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan apabila engkau rajin berdoa dan minta ampun kepada Allah, maka insya Allah maka Allah akan sembuhkan penyakitmu ini. Kemudian di antara hal yang juga penting ketika kita menziarahi orang yang sakit adalah ingatkan dia untuk bertobat kepada Allah dan untuk rujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi apabila kita melihat bahwa penyakit yang dideritanya adalah penyakit yang sangat panjang, penyakit yang telah lama, atau sebuah penyakit yang memang sulit untuk dapat kesembuhan. Atau kita nasihati dia untuk bertobat dan rujuk kepada Allah apabila dia sakit di saat-saat terakhir daripada umurnya. Dan kita ketahui itu semua dengan tanda-tanda yang ada yang telah diketahui oleh orang-orang yang mengerti melihat keadaan dan situasi. Dan hendaklah kita ingatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kemudian akhir daripada hayat adalah kebaikan.
1: Al-haq as-sadis wa ittiba'u al-janazah wa haqqun min huquq al-muslimin an tuttaba' janazatuhu ba'da an yamut wa kulluna na'lam عظيم الأجر في الصلاة على الجنازة واتباعها حتى تدفن فقد جاء في هذا بيان الأجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط مثل أحد أو جبل أحد من الأجر ثم قال النبي ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراط إذن قيراط للصلاة وقيراط في اتباعها حتى تدفن واتباع الجنازة لا شك أن له آداب من ذلك أن يسرع في دفنها قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالإسراع في دفن الميت فقال إما خير تقدمونه إليه إذا أسرعتم فيها إما أنكم تقدمونه إلى خير أمامه في القبر وإما شر تضعونه عن أعتاقكم أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: Yang keenam adalah mengiringi jenazah, yaitu hak di antara hak muslim lainnya daripada saudaranya adalah diiringi jenazahnya setelah dia meninggal dunia. Semua kita tahu bahwa mengiringi semua kita tahu bahwasanya ada pahala yang besar di dalam menyolatkan jenazah dan ada pahala yang besar di dalam mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Telah datang ini dalam hal ini keterangan dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man shalla ala janazah falahu qirat, barang siapa yang melakukan salat terhadap jenazah maka dia mendapatkan qirat. Qirat saudaraku adalah mendapatkan pahala sebesar Uhud, sebesar gunung Uhud. Maka orang yang telah menyolatkan jenazah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Waman ittaba'a falahu qirat, dan barang siapa yang mengiringi jenazahnya maka dia juga mendapatkan qirat. Maka satu qirat untuk salat dan satu qirat untuk mengiringi jenazahnya sampai dikuburkan. Dan di dalam mengiringi jenazah juga ada adab-adab yang harus dilakukan. Di antaranya adalah hendaklah segera dikuburkan jenazah yang sudah wafat. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk segera menguburkan jenazah. Segera menguburkannya apabila dia meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan imma khairun tuqaddimuna ilaih, yaitu maksudnya adalah boleh jadi ada kebaikan yang kalian percepat kepadanya, maksudnya ada kebaikan yang menunggunya di dalam kuburnya, maka apabila kita segera kuburkan maka kita mensegerakan kebaikan untuk saudara kita. Wa imma syarrun tad'aunahu an ataqikum, dan boleh jadi jika kalian segerakan boleh jadi adalah keburukan yang segera kalian letakkan dari bahu-bahu kalian sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: اتباع الجنائز أيها الإخوة فيه تذكر للموت، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي للإنسان عندما يذهب بهذه الجنائز ويقف عند القبور، فإنه ينبغي عليه أن يشغل نفسه بالتذكر، تذكر الموت. ولهذا شرعت الزيارة لتذكر الموت عند هذه القبور. ولا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالضحك وعدم الاهتمام لمثل هذه الأمور، كما نراه حقيقة من بعض الناس، وهذا أمر عجيب حقيقة في زماننا، أن ترى بعض الناس يتضاحكون في القبور والعياذ بالله. تجد البعض مشغول بجواله واتصالاته والجنازة تدفن. سبحان الله، أين تذكر الموت؟ لا شك أن هذه تعتبر غفلة عن تذكر الموت. ولهذا شرعت كما قلت الزيارة. أيها الإخوة، حقيقة هذا الأمر ينبغي للإنسان أن يتأمله جيدا، لأنه متى ما وصل به الأمر إلى هذا الحال فإن قلبه يعتبر حقيقة ميت، كونه يصل إلى القبر والميت يدفن أمامه وهو يضحك ويقلب بجواله. لذلك علينا أن نحذر من الوقوع في مثل هذه المخاطر وهذه الأمور التي تميت القلوب.
0: Mengikuti jenazah di dalamnya terdapat manfaat untuk mengingat kematian. Sungguh di dalam menziarahi kubur, mendatangi kubur, di dalamnya terdapat manfaat mengingat akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi seorang insan, harus bagi seorang insan, bagi seorang muslim, ketika dia pergi menyelenggarakan jenazah saudaranya, hendaklah dia mengingat kubur, dan hendak dia menyibukkan dirinya dengan mengingat kematian. Oleh karena itulah disyariatkan ziarah kubur untuk mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada alam kubur. Maka jangan sampai kita lalai dari hal ini dan justru kemudian mengisi waktu kita di kuburan dengan banyak tertawa, dan kemudian tidak peduli kepada masalah-masalah yang seperti ini, yaitu tidak peduli kepada mengingat kepada kematian. Engkau bisa melihat terkadang sebagian manusia pergi kepada kubur, namun engkau lihat dia saling tertawa sesama saudaranya, dan mereka saling tertawa di dekat kubur. Atau sebagian mereka terlalu sibuk dengan handphonenya, terlalu sibuk dengan telepon ke sana dan telepon kemari. Sementara jenazah dibawa, diusung dan dikuburkan di depan matanya, subhanallah, kapan dia akan mengingat kematian? Sementara dia berada di dalam kubur dan itu tidak membuatnya mengingat kepada kematian. Oleh karena itu disyariatkannya ziarah untuk hal tersebut. Maka suatu hal yang sangat perlu diketahui bahwasanya hendaklah seorang muslim selalu memperhatikan ini, selalu dalam keadaannya ketika dia sedang menziarahi kubur atau sedang mengantarkan jenazah. Apabila dia lalai daripada hal ini, kemudian dia sampai kepada titik di mana tidak mengambil ibrah dari mayat, mayat dikuburkan sementara dia lalai, ini hal yang sangat mengecewakan, dan ini hal yang kita ingatkan saudara kita untuk tidak terjatuh ke dalamnya, tidak terjatuh dalam perkara yang maksiat yang seperti ini, yang menjadi tanda bahwa hatinya telah mati.
1: هذه مجمل الحقوق التي وردت في هذا الحديث. كما ذكرنا أن الحقوق كثيرة، وحتى النواهي التي نهانا الله عز وجل عنها ونهانا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يقابلها حق من حقوق المسلمين. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هنا نهى الله عز وجل عن السخرية. إذن من حق المسلم أن لا تسخر منه وأن تحترمه وتجله. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقال في الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا الأمر الذي نهي أو نهينا عنه وهو إساءة الظن أيضا يحتاج وقفات، لكن الوقت حقيقة ما يتسع للحديث عن كل حق واجب للمسلم. اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن السيء أفسد بين المسلمين، أفسد بين الرجل وامرأته، وهذا كثيرا ما يحصل. أفسد بين الأخوين، أفسد بين الأخ وأخته. إساءة الظن أيها الإخوة ينبغي أن نحذر منها وأن تحسن الظن في الغالب، وعليك أن تتثبت. قال ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا أيضا هذا أمر خطير، التجسس وتتبع عورات المسلمين. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. انظر إلى عظيم الغيبة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام من يغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا. الواقع أيها الإخوة كما قلت أن الحقوق كثيرة، لذلك ينبغي علينا أن نتتبع هذه الحقوق وأن نحرص على أدائها والالتزام بها، لأنها كما قلت في بداية الأمر أن الله عز وجل شرع مثل هذه الحقوق لتزداد الألفة بين المسلمين ولتزول الضغينة والتحاسد فيما بينهم. فهالله الله أيها الإخوة بالأخذ بهذه الحقوق وعدم التقصير فيها، فإننا حقيقة في زمن نحتاج لأن نتكاتف فيما بيننا. نحن في زمن تكالبت علينا الأعداء لتفريق المسلمين من كل جانب، لذلك علينا أن نجابه هذه الدعوات الباطلة وهذه الجيوش التي سخرت أوقاتها وأموالها لتفريق المسلمين في كل البلدان. وهذا لا يكون إلا بالأخذ بهذه الحقوق لنتكاتف فيما بيننا وليزداد أو تزداد قوة المسلمين. وفي ختام هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يعيننا وإياكم على أداء هذه الحقوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
0: Inilah dia secara global hak-hak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi telah disebutkan. Kita telah menyebutkan di awal bahwasanya hak itu sangatlah banyak. Hak-hak muslim sangatlah banyak dan tidak terfokus kepada hadis itu saja. Bahkan sampai di dalam larangan-larangan yang mana kita dilarang oleh Allah untuk melakukannya dan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya, di dalam larangan itu ada sesuatu yang bertolak belakang dengannya, yaitu hak yang harus kita tunaikan. Sesuatu yang terbalik yang harus kita pahami adalah hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tabaraka taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, Janganlah sebagian kaum mengolok-olokkan sebagian kaum yang lainnya. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah seorang sekelompok wanita mengolok-olok wanita lainnya. Boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Di dalam hadis ini Allah tabaraka wa taala, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala melarang kita untuk mengolok-olok saudara kita. Maka di antara hak muslim yang harus kita tunaikan adalah jangan kita mengolok-olok dia. Jangan kita mengolok-oloknya. Jangan memberikan kepadanya sesuatu yang membuat dia merasa diolok-olok, akan tapi muliakan dia, agungkan dia, dan agungkan dia di depan kita. Kemudian Allah juga mengatakan setelahnya wala misa min sa'ina sayakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian menghina diri kalian sendiri dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Maka di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk tidak memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada saudara kita. Setelahnya Allah mengatakan, ya setelahnya ada ayat, setelah ayat ini Allah juga mengatakan di dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sekali daripada perkara dzon, yaitu berburuk sangka. Berbanyak-banyak bersangka-sangka, jauhi prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebahagian daripada dzon, perkara prasangka adalah dosa. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk kita tidak berburuk sangka kepada saudara kita. Hendaklah kita berbaik sangka kepadanya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita berikan sebagai hak kepada saudara kita muslim. Berburuk sangka itu merusak di antara kaum muslimin. Perbuatan berburuk sangka telah merusak di antara kaum muslimin, merusak antara seorang suami dengan istrinya. Dan ini terjadi banyak di tengah kaum muslimin. Merusak antara dua orang yang bersaudara, merusak antara seorang saudara dengan saudarinya. Maka hendaklah kita menjauhkan diri kita dari perbuatan berburuk sangka kepada saudara kita muslim. Dan berbaik sangka kepada mereka dalam perkara mayoritas yang kita lalui bersama mereka. Kemudian Allah juga mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Di dalamnya terdapat wala tajassasu. Jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan. Di dalam ayat ini terdapat larangan antara sebuah perkara yang sangat berbahaya, yaitu tajassus. Tajassus adalah mencari-cari kesalahan saudara kita muslim. Tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari kesalahan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayawaddu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian kalian yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian mau memakan daging saudaranya yang telah dia telah menjadi mayat? Pasti kalian tidak suka untuk itu, pasti kalian membencinya. Lihatlah saudaraku bagaimana besarnya dosa ghibah, ya, bahwa orang yang telah menggibahi saudaranya maka dia bagaikan memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini dan hendaklah kita berusaha menunaikan hak-hak saudara kita, dan hak saudara kita sangatlah banyak, ya. Hendaklah kita berusaha untuk mencari dan memperhatikan apa saja hak saudara kita kepada kita, dan berusaha sekuat tenaga dan tamak kita untuk menunaikan hak-hak tersebut. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidaklah memberikan kepada kita syariat terhadap hal-hal seperti ini, menunaikan hak saudara kita, kecuali agar menghilangkan di antara kita rasa benci, rasa iri hati, dan agar bertambah di antara kita saling kasih, saling cinta sesama muslim, dan jauh daripada kita saling hasad dan saling iri hati. Saudaraku, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah untuk selalu mengerjakan pekerjaan ini, dan hendaklah jangan kalian remehkan perbuatan untuk menunaikan hak saudara kalian. Dan sesungguhnya hendaklah kita berusaha pada zaman sekarang ini, yang di zaman ini telah banyak sekali orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin. Banyak sekali orang-orang yang telah berusaha untuk memecah belah kita kaum muslimin. Hendaklah kita berjuang dengan cara-cara yang seperti ini, dengan menjalankan undangan saudara kita, dengan menunaikan haknya kepada kita. Sungguh di zaman kita sekarang ini banyak sekali tentara-tentara yang telah mengeluarkan harta-harta mereka dan menyibukkan waktu-waktu mereka gunanya untuk memecah belah kita kaum muslimin. Maka dengan cara seperti ini kita tunaikan hak kita, kita saling bekerja sama, kita saling tolong-menolong agar kita bertambah kasih sayang di antara kita dan menjauhkan diri kita dari keinginan musuh-musuh Islam yang ingin memecah barisan kaum muslimin. Dan di dalam penutup kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala memberkahi kita dan memberikan kepada kita hal-hal yang membuat kita ridha, dan sungguhnya Allah subhanahu wa taala dialah yang paling berhak dan dialah Allah yang maha mendengar atas apa yang kita berikan kepadanya daripada doa kita, dan dia akan memberikan ganjaran pahala ketika kita memberikan hak-hak saudara kita. Sesungguhnya Allah dialah yang waliyu dzalika wal qadiru alai, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulih wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ukhatan Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah bersama Ustaz Maulidi Abdullah LC sebagai penerjemah, dan disampaikan materi oleh Fadlati Syekh Dr. Fahad Al-Anazi dari Hak-Hak Muslim atas Muslim yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang dengar Anda.
2: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النار.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، sampai juga kita di penghujung perjumpaan ini. Kami akan hadirkan kajian ilmu dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Pamualim Al-SMHI Minatul Alimi Raqib Fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Kami hadirkan untuk kita merujuk kembali. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarki sunnati wartikabil bid'ai wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala Al-Mundhiri rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan agama ini, "Ma laysa minhu," yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fahuwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafdhuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu man sana'a amran ala ghairi amrina. Barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina, tapi bukan atas perintah, ya, dan mengada-ngada sesuatu bid'ah, fi amrina artinya fi syar'ina wa dinina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam syariat kami, dalam agama kami, la fi umuri dunia, ini bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan agama. Mengapa demikian? Li'anna umura dunia la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksud dengan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa marjudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa marjudun ala sahibihi. Artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi. Ya, suatu perbuatan yang batil, yang tidak dianggap. Yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa ini maksud dengan al-bid'atu fid-din? Ya, karena al-bid'ah dalam segi bahasa, ay asy-syai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Yaitu sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Maka hal-hal ini, misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah. Secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat, secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada, kemudian sekarang ada. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang baru, ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uhditha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sawa'un kana diniyan au ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilul syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma'. Yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ataupun dari ijma para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah Para ulama menyebutkan fil hadis tahdzirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yuhdithal mar'u fid din ma lam ya'zan bihi Allah wa la rasuluhu. Larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah. Dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut yang diambil dari hadis ini, fihi tambih ala anna dina qad tamma wa iktamal. Di sini ada sebuah peringatan ya, agar kita ingat ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa inna Allah akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadis mizanul lil amali adh-dhahirah. Wa hadithun niyya innamal a'mal bin niyyat mizan lil amali al-batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini ya. Maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laysa alaihi amruna fa uraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat. Innamal amal bin niat. Ini adalah sebagai mizan, alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niyat in mizan lil amal al batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan yang itu tidak diketahui kecuali ya, apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini, ya, taraka amra dunya linnas fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu, atau dalam hal perkara masalah duniawi, itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak, ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya. Makna, kandungan, perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman beliau sama dengan sekarang ini. Tidak ada perbedaannya. Ya, karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka adalah unta. Ya. Sekarang beda. Mobil, pesawat, kapal. Ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya. Terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya. Yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya. Dan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian, bahwa alat ukur tentang sesuatu itu, ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Bahwa sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini adalah tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian, adapun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu. Ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat. Ya, untuk seorang memahami betul bahasa Arab itu. Dan aturan-aturannya. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya. Dulu tidak ada, sekarang kok ada. Ya, tapi secara syar'i tidak termasuk. Ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya. Itu ada ilmu yang dulu tidak ada, kemudian para ulama menulis, meneliti. Nah, ini malah sebagai hazanah bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat ainahu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, kalau beliau berkhutbah, ihmarrat ainahu, dua matanya merah, wa ala sautuhu, dan suara beliau tinggi, washtadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin. Ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai seakan-akan orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa massakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah, ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini, wa yaqrunu baina isba'ihi, beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian. Bayaqrunu baina isba'ihi as-sababah wal-wusta. Jari telunjuk dan jari tengah. Yaqul amma ba'du. Beliau menyampaikan. Atau menyampaikan pidato. Khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd. Dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'du. Perhatikan, cermati, konsentrasi, mendengar yang akan ku sampaikan ini. Lalu kata beliau, fa'inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, itu Al-Qur'anul Karim. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi SAW berkata, bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya. Dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa alayya, ya, maka itu semua menjadi tanggunganku, ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih dari Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang ansor. Beliau dan ayahnya. Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat. Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah. Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah. Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan, Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi SAW. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun, Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini tentang sahabat ya, Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah, itu ihmarrat ainah, matanya merah. Ya, menunjukkan ketegasan beliau. Ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda. Ya, ghadabuhu. Artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya. Dalam menyampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang. Musuh akan menyerang. Supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul alaihissalam ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'itsu wa ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana beliau dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang disebut oleh para ulama, bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi SAW, yaitu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, bahwa Nabi SAW kalau menyampaikan pidato atau khutbah, selalu beliau menyampaikan pembukaan dari pidato itu. Ya, amma ba'du. Jadi kata amma ba'du itu, ayo perhatian. Perhatikan apa yang sesudah ini. Ya, ini akan disampaikan. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Ini kalamullah. Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baik perkataan. Ya. Adalah kalamullah. Al-Quranul Karim. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah sallam. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini masalah akidah yang wajib kita yakini, wajib kita imani, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Ya. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama, ya, bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang, ketika dia meninggal, dia meninggalkan hutang. Ya, aw dhaya'an, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak, yang perlu ditanggung, maka fa ilayya wa alayya, maka kembalikan pada aku dan aku yang bertanggung jawab sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amrul khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul, ya, menegaskan ya, menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Jadi pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan, ya, mengangkat suara, ya, supaya suara itu didengar oleh orang yang ada, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, ya, dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi, ya, min targhib atau tarhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan, dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan harus sesuai, ya, harus sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan, ya, menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain bicaranya cara lain, suasana lain bicaranya lain, tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad SAW ila qiyamis sa'ah. Bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Tidak. Ya, tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara. Dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. La tushbihu sifatil makhluk. Tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Anna khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya. Artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma ba'du. Dan ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dalam suratnya. Amma ba'du, perhatikan apa yang aku tulis setelah ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' fid din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini, ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, itu yang mempersulit. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insya Allah mudah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah cukup dan ringan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya. Wa la tabtadi'u, dan jangan kamu mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup bagi kalian. Kemudian antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin walahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warathatahu wa asabatahu ay aqaribah wal warithin, maka semua itu adalah untuk lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli warisnya. Dibagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, atau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Wa man kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang, atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihi. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka. Untuk menanggung mereka. Untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya. Ya suddu dainahu. Kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi SAW. Kalau sekarang Baitul Mal. Ya, kalau di satu negeri ada Baitul Mal, ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang, maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk membayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Nah, jadi Nabi SAW itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak sholatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Ada tanggungan hutang? Kata para sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini. Orang yang meninggal ini. Lalu kemudian, baru kemudian Nabi SAW mensolatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar, tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi. Atau mengembalikan perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, terus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia, antar manusia-manusia. Ya, hak bani Adam. Jadi harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, kan beliau tidak mau sholat pada orang yang ada hutang. Ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk, ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi ini untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka, ya, tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini, perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya, sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah memberikan, ya, kemenangan kepada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan sama perang, maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar, ditutupi oleh Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Dari Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas juga seorang ahli tafsir rahimahullah ta'ala. Dari Mujahid qol, beliau berkata, kunna ma ibni Umar rahimahullah fi safarin. Kata Mujahid, kami dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar rahimahullah fi safarin, dalam satu perjalanan. Kami pernah bersama Abdullah bin Umar. Famarra bimakanin fahada anhu. Maka suatu ketika beliau melewati satu tempat. Ya. Melewati satu tempat. Fahada anhu. Maka Abdullah bin Umar itu beliau menjauhi tempat itu. Ya, beliau menjauhi tempat tersebut. Ya, beliau tidak mendekati tempat itu ketika melewati tempat tersebut. Maka fasu'ila, Abdullah bin Umar ditanya, "Lima fa'alta dzalika?" Kenapa kamu lakukan hal itu? Ketika sampai di tempat ini, kamu menjauhi tempat tersebut. Mengapa? Qal, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yakni hal tersebut, apa yang dia lakukan. Aku melihat Rasulullah melakukan hal itu, menjauh dari tempat itu, maka aku lakukan itu. Fafa'altu, maka aku pun melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini atau athar ini, perbuatan ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran. Yang pertama, hirsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta fil umur allati qad tabdu saghiratan aw ghair muhimmah. Hadis ini, apa athar ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap kecil, ya, dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap tidak penting, Abdullah bin Umar tetap melakukannya karena beliau melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Li'annahu ya'lam anna kulla fi'lin li Rasulullah SAW fi hikmatun wa qudwah. Karena Abdullah bin Umar, ya, mengetahui, ya, atau meyakini bahwa setiap pekerjaan perbuatan Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah di balik itu, ya, dan beliau ada qudwah, contoh dalam hal ini. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dahulu, ya, khususnya Abdullah bin Umar dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abdullah bin Umar ini, anna hirsa bin Umar alal iqtida bi Rasulullah Sallam, ya, hatta fi al umur al dahira yudullu ala tamassuki bi sunnah. Bahwa semangat Abdullah bin Umar, ya, dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal atau segala hal, sampai dalam urusan-urusan yang kelihatannya itu, ya, tidak harus dilakukan, tapi tetap dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini menunjukkan beliau orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wa adam mukhalafatiha, dan beliau ada orang yang tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikenal tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang sangat mengikuti Nabi sallam, ya, sampai di tempat-tempat turunnya Nabi sallam, kalau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya, ada tempat istirahat beliau di satu tempat, Abdullah bin Umar ikut. Di tempat yang dulu Rasulullah pernah berhenti di situ, Abdullah bin Umar turut ikut berhenti di situ. Ya, ini saking semangatnya beliau, ya, atau berpegang teguh beliau kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal seandainya beliau melalui tempat itu, tidak turun di tempat itu juga tidak mengapa. Namun ini membuktikan semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini, apa, peristiwa ini juga menjelaskan pada kita bahwa as-safar laysa udhran li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian, itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok, bukan wajib misalnya. Jadi safar itu, bepergian itu, bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah, ya. Bahkan dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu, ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi SAW, ya, dalam semua keadaan mereka. Baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara

0: keberkahan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan, ya, dalam satu riwayat sampai 73 golongan dan seterusnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apalagi ya ini dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang peringatan bagi mereka yang melakukan meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Kata sama azan ya Allah wa iyyakum, pada sesi berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat melalui chat WA di 021 823 6543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon terlebih dahulu, ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan kepada Anda di 021 823 6543. Baik, kita tunggu. Baik, terputus. Kami angkat Ustaz dari pertanyaan yang pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bahwasannya ada yang mengatakan para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah di dalam Islam. Mohon sampaikan penjelasannya. Apakah yang bid'ah hasanah ini berarti menunjukkan boleh dikerjakan, dan bagaimanakah contoh-contoh dari bid'ah hasanah ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, tidak bisa dipungkiri memang ada sebagian ya dari ulama yang menyebutkan demikian, bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Karena mereka juga seakan menggambarkan ada sunnah yang hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Namun apabila kita cermati dalam masalah ini, ya, bahwa pada hakikatnya setiap bid'ah dalam agama ini adalah sayyi'ah. Karena alasan-alasan yang juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan ya kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa agama Allah ini sudah sempurna. Ada kemudian yang memberikan contoh tentang bid'ah hasanah itu, misalnya ya dengan pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Ya, di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal ketika perang Yamamah misalnya, kemudian Abu Bakar Siddiq diusulkan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Sebetul keberatan Abu Bakar Siddiq itu ketika itu. Namun kemudian beliau memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya, yang dirasakan oleh Zaid bin Thabit itu amat berat. Nah, ini dikategorikan oleh sebagian orang ya, bahwa ini adalah bid'ah hasanah. Sebetulnya itu bukan bid'ah. Ya. Itu adalah tuntunan khulafa' ar-rasyidin. Ya. Tuntunan khulafa' ar-rasyidin yang kita dianjurkan atau diperintahkan mengikutinya, 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Jadi ini termasuk sunnah para khulafa' ar-rasyidin. Sunnah Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa contohnya dulu Al-Quran belum dikumpulkan.

0: dikumpulkan, kemudian dikumpulkan, itu kan bid'ah hasanah. Nah, sekarang kita balik bertanya, gimana keadaan manusia atau umat ini seandainya Al-Quran tidak dikumpulkan? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Dan Allah sudah menyebutkan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qiyamah. Sesungguhnya tugas mengumpulkan Al-Quran ini kami, kata Allah Ta'ala. Ya. Inna alaina jam'uha. Inna alaina jam'uha Qur'an. Jam'aha wa Qur'an wa Qur'anah. Sungguhnya merupakan kewajiban kami yaitu untuk mengumpulkan dan membacakan Al-Quran ini. Artinya bukan di zaman Nabi SAW. Ya. Itu sebagian mengatakan contoh adalah itu sebagai bid'ah hasanah. Padahal itu sebetulnya kalau kita teliti bukan bid'ah. Ya, itu sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian pula sholat tarawih yang dikumpulkan jadi satu imam oleh Umar bin Khattab di zaman beliau. Itu sunnahnya beliau. Sunnahnya Umar bin Khattab. Yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka apa yang dilakukan oleh mereka para khulafa'ir rasyidin. Ya, yang upaya-upaya mereka. Ya, dan ijtihad-ijtihad mereka. Atau petunjuk-petunjuk mereka itu. Itu tidak dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Tapi itu adalah sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ada sebagian mengatakan kitab-kitab hadis itu juga bid'ah, ya. Atau disebut sebagai sunnah-sunnah hasanah, ya, sebagai bid'ah hasanah. Ya. Maka ini adalah cara Allah Ta'ala untuk menjaga agamanya. Pada kekatnya demikian. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Si Allah mempunyai metode dalam menjaga agamanya. Dalam menjaga syariatnya dan munculnya para ulama-ulama hadis. Yang mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan ini tidak dikatakan juga sebagai bid'ah hasanah. Tapi ini adalah sebagai satu hal yang merupakan kewajiban. Dan membentuk penjagaan Allah kepada agamanya. Ya, itu. Ada masalah-masalah duniawi. Yaitu termasuk misalnya kalau mau dikatakan bid'ah hasanah, ya urusan-urusan duniawi ini. Hal-hal penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi manusia. Ya, ini diantara hal yang baru tapi bermanfaat. Tidak ada hubungan dengan agama. Karena urusan-urusan duniawi itu tidak merubah substansi agama itu. Sekarang mikrofon. Apa mikrofon dikatakan bid'ah? Ya keliru. Orang yang mengatakan mikrofon itu adalah bid'ah. Secara bahasa betul. Ini barang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu secara bahasa. Ya. Tapi kita lihat dia adalah sarana. Ya. Yang dengannya justru menolong agama Allah. Ya. Memanggil orang untuk sholat. Dalam jangkauan suara yang panjang. Yang jauh. Ya. Dan penggunaan mikrofon itu tidak merubah substansi azan itu. Ya azan tetap azan itu. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan seterusnya. Ya. Cuma alat yang dipakai. Sama kacamata ini. Kacamata zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ya. Tapi dia membantu orang untuk membaca. Dan tidak merubah substansi agama itu. Maka di sini harus kita bedakan. Ya. Kita harus membedakannya. Ini pembahasan sebetulnya yang ditanyakan tadi, ya ada perkataan para ulama dalam masalah ini. Ada beberapa kitab yang membahas masalah pembagian tersebut. Ya, tapi yang jelas bahwa fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021-823-6543. Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz, di daerah kami ini Ustaz, setelah melakukan sholat Jumat, Dia menambahkan lagi dengan sholat zuhur, Ustadz. Ini bagaimana, Ustadz? Sementara suami saya sekarang udah jarang sholat Jumat karena kalau sesudah sholat Jumat tadi, para imam di situ memaksa untuk melakukan sholat zuhur, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aryani atas pertanyaannya dan mohon disimak jawaban dari Ustadz dan kepada Ustadz kami persilakan.
0: Baik, tentang masalah ini ya, bahwa pada hakikatnya ya, sholat Jumat itu sudah merupakan ya sebagai pengganti dari sholat duhur. Ya, dan sholat Jumat ini dilakukan di zaman Rasulullah SAW ketika Allah mensyariatkannya, dan tidak ada riwayat bahwa beliau mengadakan sholat atau sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ya, dan ada sebagian ya dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut yang ditanyakan tadi itu, sholat Jumat 2 rakaat kemudian ditambah sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dan ini wallahu a'lam ya, disebutkan oleh sebagian ulama sebagai al-qaul al-qadim dari mazhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul jadid dan qaul qadim. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau berada di Hijaz di Madinah Mekah. Kemudian qaul jadid perubahan pendapat beliau setelah beliau berada di Mesir. Jadi sebagian wallahu a'lam ini perlu kita dalami lagi dalam masalah ini ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perkataan atau pendapat lamanya Imam Syafi'i ya, tapi perlu kita pelajari. Kalaupun itu misalnya pendapat beliau, maka tidak bisa diikuti karena beliau sendiri melarang orang mengikuti yang menyelisih sunnah ya. Beliau sendiri Imam Syafi'i melarang pengikutnya, muridnya mengikuti pendapat beliau kalau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW. Ya, namun kita betul jumpai di beberapa masjid, terutama yang di yang mungkin di kampung-kampung yang jauh masih ada tradisi ini. Bahkan ada juga yang khutbah Jumatnya itu pakai bahasa Arab, ya, sehingga orang yang datang tidak tahu apa yang diomongkan oleh khutib itu. Itu juga masih ada di sebagian tempat. Ya, padahal sebetulnya khutbah itu tujuannya adalah untuk mayoritas ulama. Yaitu tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Tidak ada sholat zuhur 4 rakaat setelah sholat Jumat. Kecuali orang yang tidak dapat sholat Jumat, maka dia menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat duhur. Ya, seorang misalnya datang di hari Jumat, ketika imam sedang duduk tasyahud akhir, atau sedang duduk tasyahud, karena Jumat hanya 1 tasyahud. Imam sedang duduk tasyahud, ya sebentar lagi salam, datang orang ini, lalu masuk, ikut imam. Maka dia sholatnya yang harus disempurnakan 4 rakaat, bukan 2 rakaat, karena dia sudah tidak dapat sholat Jumat. Jadi seorang yang datang di hari Jumat, dia mendapatkan imam sedang duduk tasyahud, dia ikut imam itu. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar duduk, imam salam, dia berdiri. Tapi penambahannya 4 rakaat, bukan 2 rakaat, karena dia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya, itu mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani, pertanyaan terakhir dari penjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri penjumpaannya dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, para pemirsa, para pendengar televisi Roja, radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari ilmu-ilmu agama ini ya, memperkuat iman kita, menambah keyakinan kita, dan mendorong kita untuk ya senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah jalan yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini jalannya Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'u subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya. Wala tattabi'u subul. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Ya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Maka bagian dari takwa kepada Allah Ta'ala adalah berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan berpegang teguh kepada sunnah ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan yaitu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Astagfirullah. Yo akhirati hasanah
2: wakina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
3: نور من القرآن.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها.
3: Ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an annahu marra faqala ibn Umar man fa'ala hadha la'anallahu man fa'ala hadha inna rasulallahi sallallahu alaihi.
3: Bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis Riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Kuntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabahu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabahu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari, kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga

0: الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa istiqomah di zaman fitnah. Sebelumnya kita harus paham fitnah itu apa sehingga kita bisa mengerti ujian yang kita hadapi itu apa aja ya. Fitnah secara bahasa Arab diambil dari fatantu adzhab bin nar, maknanya aku fitnahkan emas di atas api, yaitu aku bakar emas atau logam sehingga ketahuan mana emas yang baik dan mana yang buruk. Itu makanya makna fitnah secara umum adalah ujian, dengan dipanasin maka ketahuan mana yang benar mana yang tidak benar ya. Oleh karenanya fitnah dalam bahasa Arab artinya membakar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Sini Allah mengatakan innal ladzina fatanu, sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin kaum mukminat, maksudnya membakar mereka dalam kisah Ashabul Ukhdud, ketika para raja zalim akhirnya rakyatnya beriman maka rakyatnya dibakar oleh para raja tersebut. Di sini Allah menggunakan kata fatanu, sungguhnya orang-orang yang membakar. Jadi fitnah artinya membakar. Demikian juga Allah berkata kepada para penghuni neraka, kata Allah, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Ya, rasakanlah fitnah kalian, yaitu rasakanlah api neraka yang menimpa kalian. Jadi asal secara bahasa fitnah artinya membakar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka demikianlah makna fitnah dalam syariat. Secara umum tentu ada makna fitnah yang lebih spesifik, tapi secara umum fitnah artinya adalah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah. Itu Allah berikan. Sebagian orang Allah uji dengan kebaikan, kekayaan, dengan jabatan, ketenaran, dengan harta, dan sebagian orang diuji dengan keburukan seperti sakit, miskin, dan jadi pekerja keras dan lain-lain ya. Kata Allah, fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yaitu Allah menciptakan kita memang untuk diuji, setelah itu Allah melihat bagaimana kalian menjalani ujian tersebut, kemudian kalian akan dikembalikan dan Allah akan berikan raportnya, hasilnya. Ya, apakah kalian terima raport tersebut dengan tangan kanan ataukah kalian terima raport tersebut dengan tangan kiri. Jadi kita diuji. Allah mengatakan, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Allah, sungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah dan hijau, yaitu manis dirasakan dan enak hijau dipandang. Itulah dunia secara umum, yang mau jabatan, mau harta, mau wanita, mau popularitas, namanya dunia manis dan enak dipandang. Tetapi Allah ciptakan kita di dunia. Kata Allah, "Wa innallaha mustakhlifukum fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Untuk menguji kalian, fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan di hadapan ujian-ujian tersebut. Setelah itu Nabi ingatkan, fattaqud dunya, waspadalah dengan dunia, karena dunia semua fitnah. Setelah itu Rasulullah khususkan lagi, wattaqun nisa, waspadalah kalian lelaki dari fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali yang menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Dan juga contoh bahwasanya sebagaimana kebaikan adalah keburukan adalah fitnah, kebaikan juga fitnah. Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Kekayaan ujian, miskin juga apa? Ujian. Ya. Dan memang Allah akan memfitnah kita, menguji kita, ya. Agar tadi ketahuan mana yang baik, mana yang buruk. Kata Allah, "Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Kata Allah, Allah tidak akan biarkan kalian begini saja sampai Allah membedakan mana yang baik di antara kalian, mana yang buruk. Itu dengan fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walau qad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lantas mereka tidak difitnah, tidak diuji? Wa hum la yuftanun. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya tidak benar. Jadi memang ujian pasti ada, fitnah pasti datang. Ya, cuma memang ada fitnah besar, ada fitnah kecil, tapi setiap kita diuji. Ya, karena fitnah sendiri maknanya adalah ujian. Allah sebutkan ada yang ketika difitnah dia hancur, seperti Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullah ala harf" Fa in asabahu khairun mutma'annabih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang menyembah Allah cuma di samping-samping, tidak serius. Ya, ibadah ya seadanya, seperlunya. Katanya jangan terlalu fanatik, ya seperlunya aja, biasa-biasa saja. Kemudian kata Allah, fa in asabahu khairun mutma'annabih, kalau Allah kasih dia kebaikan dia nyaman. Tetapi wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika diuji dengan fitnah dia terjungkal balik. Dia rugi dunia dan akhirat. Berarti ada yang ketika diuji tidak berhasil. Ada yang ketika diuji berarti imannya palsu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah wa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika diuji dengan gangguan manusia, ada yang menyiksanya, ada yang mengganggunya, maka ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, maka dia menjadikan ujian manusia seperti siksaan api neraka. Akhirnya dia murtad, akhirnya meninggalkan Islam karena dianggap seperti siksaan api neraka. Jadi memang hidup ini pasti diuji. Cuma kadang ujian ringan, kadang ujian berat, sampai terjadi pertumpahan darah, tergantung ujiannya apa. Baik. Agar kita mengerti bahwasanya kita sedang diuji, saya akan sebutkan contoh-contoh fitnah. Contoh-contoh fitnah. Ternyata fitnah itu banyak. Ya. Tadi secara umum Allah sudah sebutkan, ya, bahwasanya kami fitnah kalian dengan wadamulukum bisyari wal khair. Kami fitnah kalian dengan keburukan maupun dengan apa kebaikan. Jangan disangka bahwasanya fitnah cuma kesulitan. Seorang diuji dengan kemiskinan, kemudian dengan penderitaan, ternyata kekayaan juga apa, kesenangan juga adalah apa, ujian. Maka contoh fitnah misalnya Rasulullah sebutkan harta. Kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Dalam hadis kata Nabi SAW, mal faqra akhsha alaikum, bukan kekayaan yang kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Artinya banyak orang diuji dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar, mereka bisa tegar. Ada yang gagal, ada yang kemudian mencuri, merampok, ada. Tapi banyak yang tetap tegar. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan aku khawatir kepada kalian. Wa innama akhsha alaikum antubusata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang saya khawatirkan, dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba untuk berbanyak-banyakan harta sebagaimana umat-umat sebelumnya juga berlomba-lomba untuk banyak-banyakan harta. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Maka akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dan ini luar biasa fitnah harta. Fitnah harta ya. Buktinya bukan fitnah harta bukan menimpa orang-orang yang enggak ngaji saja, menimpa juga orang enggak ngaji ya. Bahkan terkadang udah ngaji tapi kalau kena harta mulai datang pengajian tapi ajang untuk pamer kekayaan. Mungkin sebagian ibu-ibu datang pamer tas branded, tas apa jam branded, pamer suami branded. Maksudnya jadi ajang apa? Sampai pembicaraan tentang kekayaan bukan cuma di kalangan orang awam, bahkan di kalangan penuntut ilmu. Gimana ini mewah, itu mewah, hotel mewah. Jadi suatu hal yang fitnah. Yang seharusnya mungkin tidak layak dibicarakan oleh para penuntut ilmu, apalagi para ustaz. Tapi akhirnya jadi hal yang biasa. Bukti bahwasanya terfitnah. Ya. Fitnah dunia banyak, yang tadinya mungkin orang sibuk ikhlas dalam dakwah akhirnya berubah urusan apa? Dunia. Ini bukti bahwasanya dunia adalah fitnah, harta adalah fitnah, dan betapa banyak orang akhirnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram gara-gara dunia. Akhirnya mendzalimi orang lain gara-gara dunia, dan itu terjadi. Ya. Kemudian contoh fitnah seperti fitnah wanita sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah SAW sebutkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Takutlah kalian kepada, waspadalah terhadap dunia dan waspadalah kepada para wanita, itu para laki-laki. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling berbahaya bagi laki seperti fitnah wanita. Sebagaimana wanita juga terfitnah dengan lelaki. Ini fitnah lawan jenis. Ini fitnah luar biasa, apalagi zaman sekarang dengan mudahnya medsos, dengan mudahnya komunikasi. Dan kita lihat orang-orang berguguran, ya, bukan cuma orang-orang awam, bahkan orang sudah ngaji mungkin memiliki ilmu berguguran karena fitnah wanita. Ini hal yang sangat mengerikan. Dan ingat, fitnah wanita bukan mendatangi orang-orang awam saja, bahkan juga bisa menerpa orang-orang soleh, bahkan bisa menerpa orang-orang alim. Sebagai contoh, Allah sebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf siapa? Nabi. Ternyata didatangi fitnah wanita dengan Imra'atul Aziz atau konon namanya Zulaikha yang menggodanya, menggodanya. Ini menunjukkan fitnah wanita bisa menimpa siapa saja. Jurayj juga demikian. Jurayj sang ahli ibadah yang ketika dia rajin ibadah, sebagian orang hasad kepadanya, kemudian datanglah seorang wanita pezina tercantik di zaman tersebut. Kemudian dia berkata, "In syi'tum la'aftinannahu lakum." Kata wanita pezina tersebut, "Kalau kalian mau, saya akan fitnah si Jurayj untuk kalian." Akhirnya dia pun mendatangi Jurayj, kemudian dia panggil-panggil, "Jurayj, Jurayj." Tapi Jurayj, kata Nabi, "Walam yaltafit ilaiha." Dia tidak tengok sama sekali. Dia tidak tengok sama sekali. Ngeri fitnah wanita, ya. Sangat mengerikan, ya. Oleh karenanya tidak ada yang menganggap remeh, sudah banyak berguguran sebagaimana fitnah lelaki bagi wanita, ya. Ada banyak wanita yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, kemudian di ujung-ujung akhirnya rusak rumah tangganya gara-gara fitnah lelaki. Jangan bilang, kok bisa terfitnah sama laki-laki jelek? Kok bisa terfitnah sama perempuan jelek? Ada setan yang menggoda, yang menghiasi. Bisa jadi wanita tersebut lebih cantik istrinya daripada wanita tersebut, tapi lelaki tergoda karena ada setan yang menghiasi. Bisa jadi ada lelaki suaminya lebih tampan tapi tergoda. Ada setan yang bermain di situ. Oleh karenanya fitnah tersebut dihiasi oleh syaitan. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar rumah, maka syaitan mengintai. Syaitan nunggu nih. Itu mau ke mall itu. Buat apa? Diintai buat dijadikan bahan untuk menggoda lelaki. Makanya Rasulullah mengatakan, "Innal mar'ata tukbiru ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan." Wanita kalau datang dari dalam bentuk syaitan, di belakang juga dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Syaitan menghiasi. Sehingga menghiasi pada laki untuk kemudian tergoda. Jurayj, tadi contohnya. Fitnah wanita. Ya. Di antaranya, subhanallah, fitnah kita dengan yang lainnya. Ya. Di antaranya contoh lagi seperti fitnah kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum auladukum fitnah. Fitnah anak-anak, anak-anak juga fitnah. Kenapa fitnah? Fitnah dalam mentarbiah kita diuji anak-anak, diuji anak-anak ada dengan anak-anak bagaimana mentarbiah mereka, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana didik mereka, kita akan ditanya oleh Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita terlalu manja, kemudian menggiring kita pada hal yang tidak baik, juga kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-waladu majbanatun wa mabukhalatun. Anak-anak itu bisa bikin jadi penakut, bisa bikin jadi pelit. Terfitnah, seorang terfitnah gara-gara anak-anaknya. Tadinya mungkin dia mau berjihad, khawatir anak-anak, nanti siapa yang ngurus. Akhirnya enggak jadi jihad. Dia mau bersedekah, aduh anak-anak masih kecil-kecil. Belum taruh deposit, harus taruh deposit banyak. Akhirnya enggak jadi apa? Sedekah. Karena mikir anak-anak, padahal sedekah aja. Setiap orang ada catatan rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya anak-anak juga bisa jadi fitnah bagi seorang. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi bagaimana anak yang terlalu dicintai bisa dikhawatirkan menjadikan kedua orang tuanya terjerumus dalam kekufuran. Ya. Maka ketika Nabi Khadir membunuh seorang anak kecil, Nabi Musa bertanya, kenapa kau bunuh anak ini tidak berdosa? Kata dia, perintah Allah. Terus kenapa? Nabi Khadir ceritakan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Adapun anak kecil yang saya bunuh tersebut, kedua orang tuanya adalah beriman. Tapi kami khawatir kedua, dia akan menjerumuskan ke kedua orang tuanya dalam tughyan, itu dalam dosa atau kekufuran. Maka Allah memerintahkan untuk dibunuh anak ini dan kami berharap Allah ganti dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Ini dalil bahwasanya seandainya anak tersebut dibiarkan besar, maka orang tuanya sangat mencintai anak ini. Padahal orang tuanya orang tua mukmin, kata Nabi Khadir, bisa menjerumuskan kedua orang tuanya kepada tughyanan wa kufra, dalam sikap kezaliman atau melampaui batas dan kekufuran. Betapa banyak orang membabi buta bela anak-anaknya, benar atau tidak? Penting anaknya bela. Gara-gara bela anaknya maka dia berbuat zalim sama orang. Kejadian itu enggak? Jadi bela anaknya dia berbuat zalim sama orang. Dan itu terjadi. Oleh karenanya anak juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sungguhnya harta kalian fitnah, anak-anak juga adalah fitnah. Karena dari sisi kita sangat cinta kepada harta dan juga cinta kepada anak-anak sehingga terkadang memfitnah kita. Baik. Demikian juga Allah kasih kaidah umum. Allah memfitnah sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaisallahu bi'alamu bisyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami memfitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini ayat terkait dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang ketika melihat para sahabat banyak yang miskin, maka mereka mengejek. Lah, Muhammad pengikutnya miskin-miskin. Kata Allah, kami fitnah orang-orang kaya Quraisy dengan miskinnya orang-orang yang beriman. Sehingga mereka mengatakan, aha ula imanallahu alaihim bayyinah. Kok Allah milih mereka, kami tidak dipilih? Jadi mereka merasa, ya harusnya kami yang kaya yang jadi orang terpandang, yang mulia, yang masuk surga. Kenapa mereka? Kenapa mereka yang miskin-miskin? Kata Allah, demikianlah kami fitnah orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Jadi seorang difitnah dengan pasangannya atau yang di oposisinya, ya. Seperti Allah berfirman, ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yashuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain, atasbirun, apa kalian sabar, wa kana rabbuka basiran, Allah Maha melihat bagaimana sikap kalian menghadapi fitnah tersebut. Ibnu Katsir ketika membawakan ayat ini, dia mencontohkan antara nabi dengan umatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni mubtalik wa mubtalin bika." Aku akan menguji wahai Muhammad dan aku menjadikan engkau bahan ujian. Rasulullah diuji dengan umatnya. Berbagai macam manusia Rasulullah dakwahi dan umatnya diuji dengan harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara pertanyaan pada alam barzah yang disebut dengan fitnah kubur, fitnatul kubur adalah, "Waman nabiyyu?" Siapa nabimu? Kata Allah, wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Sungguh kami hari kiamat kelak akan bertanya tentang umat kepada umat yang diutus kepada mereka rasul, dan kami juga bakalan bertanya kepada para rasul tersebut karena dua-duanya diuji. Inni mubtalik wa mubtalin bika, aku akan mengujimu wahai Muhammad dan dengan umatmu, dan aku akan menguji umatmu dengan apa? Kamu. Jadi satu orang diuji dengan yang lainnya. Ini kaidah umum, ya. Maka sebagaimana para umat akan ditanya sikap mereka terhadap para rasul juga akan ditanya bagaimana dakwah mereka kepada para umatnya. Maka lihatlah fitnah di sekeliling kita. Saya bacakan perkataan Syekh Syinkiti dalam Adwal Bayan, ya. Syekh Syinkiti rahimahullah menukil perkataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ya. Dinukil oleh Syinkiti dalam Qurtubi juga, dia berkata,
1: Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah sebagian yang lain. Wa makna hadza anna kullu wahidin mukhtabarun bi sahibihi. Setiap orang akan diuji dengan kawannya. Fal ghaniyyu maksudnya dengan yang berbeda nasib atau kawannya atau pasangannya. Fal ghaniyyu mumtahanun bil faqir. Orang kaya diuji dengan si miskin. Dia kaya, dia punya teman miskin. Bil faqir alaihi, yang butuh dia. Mungkin sama pekerja, sama orang tetangga sebelah yang miskin, pembantunya, sopirnya mungkin, pekerjanya, pegawai yang butuh sama dia. Fal ghani mumtahanun bil faqir alaihi an yuwasiyahu wa la yaskhar minhu. Diuji alaihi an yuwasiyahu, saya ulangi, fal ghani mumtahanun bil faqir, yang kaya diuji dengan si miskin, alaihi an yuwasiyahu, maka wajib bagi sang kaya untuk membantunya. Wala yaskharu minhu, dan tidak boleh mengejeknya. Tidak boleh mengejeknya. Yaitu, jadi uji dengan si miskin. Temannya miskin, ketemu orang miskin di jalan, tetangganya miskin, kerabatnya miskin, temannya miskin, pembantunya miskin. Intinya dia, ujiannya apa? Dia harus membantunya dan tidak boleh mengejeknya. Wal fakir, dan sebaliknya. Si fakir mumtahanun bil ghani. Si fakir diuji dengan si kaya. Alaihi alla yahsudahu wala ya'khudha minhu illa ma a'tahu. Maka wajib bagi si miskin tidak boleh hasad kepada si kaya. Sama-sama diuji. Dan tidak boleh ngambil lebih daripada yang diberikan oleh si kaya. Wa an yasbira kullu wahidin minhuma 'alal haqq, dan masing-masing harus sabar di atas hak. Si kaya sabar untuk membantu dan tidak sombong dan tidak merendahkan. Si miskin sabar untuk tidak hasad dan tidak mencuri uang orang kaya tersebut, dan bersabar dengan kemiskinan Allah uji baginya. Ya. Kalau disuruh milih sih, kita milih diuji sebagai si kaya. Tapi kan pilihan bukan di tangan kita, ya enggak? Benar enggak? Kalau antum disuruh pilih, dipilih, diuji jadi kaya atau miskin? Jadi kaya, ya. Tapi siapa yang... Tapi sebagai saya sering sampaikan, yang diuji dengan miskin lebih banyak yang selamat. Dikaya dengan KKN itu enggak gampang. Enggak gampang. Allah mengatakan, innal insana lataghā. Sungguhnya manusia itu kalau apa arastagna, kalau sudah lihat dirinya kaya, dia melampaui batas, melampaui batas, banyak batasan yang dia lampaui. Di antaranya dia sombong, di antaranya dia angkuh, di antaranya dia beli-beli-beli-belihan, di antaranya menumpuk harta beli-beli, di antaranya waktunya habis yang tidak bermanfaat. Banyak batasan yang dilewati. Kenapa? Karena duitnya kebanyakan, banyak urusan. Bukannya saya bilang jangan jadi orang miskin, enggak. Jadi orang kaya yang dermawan, itu yang pentingnya. Tapi kenyataan menunjukkan kebanyakan orang dijuin kekayaan melampaui apa? Batas. Dan banyak orang dijuin kemiskinan, dia bisa bersabar. Makanya penghuni surga lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Ada penghuni surga orang kaya? Ada. Tapi banyakkan orang miskin. Tapi pilih mana? Jadi miskin atau kaya? Kaya insyaallah, Ustaz. Tapi pilihan bukan di tangan Anda. Pilihan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada fitnahnya. Maka di sini kata Allah, atasbirun, sabarkah kalian, yaitu alal haq. Wa ashabul balaya qulun lima lamnu afa. Orang-orang yang diuji dengan kesulitan, kenapa kami tidak diberi keselamatan? Tidak sabar. Wal a'ma yaqul lima lam uj'al kal basir. Yang buta diuji sehingga dia tidak sabar, dia bilang kenapa aku tidak dijadikan seperti orang yang melihat. Ya. Wahakadha sahibu kulli afah. Dan bila orang terkena musibah bilang, kenapa aku tidak gini? Dia tidak tahu, subhanallah, betapa orang yang tidak melihat diselamat dari banyak dosa. Dari banyak dosa. Ini dosa mata banyak sekali. Dosa mata banyak sekali. Dia masing-masing ada ujiannya. Ya. Masing-masing ada ujiannya. Allah mengatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian adalah fitnah bagi yang lain. Nabi diuji dengan umatnya, umatnya diuji dengan Nabi. Pemimpin, penguasa diuji dengan rakyatnya, rakyat diuji dengan apa? Penguasa diuji. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan apa? Suaminya. Istri ujian atau bukan? Ujian atau nikmat? Ujian, nikmat. Dan nikmat dan juga ujian. Nikmat dan apa? Ujian. Suami malapetaka dan ujian, enggak. Suami juga nikmat dan apa? Ujian, semua diuji. Ya. Kata Allah, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Semuanya di antara istri kalian ada musuh bagi kalian. Ada istri yang jadi musuh. Jadi maksudnya apa musuh? Yaitu menggiring kalian kepada keburukan. Ada istri yang seperti itu. ngajak kalian untuk maksiat, untuk ngabisin duit, untuk belanja yang enggak perlu, ya. Untuk pelit sama kerabat. Ada istri yang luar biasa ya. Mau beli apa? Jangan, Mas. Hisapnya panjang, Mas. Masya Allah. Ada enggak begitu? Jarang-jarang. Yang ada, beli aja, Mas, beli. Tema saya ada istri yang mendukung suaminya untuk menuju surga, ada istri yang mengajak suaminya ke neraka, dikatakan sebagai musuh bagi kalian. Maka semua ada fitnahnya. Seorang diuji sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, kita sebagai suami misalnya diuji banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tanggungjawabkan. Istri, tugas kita ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah tidak mengatakan ku anfusakum titik, jagalah diri kalian. Tidak. Allah mengatakan wa ahlikum nara. Istri, anak kalian juga harus kalian jaga. Tidak boleh egois karena istri adalah ujian bagi kita. Dan seorang laki-laki bilang, udahlah, istri urusan dia, anak-anak urusan dia. Istri biarin aja, mau nakal biarin aja. Nanti ada bidadari, aman, biar. Tidak ada urusan. Tidak. Nanti akan ditanya oleh Allah bagaimana didikanmu kepada istrimu, bagaimana didikanmu terhadap anakmu. Istri juga ujian. Ditanya, sudahkah kau menunaikan hak suami? Maka pastikan ujian yang ada di sekitar kita sangatlah banyak. Baik, ini makna fitnah secara umum. Sehingga kita sadar bahwasanya fitnah itu banyak. Tetapi fitnah bertingkat-tingkat. Ya. Dan semakin jauh dari kenabian Nabi Muhammad SAW, dari zaman kenabian, maka fitnah semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Dan fitnah semakin hebat seperti di zaman sekarang. Ya, sarana fitnah luar biasa. Kita terbuka dunia yang tidak terbuka sebelumnya. Ya. Kita juga melihat dunia, kita merasakan dunia yang tidak pernah terbuka kepada kita sebelumnya. Ya. Dan kita sudah banyak orang berguguran, banyak sekali. Maka ketika kita sadar fitnah yang kita alami sekarang tidak seperti zaman dahulu, tingkatannya semakin dahsyat, orang mudah sangat terfitnah. Tadinya soleh kemudian berubah menjadi nakal, tadinya beriman menjadi kafir, itu sangat mungkin terjadi saat ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqitu 'alail muzlim. Ya. Hendaknya kalian segera beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam, gelap gulita. Itu sangat gelap sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Mudah membuat orang terjatuh karena gelap. Mudah membuat orang terjatuh. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang fitnah tersebut mengakibatkan ada orang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudahkah kafir. Yang sore hari beriman, paginya sudahkah kafir. Yabi'u dinahu li ghoradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya karena perkara dunia yang sedikit. Dan itu mungkin dulu mungkin jarang, sekarang mungkin terjadi. Seorang sangat mudah berubah, ya. Tadinya beriman kemudian jadi kafir. Tadinya beriman yakin jadi ragu. Seperti sekarang fitnah-fitnah ateis tersebar di internet, fitnah-fitnah liberal. Ya, orang baca tadinya dia yakin dengan Islam akhirnya jadi ragu. Oh, ternyata Islam kita salah, harus diupdate Islamnya. Islam progresif. Islam progresif maksudnya semua agama masuk surga. Jadi kan kita ragu dengan agama kita sendiri. Dan untuk menuju kekafiran tidak harus bid'ah agama. Ragu dengan agama kita sendiri. Atau membenarkan kesyirikan bahwasanya syirik juga mengantarkan kepada surga, itu sudah cukup membuat iman kita batal. Sekarang timbul apa? Agnostik tersebar. Ya. Saya bukannya bilang Tuhan tidak ada, tapi saya belum ada dalil Tuhan itu ada. Ya sama aja. Podo wae. Semuanya ragu tentang adanya Tuhan. Ini cukup membuat seorang keluar dari Islam. Banyak orang kemudian ragu, mungkin dia tidak ragu dulu seluruh agama, tapi dia ragu dari satu syariat dikasih syubhat kuat sehingga dia tidak percaya dengan syariat ini. Sudah cukup membuat dia bisa keluar dari Islam. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita bilang, apa mungkin ada orang pagi hari beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Mungkin dulu jarang, kalau sekarang sangat mungkin. Tahun lalu masih puasa, sekarang sudah enggak puasa. Saya berapa, ada kemarin anak orang tua datang, Ustaz, anak kami Ustaz, mulai tidak percaya sama ini, mulai pacaran sama lawan jenis dari agama lain, berubah jadi ragu dengan agamanya. Itu banyak terjadi. Baik,
0: Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tadi semua mukaddimah ya. Tadi semua apa? Mukaddimah agar kita sadar ternyata fitnah itu banyak meskipun bertingkat-tingkat, tapi fitnah itu di sekeliling kita. Jangan kita senang-senang, anak kita juga fitnah bagi kita. Sudah kau urus enggak? Cuma dikasih duit aja. Cuma dikasih main game doang, apa kau ajarin, nasihati, merojak Quran, ajak ke masjid. Istri sudah dinasihati belum? Jangan dikasih gemuk aja. Dinasihati, jangan dikasih emas aja, dinasihati, dibimbing. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Tapi sekarang bahasan kita kiat-kiat agar kita bisa istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Semua mudah diakses. Kalau dahulu mau akses maksiat susah. Sekarang semua maksiat di HP. Ya. Tinggal kuotanya ada atau tidak. Mau apa aja ada. Dulu syubhat mudah dihindari. Sekarang semua syubhat, pemikiran menyimpang, pemikiran kufuran, kesyirikan, pemikiran aliran-aliran sesat, semua ada di genggaman. Tinggal mau diakses atau tidak. Maka dahsyat ya zaman sekarang. Maka bagaimana cara kita untuk selamat dari fitnah atau istiqomah di zaman fitnah? Tapi yang pertama, ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah berdoa. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa yang serius ya. Karena kita tidak bakalan bisa menghadapi fitnah tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, tentang sabar ya. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa bersabar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yakin tidak mungkin dia bisa tegar di depan fitnah kecuali Allah yang menyelamatkannya. Maka satu-satunya cara agar dia selamat, dia berlindung bersandar kepada Allah. Saya sering sampaikan ayat ini, fasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan kau tidak bersabar kecuali dengan izin Allah. Banyak orang lalai ketika dia bersandar kepada kemampuannya, bahwasanya saya bisa bersabar, akhirnya nanti suatu saat dia gugur. Tapi ketika dia yakin bahwasanya saya ini tidak bisa bersabar kecuali karena Allah, maka dia lebih continue dalam sabarnya, dalam istiqomahnya. Maka seorang tahu fitnah begitu banyak, sangat mudah kita terjebak, sangat mudah. Dan sangat mudah hati ini berubah sangat begitu mudahnya. Ya. Baca syubhat, satu saja kita baca syubhat atau dengar ceramah tentang syubhat, cantol ke kepala, enggak bisa keluar-keluar nih. Bisa membuat kita berubah, kehidupan kita bisa berubah. Satu hal kita lihat, fitnah wanita bisa merubah cara hidup kita dengan satu fitnah yang kita tidak duga. Hati ini sangat sangat lemah. Oleh karenanya, doa sangat penting, di antaranya kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Dan ini doa di antara yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi benar-benar tahu bahwasanya tidak bisa dia istiqamah kecuali dengan izin Allah. Maksudnya ketika kita baca doa ini, benar-benar kita hadirkan, ya Allah saya ini sangat lemah. Satu pandangan bisa merubah hati saya. Satu pendengaran bisa merubah hati saya. Ya. Salah bergaul bisa merubah cara hidup kita. Tadinya selalu mikir akhirat, tiba-tiba duniawi. Terjadi. Tadinya zuhud, tiba-tiba jadi bicaranya dunia terus. Tadinya kona'ah, jadi tidak bersyukur. Gara-gara salah bergaul, salah teman, berubah. Kalau Allah tidak jaga, enggak bakalan bisa. Maka berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tadinya cinta dengan mendengar ceramah, tiba-tiba cinta nonton film Korea. Bisa tidak? Bisa, berubah. Tahu-tahu kepingin terus. Kalau enggak nonton Korea kayaknya India aja deh. Ada kecanduan. Mudah, hati ini lemah. Maka seorang berdoa, dan yang paling bahaya kalau berubah di akhir umur, bahaya. Di akhir umur kemudian apa? Berubah. Maka berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau ya Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka. Itu Nabi Muhammad, kata Allah, kalau kami tidak kokohkan engkau, kau akan condong kepada mereka. Itu akan terpengaruh, terfitnah. Kalau Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Maka
1: banyak doa. Di antara doa yang sangat agung yang mungkin sering kita lalaikan kandungan maknanya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa yang terbaik kata Ibnu Taimiyah. Doa terbaik adalah doa ini. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang telah Kau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, ya orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang yang Kau sesatkan, yaitu orang-orang Nasara. Ini doa, kalau kita renungkan, doa yang paling top ini. Makanya wajib kita baca dalam sholat.

Kalau nggak belajar nggak tahu, tunjukkan jalan yang lain. Kalau kami sudah menjalankan sesuatu yang baik, istiqomahkan. Kalau kami sudah istiqomah, ya Allah buatlah kami bisa menjalankan dengan terbaik. Ada jalan kebaikan orang, tapi dia ngerjakannya tidak serius. Dia dibukakan jalan oleh untuk sholat malam, tapi sholat malamnya tidak serius. Dia dibuatkan, alhamdulillah Allah bukakan dia pintu baca Quran, tapi baca Qurannya kurang serius. Jadi minta sama Allah, ya Allah aku ingin ketika dibukakan pintu ada progres menjadi lebih baik. Baca Quran saya lebih baik, lebih tadabbur, lebih khusyuk, sholat malam saya lebih khusyuk, sedekah saya lebih berkualitas, seperti itu maksud saya. Jadi makna ini sangat dalam. Kemudian itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ya, dalam ayat yang dijelaskan itu nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, itu jalannya para nabi. Kita disuruh untuk punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Pingin Islam kita, iman kita mengalami peningkatan menuju kepada jalan para nabi, para syuhada, para salihin. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan seperti jalan orang-orang Yahudi. Yahudi apa punya ilmu tidak ngerjain, itu Yahudi. Dhalin sesat, beramal tanpa ilmu. Kita enggak pengin dua ini. Punya ilmu tapi tidak dikerjakan, apalagi zaman sekarang kita banyak ngaji, banyak ilmu, belum tentu dikerjakan. Dan juga jangan nekat seperti Nasoro, semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Maka ini ibadah ya, doa yang teragung. Cuma butuh kita konsen aja ketika kita baca doa tersebut. Bahkan kalau mau kita renungkan, dari awal ayat pertama sampai menjelang ayat tersebut semuanya adalah mukaddimah. Bukankah di antara adab berdoa memuji Allah, iya enggak? Memuji Allah. Kemudian di antaranya bertawassul, lihat. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, pujian sama Allah. Maliki yaumiddin, juga muji kepada Allah, penguasa hari kebangkitan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tawassul, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami beribadah, yaitu ya Allah saya berusaha ikhlas ya Allah, tidak mengharap pujian manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, itu hanya Engkau yang bisa menolong kami. Ini tawassul semua. Setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan itu pendahuluan menuju doa ini. Maka ketika doa tersebut berusahalah kita serius. Karena kalau Allah kabulkan selesai, kita akan istiqomah. Cuma kita doanya jarang serius, tahu-tahu amin, sudah amin. Saking ngelamun tahu-tahu assalamualaikum, sudah selesai. Warahmatullah. Pikiran kemana-mana. Begitu Allahu Akbar langsung rencana. Nanti kesini jam sekian, kesini jam sekian. Tahu-tahu assalamualaikum warahmatullah, masya Allah. Saking khusyuknya ya. Makanya ada seorang syekh cerita waktu dia lagi sholat maghrib, tahu-tahu dia selesai sholat dia kasih kuis. Jamaah, siapa yang tahu tadi imam baca surat apa pertama, rakaat pertama, rakaat kedua, surat apa? Mungkin ada yang tahu tapi dia malu jawab. Atau ingat rakaat pertama, rakaat kedua, enggak ingat. Ayo jamaah, ada hadiahnya, enggak ada yang jawab. Ayo jamaah, lupa orang. Akhirnya ada anak kecil jawab, saya, Syekh, ayo. Rakaat pertama, imam baca apa? Al-Fatihah, katanya. Rakaat kedua, Al-Fatihah juga. Baca surat apa, maksudnya surat Al-Fatihah. Cuma antum jangan habis maghrib tadi imam baca apa, antum lupa. Menunjukkan kita pikiran kemana-mana. Karena ada syaitan datang untuk menggoda kita. Maka penting ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang sangat manjur. Kalau kita dikabulkan, kita akan istiqomah. Bukan berarti kita istiqomah enggak pernah maksiat. Kita manusia soleh apapun pasti maksiat. Tapi akan kembali. Bukan kembali. Jatuh kembali lagi. Tapi ujungnya indah. Taib. Yang kedua, ya, yang berbahaya juga yang buat orang banyak tidak istiqamah adalah ujub. Ini ujub, hati-hati. Seorang harus tahu bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Allah. Ya. Sampai Ibn Taimiyah mengatakan panjang lebar, tapi dia mengatakan bukankah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua selain Allah adalah diciptakan oleh Allah? Kita semua diciptakan oleh Allah. Iya tidak? Adakah di antara kita yang bukan ciptaan Allah? Kita semua ciptaan Allah. Dan di antara ciptaan Allah perbuatan kita. Kita perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah. Jika seandainya ada keberhasilan, kesuksesan, maka semua murni dari Allah. Yang menyiapkan kita untuk menimbulkan niat kita untuk beramal soleh juga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengilhamkan kita untuk berbuat baik adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghilangkan halangan dari kita untuk bisa berbuat baik juga Allah subhanahu wa ta'ala.
yang memudahkan kita untuk berhasil melakukan amal baik itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Semua dari Allah Subhanahu. Lantas apakah pantas kita untuk ujub dengan perbuatan kita? Ini diantara sebab utama yang buat orang akhirnya terjatuh, tidak istiqomah lagi. Kenapa dia ujub dengan amal dia? Yang bersedekah ujub dengan sedekahnya, yang dakwah ujub dengan dakwahnya, ya. Yang hafiz Quran ujub dengan Qurannya, ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Seorang ketika diberi kemudahan dia bersyukur kepada Allah bahwasanya ini semua semata-mata murni dari Allah, dan kalau dia meyakini itu semua dari Allah maka dia akan mudah istiqamah, karena dia akan minta lagi kepada Allah, ya Allah aku tidak mampu untuk melanjutkan kecuali dengan izinmu. Maka hati-hati jangan ujub. Yang ketiga, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Ya, jangan lupa perhatian sama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila, dalam surah Al-Furqan. Berkata orang-orang kafir, kenapa Muhammad tidak diturunkan kepadanya Al-Qur'an sekaligus? Kenapa ayat lagi? Kami ingin langsung 114 surat. Kenapa turun dikit-dikit? Kata Allah, kadzalika linuthabbita bihi fu'adak, kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. Warattalnahu tartilan, kami tertilkan secara sedikit demi sedikit dengan pelan-pelan kepada engkau. Ini dijadikan dalil para ulama bahwasanya baca Quran itu adalah sumber istiqamah, tetapi dipelajari, bukan sekedar dibaca. Karena Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur, wahai manusia telah datang mau'izah, nasihat dari Allah. Allah kasih nasihat sama kita melalui Al-Quran. Ibaratnya kalau kita kirim nasihat sama anak kita, kita kan tulis serius. Ini Allah kasih nasihat dengan rangkaian firman-Nya melalui Jibril alaihissalam, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, maka kita baca serius. Maka saya bilang di antara hal yang memudahkan kita istiqomah belajar Al-Quran, baca baik-baik, tadabbur. Ini maksudnya apa? Kenapa ayat begini? Kenapa? Terus kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sibukkanlah diri dengan apa? Al-Quran, kata Allah, linuthabbita bihi fu'adak, karena Allah ingin mengkokohkan hati Rasulullah SAW dengan menurunkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit. Maka jangan lupa belajar Al-Quran. Jadi saya nasihat diri sendiri pribadi dan juga para hadirin hadirat, jangan cuma baca, ya, jangan cuma baca. Satu hari dua ayat tidak ada masalah, baca dua ayat. Maksudnya apa? Baca tafsir, ada aplikasi Quran Tadabbur. Tinggal baca doa. Itu apa, penjaga kita, penjaga istiqomah. Karena dengan memahami Al-Quran inilah Allah menjadikan kita bisa kokoh hati kita. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk istiqomah, kalau Allah sudah bukakan kita suatu amal soleh, geluti. Mumpung kita dimudahkan, sudah digeluti aja. Amal soleh yang lain kita boleh coba, tapi yang sudah Allah bukakan kita seriusin. Karena ini bisa jadi salah satu pintu kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Ada orang dibukakan puasa sunnah, ada. Tapi dia sedekah pelit, ada. Ada yang sedekah Masya Allah luar biasa, tapi kalau puasa sunnah susah. Ada orang dibukakan sholat malam, Masya Allah sholat malam luar biasa, tapi kalau yang amal ibadah lain kurang, ya. Ada orang dibukakan semuanya. Ya sedekah luar biasa, sholat malam luar biasa. Nah, kalau kita sudah dibukakan, geluti. Ini alhamdulillah saya sudah dibukakan, ya. Nah, kita geluti baik-baik, sambil kita berusaha buka pintu-pintu yang lain. Jangan sudah kita asik, sudah dibukakan oleh Allah, dibudahkan, kemudian kita berpaling kepada yang lain. Saya sampaikan kalau ada sebagian orang apa, waktu ketemu saya, mereka baru bikin masjid, dan mereka sudah usia 60-an, bahkan lebih daripada itu. Saya bilang, ini kesempatan bapak-bapak menghabiskan umur untuk ngurus apa? Masjid. Jadi remaja masjid. Ustaz dah tua, ya remaja masjid. Mumpung. Bayangkan umur kita sibuk ngurus masjid, ngurus umat. Ngurus gimana masjid bisa nyaman, ngurus bagaimana AC-nya, ngurus amanah orang kasih uang tidak digunakan tidak benar, itu semua ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika ada seorang wanita berkulit hitam yang suka bersihkan masjid, kemudian meninggal. Rasul tanya, kemana dia? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ala adantumuni, kenapa kau tidak kabarkan kepadaku? Para sahabat khawatir menyusahkan Nabi. Karena orang biasa. Tapi bagi Nabi, wanita ini bukan wanita biasa. Karena dia bersih-bersih apa? Masjid. Dia ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kalau sudah terjebak dengan satu kesibukan, dia geluti baik-baik. Itu salah satu sarana istiqomah. Yang ngurus rumah tahfidz, seriusin. Yang ngurus anak yatim, seriusin. Yang ngurus dakwah, seriusin. Enggak sibuk dengan dakwah, urus dengan dakwah, seriusin. Ini jalan kebaikan. Allah sudah bukan saya di sini. Saya enjoy di situ, saya nyaman di situ, saya bisa totalnya di situ, saya punya kemampuan di situ, kerjakan. Yang lain kita lihat dulu. Jangan sampai kita terpalingkan kepada yang lain, belum tentu kita bisa istiqomah. Ini sudah terbukti, saya sudah istiqomah 2-3 tahun, lanjutin sampai meninggal dunia. Yang lain belum tentu. Maka ini salah satu cara agar kita bisa istiqomah. Kemudian agar bisa istiqomah, penting juga jangan, nah ini yang berat ini, jangan suka lihat medsos. Medsos itu ngabisin umur, ngabisin waktu, buang-buang umur, sehingga kita tidak berkesempatan untuk beramal soleh. Kalau kita sehari medsos nonton 1 jam, coba gunakan baca Quran, hati kita akan bahagia, akan indah. Malaikat juga nyatatnya isinya Quran. Kalau medsos beritanya itu aja dicatat ulang sama malaikat. itu lagi, belum selesai itu lagi, habis waktu, habis umur. Saya kemarin bilang apa? Kalau kita ikuti medsos urusan ijazah, enggak selesai sampai sekarang. Ijazah 1, sekarang ijazah berikutnya enggak selesai lagi. Habis waktu. Seandainya muncul berita kemudian selesai, mungkin penasaran menghabiskan umur kita. Tidak terasa gara-gara kita buang umur kita, akhirnya kita tidak istiqomah. Karena untuk melihat itu banyak hal yang kita lihat. Perempuan lah, apalah, terbuka aurat, fitnah, tuduhan, kebencian, belum tentu benar, banyak isu. Habis otak kita mikirin seperti yang tidak ada faedahnya. Akhirnya potensi kecerdasan kita yang harusnya untuk mikir ayat-ayat Allah, untuk mikir tentang hari akhirat, hilang semuanya. Seandainya kita lakukan medsos sehari 1 jam, bayangkan kalau kita alihkan ke Al-Quran, Masya Allah, tidak terasa kita sudah baca tafsir 1 juz dalam sebulan. Jadi kita masalahnya terlalu banyak lihat medsos. Bukannya dilarang, enggak, silakan, yang perlu-perlu silakan ya. Tapi jangan kebanyakan. Jangan apa? Kebanyakan. Karena fitnah yang luar biasa adalah fitnah medsos. Makanya di antara nasihat Nabi ketika ditanya oleh para sahabat tentang fitnah yang bergejolak, maka Nabi SAW mengatakan, alaika bi khosati amrik wa da'anka amrul amah. Hendaklah kau sibuk dengan privasimu dan tinggalkan urusan kebanyakan orang. Sibukkan dengan privasimu dan tinggalkan kebanyakan urusan orang. Nah, sekarang banyak kebalik, ngurusin urusan orang banyak, urusan pribadi tidak diperhatikan. Urusan istri kita banyak yang harus kita urusin. Urusin anak harus banyak. Urusan diri kita, urusan hafalan kita, urusan ibadah kita, banyak privasi kita yang harus kita kerjakan. Saking sibuk ngurusin urusan umat, sehingga yang lebih prioritas kita tinggalkan. Dan ini sebab kita tidak istiqomah. Maka ikhwan, ya, coba kita terapkan, kita sama-sama ya, kurangi medsos. Kurangi YouTube. Kurangi apa, Facebook. Kurangi apalagi Instagram. Bukannya tidak boleh, boleh sebagian-sebagian atau yang benar-benar bermanfaat. Adapun berita-berita yang mungkin ada manfaatnya tapi sedikit, apalagi mudaratnya lebih besar, maka hendaknya kita tinggalkan, kurangi agar kita lebih bahagia, agar kita lebih bisa istiqomah. Kemudian di antara sebab agar kita bisa istiqomah, beramal sedikit tapi kontinu ya. Kita punya program zikir, jangan pernah kita tinggalkan. Zikir pagi petang jangan tinggalkan. Zikir habis sholat jangan pernah tinggalkan. Zikir keseharian, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, masuk WC, keluar WC, ya. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, siapa yang melazimi zikir-zikir seperti ini, zikir-zikir yang sederhana, artinya yang merupakan kegiatan keseharian, di antara zikir pagi petang, zikir setelah sholat, zikir aktivitas, masuk WC, keluar WC, mau makan, habis makan, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, zikir kalau mau safar, maka dia termasuk dzakirin Allah katsirat wa dzakirat, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki maupun wanita. Ini di antara cara istiqomah, karena setiap kita berzikir kita ingat Allah dan minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau naik pesawat jangan lupa berdoa. Pulang musafar jangan lupa berdoa. Masuk suatu negeri, ke satu kota jangan lupa berdoa. Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, kebaikan yang ada padanya. Lindungilah aku dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, keburukan yang ada padanya. Insyaallah selamat. Kita masuk kota enggak tahu ada fitnah apa di situ. Enggak tahu. Ya. Enggak tahu tergoda apa. Makanya rutinkan zikir-zikir tersebut dan kita benar-benar praktekkan. Meskipun sedikit, tapi kalau continue insyaallah sebab istiqamah. Baca Quran harus ada wirid harian. Meskipun sedikit tapi istiqamah. Kita belajar dari yang kecil-kecil. Sedekah jangan lupa. Istiqamah semampu kita. Ya. Kalau bisa kasih keluarga setiap bulan sekian-sekian, jangan pernah berhenti istiqamah. Kalau bisa buat dakwah sekian-sekian setiap bulan, jangan pernah berhenti istiqamah. Itu sebab kita istiqamah. Allah sudah bukan pintu kebaikan, jangan kita sia-siakan. Ini mungkin besar-besar kita enggak mampu. Yang penting adalah continue dan ikhlas. Insyaallah ini sebab apa? Istiqamah ya. Yang terakhir, jangan buka celah untuk fitnah ya. Jangan buka celah untuk fitnah. Kalau bisa menjauh dari fitnah, maka berlarilah sejauh-jauhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Akan muncul fitnah-fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Maksudnya jangan dekat-dekati fitnah tersebut. Man istasyrafaha istasyrafatuhu. Siapa yang dekat-dekat akan ditarik oleh fitnah tersebut. Kalau kita sudah satu jatuh dalam suatu berita fitnah, kita pasti akan terjebak di situ. Apalagi ada algoritma dalam YouTube dan yang lainnya, kita kebawa terus. Itu enggak berhenti-berhenti. Habis waktu, habis umur. Kalau dengar-dengar itu ada syubhat, tinggalkan. Jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, kebawa. Ini ada muamalah. Ini kayaknya bermasalah. Coba dulu. Ketemu rapat. Aman enggak? Aman. Udah, bismillah. Akhirnya masalah ya. Masalah di akhirat ini parah daripada dunia ya. Fitnah jauh sejauh-jauhnya. Ada fitnah wanita, jangan buka-buka celah tadi. Juret-juret, nah, ada juret-juret, tutup jendela. Jangan coba-coba balas. Balas, oh ya ukhti, siapa tadi? Ya selesai dah. Jangan buka-buka pintu. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam selamat. Kenapa? Karena tidak kasih celah. Walaqad rawatu an nafsi fasta'sam, kata Zulaikha, saya sudah rayu-rayu dia, goda-goda dia, fasta'sam, dia kekeh, tidak kasih celah sedikit pun. Jurej, kenapa selamat? Dipanggil Jurej, walam yaltafit ilaih, tidak tengok sama sekali. Kalau tengok, ini wanita tercantik di zaman tersebut. Kalau normal pasti terpengaruh. Kecuali enggak normal. Makanya jangan kasih apa? Celah. Semua fitnah jangan kasih celah, jangan dekat. Makanya orang yang sibuk beribadah di zaman fitnah, dan tidak ada yang ragu kita sedang di zaman fitnah, pahalanya luar biasa. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Siapa yang beribadah di zaman fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa pahalanya besar seperti hijrah kepada Nabi? Pahala hijrah luar biasa. Kata Nabi SAW, alam ta'alam ya Amr, annal hijrata tahdimu makana qablaha, bahwasanya hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hijrah pahalanya luar biasa. Siapa yang beramal beribadah di zaman fitnah seperti hijrah kepadaku, hijrah kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena di musim fitnah orang banyak sibuk ngikutin fitnah. Orang lagi ngikuti berita sana, berita sini, nimbrung sana, komentar sini, kasih analisa sana, analisa sini. Padahal bukan ahlinya menganalisa. Habis umur, yang satu baca Quran. Baca Quran. Dia tahu-tahu sekilas saja. Dia tidak mau dekat-dekat. Tunggu aja nanti hasilnya bagaimana. Dia baca Quran. Coba. Dia baca Quran ini, dia meninggalkan itu, maka dia seperti hijrah kepada Nabi. Karena di zaman fitnah, banyak orang sibuk dengan fitnah, dia menyendiri. Di antara makna kenapa dikatakan hijrah? Hijrah kepada Nabi, karena dia menyelamatkan agamanya. Kenapa sahabat dulu berhijrah, meninggalkan Makkah menuju Madinah? Ingin menyelamatkan apa? Agamanya. Karena dengan menjauh dari fitnah, dia selamatkan agamanya. Dan hijrah itu ada makna pengorbanan. Para sahabat ketika meninggalkan Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kerjaannya untuk bisa hijrah kepada Nabi. Nah, kita ketika beribadah di zaman fitnah, semuanya kita sedang berkorban. Ada kesenangan. Ikut fitnah itu menyenangkan. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan candaan, hiburan. Tapi kita enggak. Saya ingin baca Quran. Saya ingin silaturahmi. Saya, Ustaz, amal banyak bisa aku kerjakan. Ngurus istri, ngurus anak, berbakti sama orang tua. Telepon kakak, telepon adik, ngurusin ponakan. Ini semua silaturahmi banyak sekali. Ngurus tetangga, bikin kue buat tetangga. Ngurusin janda, ngurusin anak yatim. Banyak mau diurus. Ngurus masjid, ngurus bersih-bersih masjid. Banyak mau diurus. Amal soleh banyak. Tapi kalau sudah sibuk, waktu habis ikut fitnah. Makanya siapa yang bisa beribadah di zaman fitnah? Seperti hijrah kepada Nabi SAW. Ustaz, susah Ustaz, fitnah di mana-mana. Siapa yang bisa selamat Ustaz? Enggak ada yang selamat. Bisa kalau kau sungguh-sungguh. Dan ingat, Nabi sudah mengabarkan akan hal tersebut. Kata Nabi SAW, Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dini kalqabit ala jamar. Akan datang suatu zaman di mana orang yang bersabar, akan datang suatu, kepada manusia suatu zaman, orang yang bersabar di antara mereka di atas agamanya seperti memegang bara api. Berat, ya. Ustaz, semua orang begitu, ya. Masa saya sendiri enggak begitu? Ya sudah, kau sendirian. Berat Ustaz, ya berat. Kata Nabi seperti memegang bara api. Yang memegang bara api ringan, enggak, berat. Butuh waktu lama sampai dia apinya reda. Kalau sudah reda, kau bisa kuat. Tapi awal-awal pasti sangat apa? Berat. Benar. Lingkungan sangat mudah mempengaruhi. Tinggalkan, berpegang teguh kepada agama Allah. Dalam hadis yang lain, pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, innami waraikum ayamus sabr, innami waraikum ayamas sabri lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum? Qala bal minkum. Akan datang di belakang kalian hari-hari sabar. Siapa yang berpegang teguh dengan agamanya di hari-hari yang sabar tersebut, hari-hari yang sulit, maka akan mendapatkan pahala 50 amal para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya 50 dari mereka. Kata Nabi, tidak, 50 dari kalian. Tidak tahu itu apakah sudah datang kepada kita zaman tersebut, akan tetapi menunjukkan semakin berat untuk berpegang teguh dengan agama, semakin besar pahalanya. Kalau antum bisa tundukkan pandangan, semua orang tidak tundukkan pandangan, antum bisa tundukkan pandangan, berat, luar biasa. Setiap ada pandangan haram, antum tutup, astagfirullah, antum. Sekarang orang biasa lihat cewek terbuka aurat, biasa aja, enggak ada masalah. Siapa yang bisa selamat Ustaz? Ya ada, memang berat, tapi ada. Yang kalau dia bisa selamat, pahalanya sangat luar biasa, karena semua orang berguguran. Antum bisa cari harta yang halal, sementara orang semua tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam riba, tenggelam dalam hal-hal yang campur aduk hal halal dan haram. Antum bisa yang halal, maka luar sulit Ustaz, untungnya cuma sedikit. Sabar, pahalanya besar, sementara orang semua sudah berjatuhan dan berkumpulan. Sabar. Ada seorang akhwat, semua orang jalan-jalan keluar sana sini, hobinya kesana, dia sabar di rumah, bertakwa kepada Allah. Ada seorang akhwat taat kepada suaminya, yang lain mungkin tidak taat. Apalagi sebagian wanita bangga, oh kalau suami saya nurut sama saya, oh bangga dia, suaminya nurut sama dia. Harusnya seorang akhwat bahagia ketika dia bisa nurut kepada suaminya. Sebagian akhwat, suami saya, oh gampang suami saya, tenang saya telepon, lihat nih ya. Takut suaminya. Bangga bisa perintah apa? Suaminya. Itu kebanggaan yang buruk. Harusnya seorang bahagia ketika dia taat kepada apa? Suaminya. Biarin wanita bangga, suami takut sama dia. Anti bahagia bisa taat kepada apa? Suami. Berat. Tetapi pahalanya luar biasa. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga Allah anugerahkan kita istiqamah sampai wafat, ya. Semoga kita dianugerahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.

قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
1: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
0: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
1: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: رضا setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kenikmatan surganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Man faraka dalila dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: أمثالكم.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
9: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat-tamarat wa basyiris sabirin.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala sayfan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Nukathir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga, bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut sebanyak 3 kali tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa

0: yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniy al-khafi. Rawahu Muslim.
6: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Mutiara Salaf.
6: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi, dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang, ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan, ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestin, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan, ya, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan. fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Senang sekali kami dapat mengantarkan Anda semuanya untuk bisa memahami dinul Islam dengan sumber yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman para sahabat Ridwanallahu Alaihi Jami'an. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, mengantarkan kali kesempatan aktivitas kita di pagi hari ini, kami hadirkan kajian ilmiah live dari studio Radio Roja, yaitu kajian muamalah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhallahu Ta'ala. Kali ini beliau akan membahas mengenai metode ijtihad muamalat kontemporer seperti apa dan bagaimana. Marilah kita simak saat lagi. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di 021 823 6543, 021 823 6543. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Falatafadal maskur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tak terasa sudah 14 tahun kita membahas kitab para ulama khusus dalam bab muamalat, kitab fikih para ulama khusus dalam bab muamalat. Dari 2012 kita khusus membahas muamalat dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Kitab ringkas induk dalam mazhab Hambali. Permasalahan-permasalahan muamalat yang sifatnya mendasar. Kemudian kita berpindah kepada kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghaya wa Taqrib, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, juga pembahasan muamalat. Kemudian Allah mudahkan kita untuk membahas kitab Syarah Zadul Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah dengan judul Al-Mumti' fi Syarh Zadul Mustaqni', khusus dalam bab muamalat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Dalam buku yang ketiga, Syekh ada membahas beberapa permasalahan fikih dalam muamalat transaksi keuangan yang sifatnya kekinian, tidak ada dibahas oleh para ulama-ulama sebelumnya, tidak Syekh Sa'di rahimahullah, juga tidak Qadhi Abi Syuja' rahimahullah. Permasalahan yang baru, namun permasalahan dibahas oleh Syekh tidak komprehensif, artinya tidak mencakup semua kasus kecil dan besar yang ada dalam muamalat dalam hal tersebut. Karena Syekh lebih mendalami, lebih memfokuskan kepada dasar-dasar dan sedikit ada pengembangan kasus kontemporer. Kemudian terakhir kita, dan itu dalam mazhab Hambali. Kemudian terakhir kita membahas Syarhu Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Dan ini juga kitab dalam mazhab Hambali, akan tetapi Syekh rahimahullah banyak membawakan permasalahan kontemporer dalam buku beliau. Editor buku menyatakan ada 937 kasus kontemporer dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Tapi itu 900 kasus itu dari awal bab fikih, dari masalah taharah, masalah air, masalah bersuci, masalah mandi, berwudu, wudu, mandi dan seterusnya. Dalam muamalat tidak terlalu banyak Syekh membahas permasalahan kekinian kontemporer. Dalam waktu yang tidak pendek itu 14 tahun, saya kira bagi kaum muslimin yang mengikuti kajian dari awal cukup memiliki dasar untuk memahami transaksi, kaedah-kaedah transaksi dan hukumnya dalam syariat Islam. Kemudian kita ingin menaikkan level, mengagrep level para penuntut ilmu melalui radio dan televisi Roja ini untuk menaikkan upgrade, menaikkan level mereka, bukan dari sekedar memahami fikih, tetapi bagaimana fikih dalam masalah kontemporer itu dibuat, dihasilkan oleh para ulama kekinian. Karena berbeda dengan masalah akidah, permasalahan kontemporernya mungkin tidak terlalu banyak. Permasalahan fikih, terutama masalah muamalat, setiap hari muncul skema bisnis baru. Bagaimana syariat menghukuminya ini? Apakah halal atau tidak? Maka tentu perlu ada standar operasional untuk mengkajinya. Ini dibahas oleh para ulama dalam disiplin ilmu usul fiqh. Dan alhamdulillah kami penulis S1 di Fakultas Syariah Hukum Islam, S2 di jurusan usul fikih ini, S3 pun dalam jurusan yang sama usul fikih. Maka ingin menjelaskan bagaimana metode ijtihad para ulama dari masa ke masa untuk mereka memberikan hukum dalam suatu kasus yang terjadi di masa mereka. Maka karena itu kami susun buku metode ijtihad muamalat kontemporer ini. Sejatinya di awal ini pengantar dari buku yang kami tulis Harta Haram Muamalat Kontemporer. Tapi kalau digabung mungkin enggak ada yang baca, Ustaz. Ini sekitar 300 halaman. Yang itu 700 halaman, pas 1000. Siapa yang mau baca 1000 halaman? Makanya kami tulis dan kami pisah. Semoga bermanfaat. Fadal, kita baca bareng-bareng, Ustaz.
3: Langsung.
2: Kita baca dan kita bahas dan kita review. Silakan dari sinopsis halaman belakang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahallahu hafizahallahu ta'ala. Metode ijtihad muamalat kontemporer. Kita sering mendengar ungkapan para da'i dan ulama bahwa berislam yang benar adalah yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Maksud kalimat tersebut adalah agar kita berislam sesuai dengan akidah, ibadah, muamalah yang telah digali dari sumbernya dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh para ahli ijtihad dari kalangan generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kaidah-kaidah ini dibukukan pertama kali oleh Nasir Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama mujtahid ummat. Hukum muamalah maliyah yang merupakan bagian dari Islam yang di dalamnya banyak permasalahan kontemporer wajib digali menggunakan kaidah-kaidah yang telah diterapkan, yang telah ditetapkan oleh mujtahid dari setiap masa, dan tidak boleh ada opini hukum selain merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Buku ini memaparkan metode ijtihad dalam mengambil hukum terhadap permasalahan muamalat kontemporer berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Metode ini bertujuan menjaga muamalah dari tangan-tangan yang lebih mementingkan dunia, berpihak kepada nafsu dan hawa, sehingga terkadang bermunculan fatwa-fatwa muamalat kontemporer yang memutarbalikkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta menyelisih kaidah-kaidah yang telah disusun oleh Salaful Ummah. Semoga derap langkah ekonomi dan keuangan syariah Indonesia benar-benar menuju ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Ya, ungkapan para dai itu sangat luar biasa sekali. Bahwa berislam yang benar, Islam yang sesuai dengan sumbernya yang murni, yang tidak ada bisa manusia mengotak-atik, Al-Qur'an dan Sunnah. Sumbernya tidak bisa diotak-atik manusia karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi metode pendekatan untuk menghasilkan hukum dalam suatu perbuatan melalui dua sumber ini yang banyak manusia tersesat atau memang sengaja menyesatkan manusia lain. Karena itu Allah juga menjaga ini. Ya, Allah juga menjaga ini. Pemahaman Salaful Ummah bukan dipahami seenaknya. Seperti apa itu pemahaman Salaful Ummah terhadap Al-Quran dan Sunnah? Itu metodologi pendekatan yang diterapkan oleh para ulama sahabat, para ulama tabi'in, atba'ut tabi'in. Tapi dibukukannya baru oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam surat. Beliau namakan risalah. Bahasa kitanya surat. Memang surat, Ustaz. Memang surat. Jadi guru beliau seorang muhaddits di Yaman meminta beliau untuk menulis satu kaidah buku karena sering terjadi antara para ulama dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab beliau sepertinya mereka lebih mendahulukan qiyas. Qiyas yang dimaksud adalah bukan qiyas far'i antara usul dengan furu', tetapi qiyas adalah kaidah umum. Ya, sehingga para ulama di waktu itu, ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi, meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis metodologi pendekatan memahami itu bukan sekedar dengan kias tadi. Banyak terjadi hadis-hadis bukannya ditolak, akan tetapi para ulama dalam mazhab Hanafi lebih mendahulukan kias tadi. Seperti dalam kasus yang dikenal dengan jual beli atas riyah. Jual beli tasriyah itu hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjual hewan atau kambing setelah diikat puting susunya, lalu dia jual, lalu kemudian dibeli oleh seseorang, kemudian pada saat dia perah susunya, dijual tentu dengan harga tinggi karena kantung susunya kelihatan besar. Setelah dia perah, ternyata kantung susunya tidak seperti yang tergambar di awal karena ada rekayasa dengan diikat. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pembeli dua pilihan, melanjutkan jual beli atau membatalkannya dan dia mengambil uangnya serta mengembalikan kambing plus dua sok korma. Ya, jadi permasalahan kaidah muttaridah bahwa dalam masalah dhaman ini kan berarti si pembeli mengembalikan kambing plus ganti susu. Susunya kan tidak diketahui berapa sok, berapa liter, apa kilo. Tapi Nabi mengatakan kembalikan kambing plus dua sok kurma. Dua sok apa satu sok? Coba antum lihat hadisnya. So'an min tamar, satu sok atau dua sok. Ya. Maka mazhab Abu Hanifah menolak hadis ini karena kaidah muttaridah. Kaidah umum dalam penggantian kerugian, ini kan kerugian susu, di mana pembeli sudah mengambil susunya, uangnya kembali penuh, tidak bisa dong. Ada penggantian dari susu tersebut. Kaidah muttaridah ya ganti susu, satu. Atau bil qimah, dengan nilai. Dengan nilai tentu berkeadilan. Sedangkan Nabi mengatakan di sini satu, dua sok apa satu sok korma. Itu ketik aja tentang bayat tasriyah hadis. Ya, satu sok atau dua sok korma ini tidak mungkin. Bisa jadi susunya lebih dari dua sok korma atau satu sok korma, bisa jadi kurang dari itu. Ya. Sehingga hadis ini mereka tolak. Ya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sehingga ribut para ulama hadis di masa itu. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Karena kias yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah ini satu sok. Ya, satu sok kurma. Para ulama hadis, ini ada ulama yang menolak hadis. Dia bukan menolak mentah-mentah hadis, kami tidak terima hadis, bukan. Tapi dalam masalah qawaid tarjih, mana yang lebih kuat antara hadis dalam kasus ini ketika bertentangan dengan kaidah umum dalam penggantian, dalam dhaman. Kaidah umumnya adalah berasaskan keadilan, dan keadilan firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Islam dibangun di atas keadilan, aturan-aturan Islam. Tentu tidak sesuai dengan kaidah umum, lalu mereka mengatakan hadis ini kami tidak gunakan. Ya. Para ulama hadis tentu ribut mereka. Ada ulama yang menolak hadis Nabi SAW, sepertinya tidak mungkin. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Lalu para ulama-ulama hadis, antaranya Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin al-Madini, mencari siapa para ulama di masa ini yang bisa menjawab secara ilmiah. Maka mereka meminta Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, melihat bahwa beliau mempelajari mazhab Abu Hanifah dari murid Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau juga mempelajari ilmu Imam Malik, ilmu hadis mazhabnya Imam Maliki. Ya. Dan lebih dari itu, Allah memberikan kepada beliau kejeniusan tidak seperti orang-orang umumnya. Sangat jenius beliau. Maka Al-Imam Syafi'i menulislah buku beliau, Kaedah-kaedah pendekatan memahami Al-Quran dan Sunnah, dan termasuk permasalahan qawaid tarjih tadi, ta'arud wa tarjih, bertentangan tadi. Beliau mengatakan dalam kasus ini tidak ada yang bertentangan. Kaedah tadi umum diberlakukan kecuali dalam kasus ini. Ya. Jadi mata Abu Hanifah memperkirakan bahwa itu bertentangan, kata beliau tidak bertentangan. Kaedah tadi tidak dibatalkan karena dia dibangun dari istiqra, dari induksi, dari dalil-dalil yang banyak, kemudian ditarik kesimpulan bahwa harus adil dalam masalah dhaman, penggantian kerugian. Ya. Maka kaidah mutaradah dipakai, tapi bila ada nas khusus, dalil khusus, berarti dalam kasus ini dalil hadisnya sahih, ya, dipakai. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, dua-duanya dipakai. Namanya kaidah istisnaiyah. Dan yang mengecualikannya juga dalil yang kuat. Maka karena itu surat beliau layangkan kepada gurunya Abdurrahman bin Mahdi, ya, kemudian dikenal dengan kitabnya Ar-Risalah, dan dari kitab itu kemudian para ulama mazhab Syafi'i mengembangkan pembahasannya, ya, namun syarah dari kitab Ar-Risalah semuanya hilang. Terakhir saya ada melihat ada disertasi syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Isfarayaini pada abad ke-5 Hijriah. Itu termasuk dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi Syekh Sa'ad bin Nasir, Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Thathri hafizahullah, beliau ada syarah penjelasan terhadap kitab Ar-Risalah tersebut. Jadi, karena itu beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah. Ya, beliau bisa membuat para ulama sunnah tegak berdiri kepalanya menghadapi kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama mazhab Abu Hanifah tadi. Sehingga orang tidak meninggalkan sunnah dan menolak sunnah Nabi SAW. Itu kaedah-kaedah yang dibuat oleh beliau memang tidak seperti kaedah-kaedah pendekatan Al-Quran dan sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukum dalam perbuatan manusia, tidak selengkap seperti yang sekarang memang. Karena tadi saya katakan dikembangkan. Dia hanya sekedar berdasarkan kebutuhan di waktu itu yang dimintakan oleh gurunya. Sekarang dikembangkan oleh para ulama mujtahid dari masa ke masa. Maka kaidah ini perlu kita fahami sebagai seorang muslim, agar dalam semua lini kehidupan kita tidak ada orang yang bermain-main dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia fahami bukan melalui kaidah yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, banyak para ulama kontemporer mengatakan orang-orang yang ingin merusak Islam, mereka pertama mengatakan tidak perlu kita memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i dengan metode-metode pendekatan itu. Ya, dia nafikan risalahnya Imam Syafi'i dan seterusnya, ya. Imam Syafi'i punya logika, kita punya logika, punya akal, kita pahami Al-Quran dan Sunnah, jelas. Yang tidak bisa, itu yang Pak Bifah misalnya fil ummah, kaidah sudah diterapkan, ini cara metode pendekatannya. Dan bahkan kaidah usuliyah itu, untuk dalam masalah apapun basalah hukum legal manusia sekarang, tidak akan jauh dari kaid istinbat mereka dalam masalah bahasa, dalam masalah lughah. Maka dipakai oleh manusia dalam memahami nusus, teks-teks, ucapan-ucapan, ketetapan hukum, itu merupakan adalah kaidah untuk memahaminya. Dan kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i berbeda dengan usul fikih yang sekarang. Beliau lebih banyak hadis Al-Quran dan hadisnya dalam hal tersebut. Karena setiap kaidah itu yang ditetapkan oleh para ulama tersebut, itu dia kumpulan dari beberapa nusus Al-Quran dan Sunnah. Seperti umpamanya kita kenal kaidah hukum asal perintah adalah untuk wajib. Al-aslu fil amril wujub. Ini dari mana para ulama mendapatkan kaidah ini? Secara istiqra, mereka kumpulkan semua firman Allah dan sabda Nabi SAW yang menunjukkan perintah. Seperti Allah mengatakan, aqimus salat, dirikanlah salat. Salat wajib. Berarti perintah memfaedahkan wajib. Wa'atuz zakah, bayar zakat, zakat wajib. Berarti perintah maknanya adalah wajib dilakukan. Hukumnya wajib dilakukan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat wajib kepada baik kepada orang tua adalah wajib. Ya. Maka keluarlah kaidah ini wajib diambil secara induksi benang merahnya bahwasanya perintah memfaedahkan wajib. Memang ada perintah tidak memfaedahkan wajib, karena itu kaidah ini ada pengecualian. Ya. Begitu para ulama usul fikih membuat kaidah-kaidah itu. Ya, maka tidak bisa orang masa sekarang, saya berbahasa Arab jago, pintar, sama dengan Sibawaihi, atau sama dengan Al-Asma'i, sama dengan Farzdaq, para ulama bahasa dari masa ke masa. Saya memahami Al-Quran dan Sunnah karena saya bisa bahasa Arab, saya lakukan sendiri. Ya, akhi. Itu sama Anda memahami ilmu matematika dengan sendiri. Anda tidak pakai belajar kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ilmuwan matematik dari sebelumnya. Ya. Sehingga salahnya lebih banyak dari betulnya. Ini para ulama kita sudah membuatkan kaidah untuk memahaminya. Apakah kaidah ini ada di masa sahabat dan di masa Imam Syafi'i itu tabi'in? Jawabannya ada, tapi di kepala mereka. Belum mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Nanti kita akan bisa temukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah ada zakat kuda? Ketika zakat unta, sapi dan kambing ada, maka beliau ditanya tentang zakat kuda. Beliau mengatakan, lam unzal alayya syai', belum turun wahyu dalam hal ini. Akan tetapi beliau mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun juga, dia akan pasti melihatnya. Belum ada kewajiban, tapi lakukanlah. Masuk dalam berbuat baik. Para ulama membuat kesimpulan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidahnya tidak boleh menentukan sesuatu melainkan ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Buktinya Rasulullah pun diam. Kemudian namun Rasulullah memberikan arahan, kalau mau dikeluarkan silakan, tapi bukan kewajiban zakat. Dan beliau membawakan firman Allah tadi. Apa maknanya ini? Maknanya di sini umum atau mutlak. Siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun pasti dia lihat. Maka masuk dalam kaidah umum di sini. Umumnya ada man, yaitu orangnya siapapun tidak ditentukan, dia punya kuda berapa. Ya. Kemudian pun tidak ditentukan harus sekian ekor kuda yang dikeluarkan, umur sekian tidak. Tapi dia masuk ke dalam keumuman orang dan dzarrahnya itu sekecil apapun. Ya. Sudah ada. Tapi belum dibukukan, disusun untuk menjadi sebuah disiplin ilmu, kaidah-kaidah untuk memahami pendekatan, memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga melahirkan hukum tentang sebuah perbuatan kekinian. Karena pembahasan kita dalam metode dalam muamalat kontemporer, sehingga yang saya fokuskan hanya metode ijtihad muamalat kontemporer. Tapi sejatinya metode ijtihad itu apapun, masalah ibadah, masalah akidah, masalah jinayah, masalah hukum, masalah keluarga. Ya, ini metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Artinya, Anda bisa berbahasa Arab dengan kemampuan maksimal, belum boleh mengatakan ini halal, ini haram, bila belum memiliki kaidah ini. Memang kaidah-kaidah ini diambil dari ilmu bahasa juga, kan, tetapi dia lebih luas dari ilmu bahasa. Fadhal antum baca pembukaan prakata dari penulis.
3: Qala al-mu'allif hafizakallahu ta'ala, prakata penulis. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Lebih 10 tahun silam sejak catatan pertama buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer terus tercetus keinginan di hati penulis untuk menulis buku tentang berijtihad, tentang cara berijtihad dalam menghasilkan hukum mu'amalat kontemporer. Bahasan ini sebagai pengantar untuk memahami hukum mu'amalat kontemporer. Karena secara logis sebuah produk hukum tidak akan dapat dihasilkan bila orang yang mengeluarkan produk tidak memiliki kerangka berpikir atau kaidah yang jelas. Sesungguhnya kaidah-kaidah atau metode tersebut sudah ada di benak, namun penulis belum memunculkan dalam bentuk tulisan, dan para pembaca buku Harta Haram belum dapat memahami dari mana sumber dan apa metode yang penulis gunakan untuk menghasilkan produk hukum muamalat kontemporer. Pada tahun 2000 Masehi, tepatnya pada mata kuliah Fikih Nawazil, Fikih Kontemporer, yang diampu oleh Profesor Dr. Saleh bin Usman Al-Hulayl, beliau menjelaskan, rahimahullahu ta'ala,
2: beliau menjelaskan sebulan yang lalu.
3: Beliau menjelaskan dengan rinci dan lugas tentang metode berijtihad untuk menghasilkan hukum-hukum kontemporer. Beliau mengajarkan teori tersebut dengan menukil praktik banyak para ulama dan peneliti fikih kontemporer pada buhus atau penelitian-penelitian yang diajukan ke lembaga-lembaga fikih internasional sebagai bahan diskusi pada muktamar-muktamar internasional. Materi pengantar ini beliau sajikan sebelum para mahasiswa program magister di Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad Ibn Saud Riyadh ditugaskan untuk menulis paper tentang kasus-kasus kontemporer pada fikih ibadah, muamalat, munakahat, qadha dan jinayat. Setelah buku Harta Haram dicetak 25 kali ya, dengan
2: sebentar, nah, ya. Ini seperti saya katakan tadi, sebelum kita membahas fikih kontemporer, Anda harus paham ini dulu. Maka tidak halal seseorang membahas fikih kontemporer, baik dalam masalah ibadah, masalah muamalah, fikih keluarga dan fikih peradilan, bila dia tidak mengetahui metode bagaimana para ulama dahulu dan sekarang menghasilkan ijtihad itu. Ya, karena ini syaratnya. Dan di dunia akademis, ketika saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah kuliah S2 di Fakultas Syariah di Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh, tahun 2000 saya kuliah, 26 tahun silam sudah S2 setelah selesai dari S1 dari Lipia, dikirim oleh Lipia untuk melanjutkan program S2. Itu pada mata, ada mata kuliah namanya, dan itu subhanallah, setahu saya pada tahun saya kuliah itu baru ada mata kuliah itu, namanya fikih an-nawazil. Artinya angkatan-angkatan sebelum saya sekitar 1421 itu ya, sebelum 1421 itu tidak ada mata kuliah fikih an-nawazil, fikih kontemporer itu ada mata kuliahnya. Pengampunya Profesor Dr. Saleh bin Uthman Al-Layil rahimallahu rahmatan wasi'ah, senior beliau, ya, wafat sebulan yang lalu, ya. Itu karena mata kuliah baru, beliau harus menyiapkan materi. Tidak ada orang yang nulis tentang metodologi bagaimana berijtihad dalam buku temporal, kan, secara buku panduan. Tapi lembaga-lembaga fikih Islam internasional itu mereka membahas permasalahan kontemporer, kan, ya? Ya. Ya. Maka mereka membuat panduan, ada. Panduan dari pembuatan paper, umpamanya penelitian dalam masalah bayi tabung, dalam masalah kesehatan. Mereka membuatkan panduan-panduan, ya. Ya. Dan sebahagian para anggota fikih Islam internasional tersebut, mereka ada menulis beberapa, tapi bukan, belum menjadi suatu disiplin ilmu. Sekarang dia diajarkan. Itu dosennya kelabakan. Subhanallah. Ya. Itu diajarkan kita bagaimana metodologinya, apa dulu harus dilakukan. Dari awal, dari seperti yang antum akan baca nanti di daftar isi, ya. Seperti itu urutannya. Qadarullah saya tidak sempat catat karena Syekh terlalu cepat, tapi tidak lama setelah itu muncul disertasi Dr. Musfir Al-Qahtani di Ummul Qura, Jamiah Ummul Qura. Beliau disertasi usul fikih beliau, judulnya Manhaj Istinbat Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, metodologi ijtihad dalam fikih, hukum fikih kontemporer, cetak. Ya, alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Setelah kita diajarkan oleh Syekh, jadi dia satu semester sana enggak pakai SKS, pakai jam. 2 jam, 1 pekan. Setelah diajarkan beberapa pertemuan, masing-masing mahasiswa S2 diminta memilih, beliau Syekh membantu membuatkan judul-judul permasalahan kontemporer, diminta kita milih, nulis paper. Saya subhanallah, tidak ada terbiasa di Lipia menulis paper kasus kontemporer, sekarang harus menulis. Ya, saya pilih yang waktu itu Ahkamul Haji wal Umrah lil Qadimina minal Jeddah. Itu hukum haji dan umrah untuk orang-orang yang datang dari Jeddah. Apakah Jeddah jadi miqat atau tidak? Terbayang sendirilah itu. Repotnya, alhamdulillah teman-teman dari para dosen di waktu kuliah, teman-teman kuliah yang para dosen dan sebagainya, sekarang ada yang menjabat menteri. Ya. Beliau membantu mengatakan, ini kutilah bahasan Irwandi. Baik, pembahasannya banyak oleh para buku-buku para ulama, dibantu mereka. Di antaranya memang ada paper-paper yang diajukan ke Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Organisasi Kerjasama Islam UKI. Ya, itu saya tulis apa adanya dengan kemampuan bahasa seadanya. Tapi kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, Masya Allah, Irwandi orang Indonesia bisa menulis. Subhanallah. Ya. Bahkan ada yang mas teman saya, itu ajib orangnya Ustaz. Beliau S1, S2 teknik perminyakan dari Amerika. Dan beliau kepala wakil manajer Aramco di kota di Qasim, provinsi Qasim di Arab Saudi. Alhamdulillah Allah beri hidayah beliau, senang belajar Islam, duduk di majlis Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Utsaimin ma'ruf, beliau tidak membiarkan murid-muridnya yang pintar, yang rajin untuk hanya duduk di majlis. Beliau suruh kuliah. Semua murid-murid beliau yang dekat kepada beliau dan pintar, beliau suruh kuliah. Ya, memang ada satu dua yang tidak. Seperti Syekhna Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad, beliau termasuk yang tidak ngikutin perintah Syekh Utsaimin. Tapi yang teman ini namanya Dr. Usama Al-Khalawi, sekarang sudah dokter beliau. Itu ikutin, masuk S1 lagi kuliah syariah. Bayangkan itu. Waktu kita S2 itu dia udah berumur, anaknya udah besar-besar kata dia. Ya. Karena di waktu itu kemampuan internet sedikit, masih orang Arab atau orang Indonesia juga. Di Amerika mungkin udah maju. Tapi kalau dia menulis Amerika, luar biasa. Dia pilih tentang puasa, apa namanya, pengobatan dan efek pengobatan kepada puasa, pengaruhnya terhadap keabsahan puasa, baik puasa wajib atau sunnah. Banyak riset-riset Amerika beliau jelaskan tentang penyakit-penyakit panjang. Ana bikin paling 5 halaman, beliau 37 halaman. Kemudian itu jadi tesis beliau dan dicetak sekarang. Asal Tadawi fi Siyam. Efek dari pengaruh pengobatan dalam keabsahan puasa. Ya, subhanallah. Ya, seperti itu. Maka itu syarat wajib kalau orang ingin memahami, membaca tentang fikih kontemporer. Kecuali dia hanya, ya udah, Ustaz Fulan mengatakan ini boleh, Ustaz Fulan yang ini yang tidak boleh, saya pilih. Tentu ada pilihan. Memilih dua pendapat itu, para ulama usul fikih mengatakan, bisa jadi mana yang paling alim. Nah, itu ngukurnya berat, Ustaz. Kita menjadi hakim mana dari dua pendapat guru ini yang alim antara dua guru ini. Di masa dahulu mungkin syahadah, persaksian para ulama-ulama senior sebelumnya. Ya. Kalau di masa sekarang, syahadah itu mungkin bisa berbentuk sertifikat atau ijazah. Lihat dia background pendidikannya apa. kalau linear dengan pendidikannya, berarti dia lebih ahli tentu dari yang non-linear. Ya, berbicara masalah hukum Islam, umpamanya S1-nya hukum Islam, S2-nya usul fikih atau fikih, S3-nya begitu juga. Dengan yang S1, S2, S3-nya usuluddin. Ya, kalau permasalahan usuluddin tentu yang ahli usuluddin yang lebih didahulukannya. Permasalahannya permasalahan fikih, tentu yang linear fikih syariah yang didahulukannya. Itu cara memandangnya. Bila sama-sama di fikih S3 atau sama-sama di usul fikih S2, S1, S3, tinggal lihat mana yang paling bertakwa. Nah, ini juga repot. Ya. Tapi kalau yang satu linear, yang satu tidak linear, dan sama-sama doktor, sama master, ya, tentu yang linear yang diikuti. Ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam menentukan tadi. Ya, cukup tadi tanya referensi atau baca dari referensi yang ditulis oleh para penuntut ilmu dalam hal tersebut, sehingga dia menyatakan yang saya fahami dalam hal ini halal atau haram karena mengandung unsur riba seperti yang dijelaskan oleh si Fulan bin Fulan dalam bukunya atau ini. Tidak bisa dia kemudian ngomong, ah kalau menurut saya enggak. Apa metodologi pendekatanmu untuk mengatakan tidak itu? Dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu pendekatannya ada kaedah-kaedah tertentu.
4: Ya.
2: Ya. Bukan asal menjeblak dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, ayyuhallazina amanu taqullu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. An taradim minkum, penting saling ridho. Itu dalil am. Ini kasusnya ya bukan lagi masalah tijarah saja, ada masalah lain yang tergabung di dalamnya. Ada unsur lain yang tergabung di dalamnya. Maka itu perlu metodologi pendekatan tadi, Ustaz. Ya, lanjut, Ustaz.
3: Setelah buku Harta Haram dicetak 25 kali dengan jumlah eksemplar lebih dari 130.000, Allah mudahkan penulis menghadirkan buku dengan judul Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Buku ini terdiri dari beberapa poin yang harus dilewati oleh setiap penuntut ilmu syar'i agar dapat melakukan proses ijtihad dalam muamalat kontemporer. Mulai dari fase pra-ijtihad, fase ijtihad, hingga fase hukum muamalat kontemporer dihasilkan oleh seorang mujtahid. Buku ini kami tulis bukan sebagai bukti bahwa penulis telah sampai pada derajat mujtahid seperti para ulama Islam dari masa ke masa. Akan tetapi penulis memberanikan diri menulisnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat Islam di Indonesia akan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya di bidang muamalat. Ini yang diistilahkan oleh Dr. Alfta Al-Mishriya dengan mujtahid darurat. Dan buku ini kami tulis juga dengan tujuan...
2: Sebentar. Ya. Maka terdorong saya menulis buku ini. Bukan merasa diri sudah sampai pada derajat mujtahid. Tapi ini membantu para penuntut ilmu syar'i karena kasus tak akan berhenti. Kasus muamalat ada terus. Makanya antum lihat buku cetakan pertama dari buku Harta Haram Mulai Kontemporer paling 300 sekian halaman. Sekarang sudah 700. Dari mana itu muncul? Kasus setiap hari muncul yang butuh jawaban dari umat. Ya. Tidak semuanya bisa Anda diskusikan ke ulama besar. Ya. Karena permasalahannya sangat spesifik. Kasus. Terkadang para ulama besar tadi, atau terkadang Anda menyampaikannya kepada mereka, penanya menyampaikan kepada ulama besar,

0: di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, di Mesir, tidak seperti kasus yang terjadi itu. Salah sedikit saja dalam kasus menyampaikan kasus, jawabannya bisa salah. Saya masih ingat tentang kasus MLM di awal-awal itu. Itu level marketing. Dar Iftal Mesriah menghalalkannya. Karena pertanyaannya, ini salah satu bentuk cara sebagai perantara ya dalam mendapatkan hasil. Ya hukum musyatoh tijariah boleh, tidak ada masalah. Tapi ada skema-skema yang kecil yang tidak disampaikan dalam pertanyaan itu. Sehingga jawabannya hukum asal muamalat boleh, ya boleh. Tapi kalau rincinya lebih, itu mungkin jawabannya akan berbeda. Ya. Maka itu pentingnya yang akan memberikan fatwa atau hasil ijtihad itu menggali sendiri. Ya. Karena yang disampaikan oleh penanya sebatas yang dia tahu. Mungkin ada beberapa aspek yang dia sampaikan tidak sesuai dengan realnya atau bahasanya dia tidak membantu untuk mengungkapkan hakikat sebenarnya. Nanti akan kita lihat di dalam buku ini beberapa kesalahan dalam hal tersebut. Maka bukan mengaku diri sudah sampai mujtahid, tapi memang ini butuh. Dan sepertinya ini buku pertama di Indonesia menurut saya, wallahu a'lam. Bagaimana dalam masalah ya kontemporer menghasilkan hukum dalam transaksi muamalat. Lanjut.
1: Nah, ini yang diistilahkan oleh Dar al-Iftal al-Misriyah dengan mujtahid darurat. Dan buku ini kami tulis juga dengan tujuan generasi selanjutnya dari penuntut ilmu syar'i dapat meneruskan estafet menggali hukum syariat dari sumbernya yang murni dengan metode para ulama. Karena semakin ke depan permasalahan kasus-kasus kontemporer yang akan dihadapi semakin kompleks, membutuhkan jawaban dari syariat Allah beserta solusinya bagi umat Islam Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menjadi amal jariah bagi penulisnya. Akhir kata, kritik dan saran dari pembaca selalu diterima dengan tangan terbuka. Wallahu waliyut taufiq. Gunung Putri Bogor, hari wakaf Arafah.
0: Ini subhanallah. Kebetulan buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer itu saya tulis prakatanya, pengantarnya saat hari Arafah juga, saat wukuf saya itu. Sebelum wukuf, sebelum zuhur wukuf, pagi saya tulis di waktu itu haji dengan biro perjalanan Hamlah Adhan namanya. Saya tulis di Arafah, di hari yang paling mulia sepanjang tahun, tempat yang paling mulia. Ini juga kebetulan di hari Arafah, tapi saya tidak lagi wukuf. Saya berada di Gunung Putri Bogor. Makanya harinya sama hari wukuf Arafah, tempatnya berbeda. Allah barik. Cukup.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian prakata dan juga mukadimah pembahasan dari risalah ilmiah dan pembahasan kitab yang akan kita kaji di kesempatan Kamis berikutnya, yaitu berkaitan dengan metode ijtihad muamalat kontemporer yang disusun dan tulis langsung oleh penulis Dr. Satirwandi Tarmidhi filahallahu ta'ala. Baik, kita akan memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah ingin bertanya perihal pembahasan yang kita kaji atau berkaitan dengan muamalah yang lain dalam pembahasan bab muamalah kontemporer di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu.

0: terkait dengan
1: tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, saya tahu bahwa pembahasan tadi pembahasan khusus, tidak semua apa namanya pemirsa dan pendengar Roja yang siap menggalinya. Tapi memang harus sampaikan. Maka pertama saya tanyakan ke Ustadz Ihsan, apakah pembahasan ini bisa kita bahas secara online? Dia mengatakan, saya tanyakan, ada Ustadz lain enggak yang membahas tentang masalah nazariyah, teori-teori dalam ilmu Islam? Beliau jawab, ada seperti teori dalam ilmu hadis. Ya. Maka karena itu perlu, nah, masalah pertanyaan silakan aja, kebutuhan masing-masing berbeda. Silakan.
2: Silakan, silakan Pak Prima.
0: Baik Ustaz, terima kasih.
2: Oh, iya.
0: Ustaz, mau tanya, ini ayah saya meninggal 2021. Mempunyai 4 orang anak laki-laki.
1: Istri beliau masih hidup?
0: 2 orang istri.
1: Istri 2 orang?
0: Nah. Ada 2 orang Pak Ustaz.
1: Ayah ibu beliau?
0: Sudah meninggal orang tua ayah saya Ustaz.
1: Iya. Anak perempuan tidak ada?
0: Tidak ada Ustaz.
1: Ya, yang Anda ingin tanyakan?
0: Ini jadi salah satu istrinya itu tidak rela jika bagian hartanya yang 1/8 itu dibagi 2 dengan istri yang satu. Karena istri yang satu pikirnya karena tidak menikah secara resmi Ustaz. Jadi nikahnya menikah siri. Nah, misalnya saya ya Ustaz.
1: Sebentar.
0: Ingin membagi.
1: Pak Prima. Halo.
2: Iya.
0: Ya. Halo Pak.
1: Nikah sirinya itu terpenuhi rukun dan syarat sah nikah?
0: Terpenuhi, Ustaz.
1: Artinya ada 2 orang saksi, ada wali, ada mahar, banyak malah. Iya. Ya. Berarti sama ya. Sahnya. Adapun pencatatan negara itu namanya kan pencatatan. Apakah warga negara yang di pedalaman tidak punya KTP, yang tidak punya KK, berarti bukan warga negara Indonesia? Dia sebelum Indonesia ada, dia sudah di tempat itu. Ya, Indonesia tahun 45 merdeka, di kampung itu, di pedalaman, di hutan itu, dia dari tahun 1700 sudah di pedalaman itu. Ya. Apakah dia tidak warga negara? Tidak bisa, itu kan hanya pencatatan. Ya, dan bahkan ada orang luar negeri datang ke Indonesia langsung ngurus paspor dan KTP dan KK langsung jadi warga Indonesia. Ini yang asli tidak. Ya, apakah rumah Anda hilang bukan milik Anda ketika tidak ada sertifikat SHM-nya? Tidak tentunya.
0: Iya, betul.
1: Ya, dan seluruhnya ada. Itu pencatatan hanya penguat. Ya. Maka sampaikan ke istri yang satu, ibu Anda atau ibu sambung atau ibu tiri Anda, bahwasanya dua-duanya statusnya istri. Tidak ada kan yang dicerai oleh ayah Anda sebelum dia wafat?
0: Tidak ada, Ustaz.
1: Tidak ada. Maka mereka masing-masing dapat 1/16. Anda 4 anak laki-laki berbagi kan? Berbagi 4. Beliau berbagi 2 aja repot banget. Subhanallah. Tinggal diberikan pemahaman. Kami bagi 4 setuju bunda. Ya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Siap. Pak Ustaz, misalnya dia tetap kekeh nggak mau membagi harta yang 1/8 itu dibagi 2. Misalnya jika kami memberikan
1: sebentar. Harta dikuasai yang tidak mau atau tidak?
0: Jadi ini sekarang sedang ada properti yang mau terjual Ustadz. Cuma kami khawatir beliau ini tidak mau datang untuk tanda tangan Ustadz. Untuk akte jual belinya.
1: Allah mengatakan walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan untuk mereka para istri, Allah bilang para istri lahunna